0: terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni,

0: menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
1: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
0: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
4: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
3: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
5: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau gak salah.
3: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
7: Banyak, karena ini banyak pengunjung ketika buka. Kita sudah mulai hari ini sanai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
8: Sudah rampung, Pak?
7: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
8: Wapres sendiri ada ikut, Pak?

0: tahun ini.
1: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
2: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
3: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
2: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
1: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
5: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
6: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
7: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
6: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
8: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
6: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama.

0: Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa,

0: pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
2: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
3: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
2: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
3: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli,

0: cantik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampar hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan dulu informasi untuk Anda. Kali ini mengenai manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol TBK menggratiskan tiket masuk orang ke kawasan Ancol Taman Impian pada Senin 17 Agustus ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Daniel Windriat Moko pada hari Sabtu 15 Agustus mengatakan bahwa Ancol memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati suasana kawasan Ancol tanpa dikenakan biaya tiket masuk orang ya. Pada Senin 17 Agustus 2026 dengan melakukan reservasi lebih dahulu. Ia mengatakan melalui program ini Ancol mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Lebih lanjut, Daniel mengatakan dalam memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Ancol Taman Impian ini kembali menghadirkan perayaan akbar bertajuk Merdeka Ria, ya, The People's Celebration, pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2026. Merdeka Ria 2026 ini mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan hari kemerdekaan sebagai momentum yang menyatukan. Jadi selama dua hari berturut-turut ya, ribuan pengunjung ini nanti akan disuguhkan beragam kegiatan menarik, mulai dari Wellness Festival, Creator Day, dan juga musik Merdeka Ria pada 16 Agustus hingga puncak perayaan tanggal 17 Agustus dengan upacara bendera, panjat pinang, kolosal, aneka lomba rakyat, dan juga pertunjukan musik Merdeka Ria Fest. Tiket gratis ini berlaku untuk satu kali kunjungan ya, pada Senin 17 Agustus, dan satu tiket untuk satu orang.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya,
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja,

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita bergabung bersama tim siaran luar RRI Cirebon yang akan menyiarkan langsung kebaktian umum ya, Minggu 16 Agustus 2026 yang disiarkan langsung dari GKI Pengampon. Selamat mengikuti.
1: Oleh pelayanan firman Pendeta Emeritus Joseph Theo dari Bukit Batau Presbyterian Church Singapura. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang telah menuntun kita sepanjang minggu ini. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 19. Mari sembah.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara, di dalam kehidupan kita apapun itu selalu ada buku manualnya. Kita beli handphone, kita beli apapun elektronik, selalu ada manualnya. Kita beli kendaraan, ada manualnya. Di kita hidup dimanapun, ada manualnya. Dan Alkitab itu adalah manual kehidupan kita. Dan ibadah kita setiap minggu itu adalah manual untuk kita menjalani paling tidak satu minggu di depan. Dan minggu depan berikutnya kita datang ibadah untuk terus juga mendapatkan manual panduan kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kita akan dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pengampunan itu memberikan sebuah gairah baru, pemulihan, rekonsiliasi dan sebagainya. Pengampunan itu kata kunci Bapak Ibu. Yang memberikan kepada orang yang kita ampuni, memberikan kita juga sebuah kedamaian, ketenangan dan rekonsiliasi. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Ada banyak perjalanan kehidupan Kristen kita. Kita semuanya aktif melayani, kita semuanya rajin ibadah dan sebagainya. Tapi seringkali ada kerikil kecil yang namanya pemulihan rekonsiliasi itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini biarlah kita melengkapi kehidupan iman kita. Kita boleh rekonsiliasi. Mengampuni. Itu satu anugerah yang luar biasa bagi orang yang mendapatkannya. Semoga lewat ibadah ini terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan, terjadi pengampunan, dan itu indah, luar biasa. Tuhan memberkati kita. Maka pujian mengampuni itu menjadi sebuah refleksi buat kita bersama-sama. Tuhan ampuni kalau kami belum dapat, tapi hari ini kita bertekad, saya akan memberikan pengampunan itu. Mengampuni. Mengampuni.

waktu kita hening, mari kita coba mengingat kata-kata dalam lagu ini. Ampuni bila kami, sebetulnya ada sedikit koreksi. Ampuni bila kami tak mampu. I think secara teologi sebetulnya agak keliru begitu ya. Ampuni, saya nggak bisa mengampuni. Saya minta ampun karena saya tidak bisa mengampuni. So di mana relasinya teologisnya? Ampuni karena saya tidak bisa mengampuni. Enggak toh. Ampuni kalau kami belum mampu. Tapi one day kita harus mampu mengampuni. Jadi mari kita hening, kita doa bersama-sama ya. Dalam doa ini, berani gak kita mengingat siapa orang yang pernah melukai, pernah merusak hidup kita, pernah satu waktu menghancurkan hidup kita, membuli kita, memfitnah kita, menyebar berita hoax kepada orang lain. Orang itu kita doakan supaya dikutuk Tuhan. No. Hari ini kita doakan supaya orang itu diberkati Tuhan. Mari kita hening. Siapa yang kita ingat yang pernah melukai hidup kita? Maukah kita tenang dan berkata, Tuhan, aku belajar untuk memberkati dia. Memberi pengampunan kepadanya. Bukan hanya dia dipulihkan, tapi lebih lagi saya dipulihkan. Udah puluhan tahun saya menyimpan dendam, amarah, luka. Gak pernah beres. Tapi hari ini ada mujizat di ruangan ini. Kesembuhan luka itu. Mari kita berdiam mengaku segala dosa kita.

Terima kasih Tuhan, karena kali ini, minggu ini kami merasakan sentuhan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami belajar untuk mengampuni, belajar untuk memberi pemulihan, belajar untuk rekonsiliasi. Dan indah Tuhan. Untuk apa kami mendapatkan segalanya di dunia ini, tapi kami gak punya teman.

suami istri, sesama jemaat, ada kedamaian, ada rekonsiliasi, ada kejujuran. Dan itu indah sekali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memulihkan relasi yang rusak dan memulai satu babak baru dalam kehidupan kami. Sebuah rekonsiliasi kemenangan iman. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhanku bila hati kawanku.

yang menginspirasi kita, memberikan juga sebuah pencerahan buat kita. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan ini indah sekali. Ternyata berbagai macam penyakit kita itu bersumber karena kita belum mampu mengampuni. Masih tetap dendam membara, sakit hati, kemarahan, dendam kesumat. Itu sumber penyakit. Dan kita gak bisa disembuhkan kecuali kita memulai pengampunan itu. Maka Tuhan katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita beri salam damai satu dengan yang lain. Salam damai, kasih senyum, lalu katakan, aku mengampuni engkau. Walaupun gak ada salah begitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam damai sejahtera buat kita.

sebagai umat yang telah diampuni dan diperdamaikan di dalam Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, mari sekarang kita menyatakan komitmen kita untuk dibangun dalam kebenaran Kristus, bersatu dengan Kristus dalam satu pujian, di hatiku ya Yesus.

0: silakan dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami akan membuka manual kehidupan kami, kitab suci, firman kebenaran, dan mampukan kami mengerti manual kehidupan ini, sehingga pada hari ini kami mengerti apa yang dikhotbahkan lewat mimbar ini. Dan biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, oleh karena kami mengerti dan melakukan firman Tuhan ini menjadi dasar dari pedoman kehidupan kami. Hambamu yang menyampaikan dan semua hambamu yang membacakan dan semua hambamu yang mendengarkan, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, demi Kristus kami siap untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Amin.
1: Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Bacaan ini berbicara tentang Yusuf meyakini bahwa Allah yang telah menyuruh dan menempatkan dia sebagai tuan atas seluruh Mesir untuk menjamin keturunan Israel dan memelihara hidup mereka. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Kita akan meresponi bacaan pertama dengan meneruskan Mazmur 133.

Injil Tuhan Yesus Kristus pada minggu ini terambil menurut Matius 15:21-28. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 15:21-28. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah dia pergi karena dia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.

Silahkan duduk, saudara-saudara. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Sudah makan? Belum? Sudah atau belum nih? Sama aja sih, sudah atau belum, saya juga gak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Habis ini makan ya, di depan ada kerupuk banyak, tapi itu bagian dari lomba proklamasi ya. Makan aja kerupuknya, gak ikut lombanya begitu ya. Sehat-sehat semua ya. Wah, ini tolong di slide yang pertama. Kalau slide ini bagian terakhir, jadi setelah ini saya baca selesai, khotbah habis sudah ya. Saya gak lama kok khotbah, palingnya jam 12 baru selesai lah. Ya boleh, Bu ya. Siapa yang tidak pernah mengalami luka? Dibully misalnya. Kemarin satu peristiwa di sekolah di Thailand, ada satu anak dibully. Lalu tertekan luar biasa. Maka dia membeli senjata, lalu dia balik ke sekolahnya dan dia tembak satu persatu tuh orang yang membully dia. Luka itu loh, dibully, Pak. Siapa yang pernah duitnya dimakan, ditipu sama orang Kristen? Ditipu aja udah sakit hati, tambah lagi ditipu sama orang Kristen. Ditipu lagi sama teman pelayanannya, ditipu lagi sama

satu grupnya. Gua ada percaya sama dia habis-habisan. Coba kisah Yusuf itu kan kita udah kenal sama-sama ya. Itu sih coba bayangkan Yusuf 17 tahun itu dijebloskan ke dalam sumur lalu dijual ke para musafir yang lewat itu. Coba bayangkan, kita aja punya anak mau sekolah keluar kota aja, aduh mungkin anaknya tenang atau bagaimana, itu udah nangis, please please jangan gitu loh. 17 tahun dijual, dia meninggalkan rumahnya Bapak Ibu. Dan dia jadi budak di Mesir ya, difitnah, masuk penjara. 13 tahun dia mengalami itu, 13 tahun mengalami itu. Jadi Perdana Menteri dia sekarang. Perempuan Kanaan ini bukan orang Israel ya. Tuhan, anakku sakit. Tuhan diamin aja. Ditoleh pun enggak, dijawab pun tidak. Didiamin aja. Terus dia ikuti Tuhan. Tuhan tolong, please, tolong, please. Murid-murid kesel. Ini ngapain sih ganggu terus nih begitu ya. Lalu Tuhan usir aja dah. Kalau mau tolong, tolong. Mau bantu, bantu. Gak mau bantu, udah suruh dia pergi. Supaya gak mengganggu. Tuhan diam terus. Berapa tahun kita berdoa, Pak? Berapa tahun kita berdoa, Bu? Seolah-olah Tuhan mana enggak jawab dan sebagainya. Lalu kita bilang, Tuhan, jawab enggak nih? Kalau enggak dijawab, saya akan pindah iman saya dan sebagainya. Tapi perempuan itu tetap jalan terus. Tuhan jawab. Tapi jawabnya juga menyakitkan. Aku datang diutus untuk umat Israel, bukan untuk orang non-Israel. Terus jalan lagi, dia ikuti terus dia. Tuhan jawab, tidak pantas roti yang aku berikan kepada itu diberikan kepada anjing. Anjing itu adalah istilah yang sangat menyakitkan sekali untuk orang-orang yang non-Israel begitu. Sakit sekali. Tapi perempuan itu bilang, ya gak apa-apa lah, gak dapat rotinya gak apa-apa. Tapi remah-remahnya aja juga udah bagus dah. Remah-remahnya dari meja Tuhannya itu. Lalu Tuhan bilang, luar biasa wanita ini. Didiamkan, dicuekin, dibully barangkali begitu ya. Lalu tetap dia setia ikut Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan jawab apa? Jadilah padamu apa yang kau imani. Sembuh anaknya. Kalau Tuhan diamkan doa kita, itu Tuhan sedang menguji kita, Pak, Bu. Mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun. Saya doa untuk mama saya saja berapa puluh tahun, 14 tahun barangkali. Sampai akhirnya percaya dan gak pernah berhenti untuk mendoakan. Saya baptis banyak orang, tapi tidak pernah yang paling menyentuh, memegang dan membasahi kepala dari seorang wanita yang saya pernah hidup 9 bulan 10 hari di rahimnya. Dan saya pernah menyusui di buah dadanya. Wah itu sangat. Kalau cerita ini bisa menangis kembali. Saya membaptis mama saya setelah puluhan tahun mendoakannya. Bapak ibu saudara-saudara, siapa dari antara kita yang gak pernah mengalami keterlukaan itu? 13 tahun Yusuf, cerita ini kita kenal bersama-sama. Perempuan Kanaan dan sebagainya. Tapi bagaimana sih dari pahit, sakit itu bisa berujung kepada pelukan? Apa itu pelukan? Pelukan itu adalah sebuah kejujuran. Iya, saya ini sakit. Lalu apa? Itu melahirkan pertobatan, pengampunan, dan akhirnya rekonsiliasi. Nah, bagaimana inilah yang saya rangkumkan dari Yusuf dan perempuan Kanaan itu. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Hidup bersama dengan rukun itu bukan steril dari salah paham, jengkel, marah, tersinggung, dan sebagainya. Tapi kembali rukun, kembali rujuk, kembali rumah tangga itu ribut sana sini. Iya, tapi kembali rukun. Dan ribut itu justru menjadi bumbu dari sebuah keeratan dan keakraban dengan tambah lagi. Jadi banyak dari kita ada ribut, udahlah kita pisah, ribut kita. Sampai kapan Anda mau menikah dengan 1000 orang pun pasti ada keributan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana dari keterlukaan itu berujung kepada pelukan? Ini teknik Yusuf. Ini teknik dari perempuan Kanaan. Yang pertama apa? Integritas. Saya suka bahasa Arab ini. Istiqomah. Bahasa Ibrani, emunah, dari akar kata aman. Apa itu? Keteguhan, konsisten, ketetapan hati. Saya cinta Tuhan, saya mau percaya Tuhan.
Ya kalau diberkati Tuhan mah gampang percaya Tuhan. Kalau semuanya lancar mah gampang. Tapi Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan bully, Tuhan izinkan hoax, Tuhan izinkan fitnah. Itu ujian. Teguh tidak nih? Konsisten tidak nih ketetapan hati kita, janji kita dan sebagainya. Istiqomah itu teguh, kesetiaan, keimanan, enggak hancur tuh, goyah iyalah ya. Kapal itu di tengah badai ya goyah, tapi tetap jalan terus lancar, kokoh Bapak. Aman itu artinya seperti itu. Lihat, Yusuf seperti itu. Ya, saya bayangkan bisa enggak saya kayak Yusuf ya Bapak Ibu. Dia lihat nih saudara-saudaranya. Ini kesempatan gue hancurin nih. Dulu lu jual gue, dulu lu sakiti gue, dulu gue sampai sembah-sembah lu minta maaf. Jangan jual sembah-sembah begini minta. Sekarang giliran Anda yang ganti sembah sujud kepada saya. Ini kesempatan saya untuk hancurkan. Saya punya kuasa, saya punya posisi, saya punya jabatan. Tapi Yusuf gak lakukan itu loh. Kenapa? Dia punya integritas. Orang yang punya integritas disogok pun gak bergerak Bapak Ibu. Disuap pun tidak bergerak Bapak Ibu. Dibully pun tidak bergerak. Dia tetap kokoh. Dia tetap istiqomah. Mau ini menyentuhin istilah istiqomah ini. Gak gampang jadi pendeta. Gak gampang. Tapi saya bilang begini. Ada banyak luka, ada banyak kepahitan gitu ya. Tapi kalau saya sekali mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, seumur hidup menjadi pendeta. Maka sekali ada godaan, sekali ada caci maki, sekali ada kritikan, sekali ada fitnah, maka saya tidak akan pernah mengembalikan toga saya kepada sinode. Enggak. Saya harus jaga istiqomah saya. Saya harus jaga integritas saya harus jaga keteguhan saya sampai emeritus dan sampai selama-lamanya 40 tahun ketika anak saya berkata dan sekarang sedang sekolah teologi nih, mungkin saya harus mengaku dosa karena saya yang banyak menghalangi dia untuk menjadi seorang pendeta karena saya bilang air mata papa, sakit hati papa itu gak mau kamu alami. Cukup di sini. Dan kita gak pernah cerita. Cuma sama mama pegang tangan dan berdoa bersama-sama. Tapi papa sudah bilang begini. Kalau kamu betul-betul dipanggil Tuhan. Sekolah teologi. Dan papa sudah ceritakan semua kepahitan ini. Tapi kamu tetap mau menjadi hambanya. Tetap mau menjadi seorang pendeta. It's up to you, papa bilang. Go ahead, jalan. Sekolah dia sekarang. Sekolah dia. Apa intinya Bapak Ibu? Kita gak pernah steril kok dari kesulitan. Kita gak pernah steril, orang gak suka sama kita. Ya oke, gak mungkin seluruh dunia suka sama kita Pak. Yesus aja banyak orang gak suka, makanya dia disalibkan. Apakah semua orang mau suka kita, puja dan puji kita? Enggak juga Pak. Ada kalanya dia menyakiti kita. Dan itu Tuhan izinkan menjadi ruang latih kita. Latih iman kita. Integritas saya gak akan tergoda. Integritas saya gak akan hancur. Tetap kokoh, teguh, konsisten. Disuap apapun, disogok seperti apapun. Integritas Pak. Bu, saudara-saudara. Integritas itu adalah. Jadi kalau Tuhan izinkan berbagai hoax, bully kita, pendeta macam apa kita, suami macam apa kita, itu adalah ruang buat kita uji integritas. Tuhan izinkan itu terus menerus Pak. Pujian itu membanggakan kita, tapi juga kritikan, fitnah dan sebagainya, itu membuktikan kita benar atau tidak, lurus atau tidak jalannya. Itu istiqomah. Jadi suami yang istiqomah, istri yang istiqomah, pendeta istiqomah, majelis yang istiqomah, emunah lah, aman dan sebagainya. Dan itu Daud begitu, perempuan Kanaan itu seperti itu. Memang gue bukan bangsa Israel, tapi saya percaya kepada Allah yang dipercaya oleh Israel. Dan dia ikuti terus itu, dicuekin, didiemin, tetap dia takondo. Ah, Tuhan bilang, jadilah padamu. Ingat Pak Bu, satu saat Tuhan akan bilang begini kepada, jadilah padamu apa yang kau imani. Kita sedang diuji sekarang ini. Gak akan berubah tuh.
Orang yang punya integritas itu disukai di mana aja tuh, dicari di mana aja tuh semuanya. Integritas. Dan Daud Yusuf pegang itu. Mau dimasukin ke tahanan, di penjara lagi. Itu semuanya korban fitnah tuh. Istilah sekarang tuh korban hoax, istilah sekarang tuh korban apa ya? Netizen kali ya, gitu. Tetap lu dia. Jadi budak, disayang dan dicintai sampai semuanya dipercaya rumah ini kecuali satu, istrinya enggak dipercayakan gitu, seperti itu ya. Masuk penjara dipercayakan oleh kepala penjara. 13 tahun itu tetap jagain. Yang kedua apa? Ini. Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara. Satu saat dia sudah jadi presiden, maka dia bersama pengawalnya, kita ngopi dulu yuk. Masuk dia ke kafe. Duduklah. Tiba-tiba di pojok sana ada seorang yang sedang ngopi. Maka Nelson Mandela bilang begini, tolong panggil orang itu supaya bergabung dengan kita satu meja. Maka pengawalnya, excuse me, gitu ya. Mr. President panggil kamu untuk satu meja, ngopi bersama-sama. Wih, ngopi sama presiden coba. Pernah ngopi sama presiden? Nggak pernah ya? Ini nggak pernah dipanggil ke istana? Nggak pernah? Nggak pernah ya? Waduh, ke istana nggak pernah? Ya sama, saya juga nggak pernah. Istana boneka nggak pernah ya? Lalu orang itu gemeteran, keringet dingin. Lalu pengawalnya datang ke Pak Presiden, kelihatannya orang itu sakit karena dia gemeteran, tremor. Lalu dia keringat dingin, basah baju, tiba-tiba basah. Dia lihat kita datang. Apakah kita tidak lebih baik membawanya ke rumah sakit? Ajak dia terus ke sini. Saya gak akan berbuat apa-apa. Tetap. Tapi gak mau orang itu. Akhirnya Presiden Nelson Mandela meninggalkan kafe itu. Tapi dia bercerita kepada pengawalnya. Dia itu bukan sakit. Walaupun dia gemeteran dan keringat dingin. Dia itu bukan sakit. Anda tahu, dialah yang waktu saya di penjara, saya minta minum, tapi dia mengencingi muka saya supaya saya minum air kencing dia. Tapi saya tidak akan pernah membalas itu. Maka Afrika Selatan itu terjadi rekonsiliasi hebat besar-besaran. Diberikan pengampunan orang yang mengencingi dia. 27 tahun di penjara. Integritas dia pegang. Enggak hancur oleh karena hal-hal seperti itu. Dan itu akan berbuah manis. Jaga konsisten kita. Istiqomah kita. Yang kedua, Yusuf, perempuan Kanaan. Mazmur 133 abad. Reframing. Frame itu ya, frame ya. Kalau ada foto kita kasih framingnya. Kita kasih frame gitu foto ya. Kan bagus tuh frame. Fotonya mungkin enggak bagus, tapi dikasih frame jadi bagus. Nah, kadang-kadang kalau sudah apa rayapan segala gitu, kita ganti lagi framenya begitu ya. Itu reframing. Ini adalah satu teknik psikologis di mana seseorang mengubah cara pandang satu situasi, peristiwa atau pemikiran. Dia lihat ini angle-nya itu loh, sudut pandangnya itu dia lihat ini. Ini peristiwa menyakitkan, ini peristiwa melukai, ini peristiwa menghancurkan bisnis gua, menghancurkan semangat saya, dan ini berat ini. Saya doain supaya orang itu mampus sudah ketabrak kereta. Kalau dia naik pesawat, doanya begini Bapak Ibu. Di mana salahnya doa begini? Kalau orang yang menyakiti kita, yang melukai kita itu naik pesawat, kita doa gini, Tuhan, kalau pesawat yang dia naiki, biarlah pesawat itu hancur, biarlah pesawat itu meledak, dan semua orang selamat kecuali cuma dia satu-satunya yang mati. Aneh ya, mestinya kan semua orang mati, satu-satu doang yang selamat. Ini semua mati, cuma semua selamat cuma dia yang hidup, satu-satunya yang mati gitu. Tapi enggak, dia lihatnya bagaimana? Itu reframing Bapak Ibu. Ini ada peristiwa begini, menyakitkan saya, mengkritik saya. Coba, Anda mau lihat posisi negatif atau positifnya nih? Apa itu reframing? Reframing itu adalah membingkai ulang. Reframing itu bukan, ayolah positive thinking. Positive thinking itu iya, tapi bukan berarti meniadakan yang fakta ini loh.
Reframing itu bukan berpura-pura. Saya tuh nggak apa-apa kok ya. Tapi pulang, wih, kedumelnya, marahnya, sumpah serapahnya, enggak.

Reframing itu bukan mengabaikan kenyataan, bukan berpura-pura bahagia, bukan mencari pembenaran. Ya memang dia begitu, enggak. Reframingnya tetap salah, ya salah. Tapi belajar menemukan sudut pandang yang konstruktif, jujur, dan memberdayakan. Apa sih maksud Tuhan melalui mengizinkan peristiwa? Dia lukai saya di seperti ini. Reframing, Bapak Ibu. Ada dua sumber kesulitan kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari diri sendiri. Ini cara reframing, Bapak Ibu. Kesulitan itu di mana? Kesulitan itu bukan ada di dia. Kesulitan itu ada di kita. Pola pikir kita, persepsi kita, cara pandang kita yang sempit dan negatif. Kalau cara pandang kita apa-apa negatif, apa-apa negatif, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, gitu Bapak Ibu ya. Apa-apa negatif pikiran kita. Kalau apa-apa negatif, semua juga jadi negatif. Yang enggak masalah jadi masalah. Pokoknya kalau dia lihat semua jadi masalah. Semua enggak ada yang sempurna. Semuanya apa-apa salah. Itu orang yang negatif terus. Selalu negative thinking, selalu lihatnya dari sudut pandang yang jelek gitu loh. Kita baju apapun selalu dia kritik dan sebagainya. Bukan masalah jadi masalah. Ada masalah jadi gede dia. Yailah. Ada orang kena masalah seperti ini, justru dia sukses. Ada orang kena masalah begini, justru dia hancur. Di mana persoalannya? Bukan di situ. Hujan tetap aja hujan. Masalahnya adalah bagaimana kita melihat hujan itu, Pak. Satu kali mau rapat, enggak mau rapat saya, malas rapat, hujan turun. Seneng enggak? Sorry ya, saya mau rapat. Tapi ini hujan ya, terus sambil doa, banjir lo, banjir lo, banjir lo, banjir lo gitu ya. Seneng kan, ada alasan kan. Tapi minggu depan kita udah mau jalan-jalan, udah happy-happy semuanya, tiba-tiba hujan. Marah kita. Ini kayak apa sih? Hujan enggak pernah. Ini musimnya masuk pancaroba, ini musimnya masuk musim panas. Kenapa sih hujan? Kenapa banjir? Kenapa semuanya dia jadi salah, Bapak Ibu? Hujannya bilang, hujan tuh sebelum lu lahir dari zaman abad ini juga udah hujan terus gitu. Kenapa jadi salah? Ke hujan yang lalu Anda berterima kasih, sekarang Anda tidak berterima kasih. Reframing itu loh, kesulitan itu karena cara pandang positif. Nggak ada. Negatif terus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Negatif terus. Ingat, ini poin penting. Bukan peristiwa yang melukai kita. Bukan dia yang melukai saya. Tapi cara kita menafsirkan itu loh. The power of perception. Bagaimana kita interpretasi luka itu, pain. Tangkap maksudnya, Bapak Ibu. Kalau pola pikir persepsi orang baik, orang benar itu begini. Kesulitan itu adalah ujian hidup. Kesulitan itu adalah ujian hidup. Luka itu sampai habis gitu ya. Sampai betul-betul, aduh Bapak Ibu. Saya juga pernah terluka, Pak. Hampir juga serahkan toga gitu ya. Saya juga pernah terluka oleh istri. Tapi begitu terluka, saya berdiam diri dan saya peluk. Terima kasih engkau melukai saya. Karena saya makin mencintai kamu dan sebagainya. Pak, Bu, Saudara-saudara. Kesulitan itu adalah ujian. Dari sudut pandang spiritual, kesulitan itu diizinkan Tuhan untuk Tuhan pakai menguji kapasitas kita, kesabaran kita, dan kedewasaan kita. Ada dua cara manusia memandang kesulitan. Ini yang pertama negatif selalu. Itu musuh yang harus disingkirkan. Doanya juga Tuhan bukakan jalan, kasih berkat. Itu doa macam apa, Pak? Doa sakit disembuhkan. Iya boleh. Ya, iya boleh. Doa Tuhan berkati, kasih lancar, kasih selamat dan sebagainya. Itu doa consumerism sebetulnya, Bapak Ibu. Tapi orang yang kedua yang lebih spiritual sejati adalah itu adalah kesulitan, tantangan, kritikan, luka itu adalah ruang latihan yang harus dijalani dengan kesadaran. Orang bodoh minta jalan yang lebih mudah, tapi orang bijak itu berdoa minta kaki yang lebih kuat menjalani semuanya itu. Itu baru the real Christian, Bapak Ibu. Waktu saya sakit, ya doanya, terima kasih Tuhan izinkan ini. Beri saya kekuatan tanggung semuanya ini. Saya gak bilang Tuhan sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Tuhan tidak mau sembuhkan, ya puji Tuhan juga. Dalam anugerahnya kedaulatan Tuhan, ya Tuhan sembuhkan, ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan kasih saya kekuatan menjalani semua ini, apalagi istri yang mendampingi dan sebagainya. Itulah seharusnya dilatih iman Kristen gereja, harusnya khotbahkan ini, Pak. Jangan menidakbobokan, memberikan heroin spiritual buat kita semuanya. Dalam Tuhan aman.

Dalam Tuhan berkat, begitu tidak dapat berkat, kecewa, Tuhan macam apa dan sebagainya. So what, seperti apa iman kita Bapak Ibu? Reframing gitu loh. Yusuf bilang apa? Wih gila ya. Ini kalau orang Jakarta kagum itu ngomongnya gila begitu ya. Ini ada saudara-saudaranya loh yang mengkhianati, yang menjual, yang memfitnah, yang menghancurkan mas. Dia datang sekarang berlut apa sujud-sujud seperti ini kesempatan. Ketika papanya Yakub meninggal dunia, saudara-saudara bilang jangan-jangan dia baik sama kita cuma karena ada papa. Nanti kalau papa nggak ada kita juga pasti dimusnahkan. Yusuf tahu nih gerak-geriknya. Dia bilang sekalipun tidak ada papa, aku tetap punya integritas dan aku mereframe itu loh. Karena semuanya ini bukan sebuah, ya kamu mereka-reka yang jahat, kamu merancang kejahatan, tapi Tuhan izinkan itu untuk menyelamatkan satu keluarga demi penyelamatan satu bangsa. Wih, hebat banget. Istiqomah, emunah, aman. Ya, dicari orang-orang Kristen yang selalu melihat si, di reframe itu loh. Seperti apa itu kamera itu sampai ngepas gitu loh. Reframing itu loh Bapak Ibu. Jangan minta jalan yang mudah, tapi minta kaki kita kuat menjalani jalan seperti apapun. Yang kedua, sumber dosa itu sumber masalah dari mana? Kita tuh bebal, susah dinasehati, dikasih tahu enggak mau bertobat, enggak mau. Kesulitan itu datang dari persepsi kita. Tapi kesulitan juga datang karena kita bebal. Ada satu pepatah Tionghoa bagus sekali. Orang menasehati 1000 kali belum tentu kita sadar. Tapi satu kejadian pahit cukup untuk mengubah kehidupan. Bagus gak? Dinasehati berkali-kali. Dikotbahkan 1000 kali. Gak bertobat. Tuhan izinkan satu peristiwa hantam dia. Baru dia guling-gulingan bertobat. Dia. Ampun Tuhan, ampun. Gitu. Nah, pepatah Tionghoa ini juga sebetulnya mengajarkan. Jangan sampai ada kejadian yang pahit baru bertobat. Cukup orang nasihati kita, bertobatlah. Keren ya. Coba nasihati kanan kiri kita. Enggak ya. Amsal 27 ayat 12. Orang bijaksana itu menghindar apabila ada bahaya. Tapi orang bodoh itu berjalan terus dinasihati. Jalan terus. Masa bodoh dan sebagainya. Seringkali orang dinasehati, ayo persiapan. Enggak mau persiapan, punya duit hambur-hambur, begitu sakit, begitu ada bencana, kita enggak punya uang sama sekali untuk persiapan. Financial management juga penting. Kita siap untuk happy, tapi kita juga siap untuk unhappy. Kalau ada apa-apa, tetap berjalan kuat seperti itu. Ya. Sumber kesulitan yang kedua itu di internal. Bukan, eksternal, dari luar. Yalah itu lingkungan sosial, tekanan, pergaulan dan sebagainya. Keadaan yang tidak terduga, faktor alam, musibah dan segala macam. Tapi kalau di dalamnya itu beres, mau seperti apapun, maju lagi dan sebagainya. Berapa banyak kita sukses oleh karena kita melewati berbagai kesulitan, tantangan, fitnah, luka. Kita memberi pengampunan. Pak, Bu, memberi pengampunan itu bukan buat dia yang bersalah kepada kita. Tapi sebetulnya sejatinya untuk kita. Agar kita memulai kehidupan yang baru dengan diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara Yusuf perempuan Kanaan itu? Inner dialogue, repair. Artinya itu adalah memperbaiki melalui ngomong dengan diri sendiri. Apa yang hilang di dunia super sibuk seperti sekarang ini? You talk to yourself. Inner dialogue. Kita ini HP terus. Pernah gak kita lewati 1 jam aja gak ada HP? Gak bisa hidup kita. Ini tirani zaman baru nih Pak. Ya. Bangun tidur bukan doa apa? HP. Malu juga sih gereja sebetulnya ya. Semua gereja sampai mengumumkan matikan HP kalau tidak bisa ya nada getar gitu loh. Makanya seringkali kalau saya khotbah ada orang begini-begini. Oh itu HP-nya bergetar gitu Bapak Ibu. Ya gitu ya. Ya, hanya silent mode aja bisanya silent mode. Tapi saya setiap hari Senin itu kadang-kadang 3 jam ini matiin. Udahlah, apa yang terjadi biarkan aja nanti juga. Kenapa saya mau inner dialogue? Saya mau ngomong sama diri saya sendiri. Kalau ngomong sama diri saya sendiri, saya enggak lihat orang lain, saya enggak mengkritik orang lain, saya enggak menilai orang lain, saya menilai dengan diri sendiri.
Yusuf itu dia inner dialog. Coba lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Hana ya, dihia, dibully terus sama si Penina, tapi setiap kali dibully dia pergi ke bait Allah, dia berdoa sampai Imam Eli bilang, ini perempuan mabok nih, karena berjam-jam, gua gak mabok katanya, karena aku mencurahkan. Nah itu loh, apa itu? Inner dialogue. Ini pepatah Tionghoa lagi nih bagus ya. Semua orang punya hati, tapi tidak setiap orang punya nurani. Manusia lebih suka mencari pembenaran daripada mengakui dan memperbaiki kesalahan. Susah loh. Ya saya salah. Sorry. Waduh sulit tuh. Bulan lalu setelah khotbah bersalaman di depan, itu seorang ibu marah meledak sama saya. Ini apa ini? Tangan ini berat juga tangan telunjuk ini. Ini puji, ini penghakiman. Ini semua jemaat lagi ngantri mau salaman. Dia marah karena saya pakai ilustrasi. Macam mana pula ini wanita, tapi pikir gitu ya. Gua laki-laki loh. Udah pensiun pula ya. Masa pendeta emeritus di. Kalau mau nasihati, Pak, sebentar ya. Kita ngomong di ruangan. Saya gak suka Pak. Apa-apa. Jangan langsung dar-dar-dor, rudal, nuklir, semua dilempar semuanya. Tapi saya cuma bilang, saya minta maaf ya Bu. Kalau ada. Terus pulang, saya diem tuh. Karena kalau lagi begitu, kita ngomong, itu jadi bensin juga kan. Maka saya pulang, saya coba inner dialogue repair. Saya ketemu. Saya gak minta izin sama dia untuk memakai kisah itu menjadi ilustrasi, walaupun ilustrasinya baik, bukan ilustrasi yang tidak. Apalagi kalau ilustrasi tidak baik ya. Akhirnya saya telepon, dia bilang, Bu, sorry, I really really apologize. Saya minta maaf Bu, saya tidak izin kepada Ibu. Saya minta maaf Bu, saya salah. Saya udah dirudal Pak, udah dirudal. Saya juga punya harga diri kan. Kalau saya reframe-nya itu gak dipederin ya, wah istri saya juga bisa marah, lu marahin suami gue, wah ribut tuh. Saya cerita lagi ke kelompoknya saya, kroninya saya, wah tambah lagi, dan wah aduh, lama-lama itu perang dunia keempat Bapak Ibu dan sebagainya macam. Enggak tuh, Pak ada apa Pak, Pak ada apa, ini kesalahan saya, tenang semuanya Pak, kenapa, inner dialogue itu ketemu. Kadang-kadang kita perlu stop ini. Dan hanya talk to God. Buka hati loh, suara nurani. Karena setiap orang punya hati, tapi tidak setiap orang punya nurani. Dan nurani itu mesti hidup. Nurani itu mesti hidup. Sekali lagi, nurani itu mesti hidup. Sanubarimu mesti hidup. Roh Kudus itu urapi, sanubari itu hidup. Dan sanubari itu gak pernah hidup, gak pernah didengar. Kenapa? Karena kamu gak pernah dialog sama dirimu sendiri. Kalau ada kesalahan, lebih baik kita diam. Inner dialogue. Doa Bapa Kami bilang ini, masuk ke kamar, one to one, face by face, cuma kamu sama Tuhan. Itu apa artinya? Inner dialogue. Apa yang hilang dari? Susah nih sekarang kita ngomong sama diri, nggak punya waktu kita ngomong sama orang lain, menilai orang lain, mengkritik orang lain. Kapan kita diem, nyalain kita, kritik kita, koreksi kita dan sebagainya? Kalau Anda inner dialogue, mungkin Anda ketemu, ternyata saya yang salah. Dan itu reaksi dari saya yang salah. Tapi saya gak pernah bercermin. Karena gak pernah bercermin, saya selalu, nih, lihat, ngaca, lihat, ngaca. Tapi gak pernah kaca itu dihadapkan kepada kita. Kesulitan sering melekat. Karena apa? Kita terus pikirkan versi negatifnya. Ini loh, reframing itu. Yusuf melakukan inner dialogue sehingga dia tidak fokus pada versi negatif dari satu peristiwa yang dia alami. Tidak mau dia. Iya, kalau lihat negatif semua jadi negatif, semua jadi masalah. Bicara dengan diri sendiri, lihat positif negatif. Negatifnya buang sudah ya, itu pelajaran penting. Tapi negatifnya itu Tuhan izinkan membentuk ruang agar karakter kita makin kuat, cinta kita masih kuat, pengampunan kita diuji, iman kita dan sebagainya. Maka rasul-rasul selalu bilang ini, aku mau melayani dan selalu berusaha dengan hati nurani, hidup dengan hati nurani. Keren Pak Bu. Ingat ya,
peristiwa, bukan itu yang melukai kita, tapi cara kita menafsirkan itu. Satu kali pendeta habis khotbah, naik mobil, terus di jalan tol mau bayar, mau ngetap itu main serobot-serobotan. Sut. Kita kadang-kadang jengkel ya Pak, kita ngantri dari jauh, tiba-tiba mobil menak. Lah masuk itu di ujung itu. Kita jengkel kan, banyak orang enggak mau kasih pepet lah dia. Tin gitu loh. Waduh, udah main klakson tin. Mau apa? Buka kaca. Dia juga buka kaca juga. Ketika dia buka kaca, Pak Pendeta. Itu pendetanya habis khotbah. Mengerti ya? Pendetanya emosi, jemaatnya juga emosi. Tapi karena tutup kaca nggak tahu itu pendetanya. Gitu. Pak Pendeta, silakan. Kasih mobil lewat. Pendeta juga nggak Anda dulu Anda. Akhirnya macet juga karena sini nggak segitu seperti itu. Duluan seperti itu. Reframe. Saya pernah disakiti, saya pernah ditipu oleh saudara sendiri, saya pernah juga dimakan, tapi saya coba reframe itu semuanya. Saya coba reframe itu. Dan cara kita menafsirkan itu mempengaruhi cara kita menangani dan mencari solusinya. Terakhir, talk therapy. Bagus ya. Say thank you to siapa? Yusuf, perempuan Kanaan. Saya cuma mengkonklusikan begitu empat cara ini. Talk therapy, barulah bercerita kepada orang yang aman, bukan orang yang tidak aman ya. Menceritakan kesulitan pada orang terpercaya, punya enggak sih kita sahabat? Punya enggak teman? You are my spiritual friend. Aduh, kita cerita apa saja itu dipercaya, nggak akan menjadi warta jemaat, Bapak Ibu. Kita perlu tuh. Saya punya teman, saya punya sahabat. Tapi istri itu sahabat paling sejati. Sebelum tidur ngomong dulu. Walaupun saya ngomong, kadang-kadang dia udah tidur loh. Ini nggak apa-apa. Besok pagi dia bangun. Semalam ngomong sampai di mana ya? Ngomong sampai dia gampang tidur. Dia itu pelor, nempel, molor. Saya itu susah tidur, melek, bulak, balik gitu ya, bocah susah. Tapi ya nggak apa-apa. You are my bestie, wah ya, tetap sahabat. Ngobrol apa itu? Talk terapi, turunkan intensitas emosi kita. Kita dapat perspektif baru. Coba, saya mau ngomong sama kamu bukan saya mencari pembelaan, bukan saya mencari kroni. Saya mau ngomong sama kamu supaya kamu bisa melihat lebih efektif. Kalau saya salah, katakan salah. Walaupun saya teman baik. Jangan karena teman baik, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Karena bukan teman baik. Enggak. Membuat kita tidak pernah merasa sendiri. Kesulitan seringkali pulih melalui apa? Relasi. Amsal 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, jadi teman sahabat. Ada teman yang nungguin kan saya mau ngomong apa kan gitu. Ada teman yang pergi waktu kita susah. Ada teman yang datang waktu kita susah. Mana yang lebih better? Which one better? Mana lebih baik? Teman yang datang waktu kita susah atau teman yang pergi waktu kita susah? Yang pertama atau yang kedua? Pertama dong. Yang datang waktu kita susah. Itu teman-teman Ayub tuh. Dari jauh datang. Cuma duduk diam aja. Itu kehadiran yang menguatkan Ayub. Ada teman yang datang waktu kita susah. Ada teman yang pergi waktu kita susah. Wow nih, gak bagus nih teman. Tapi yang ketiga, ada teman yang selalu bikin kita susah. Lalu Anda teman kualitas yang seperti apa? Bikin susah terus. Aduh, ampun. Ya, ini lebih jelek lagi dari yang pergi waktu kita susah gitu ya.
Dari luka itu akan berakhir menjadi pelukan. Kasih pengampunan itu. Berikan pengampunan itu. Kenapa? Karena integritas emunah istiqomah saya gak mau terganggu dengan apapun juga. Saya akan tetap berdiri di dalam tegaknya integritas saya. Di apapun juga. Dipuji pun tetap integritas. Dikritik pun tetap integritas. Dilukai tetap integritas. Dan kita reframing semua. Semua kesulitan, luka kita, sejarah hitam dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan supaya membentuk kita menjadi karakter yang lebih kuat, lebih hebat. Sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Yang ketiga, inner dialogue. Itu memperbaiki lewat ngomong sendiri. Tapi ada Roh Kudus di batin kita. Dan akhirnya talk terapi. Ngomong dengan teman. Ngopi bareng. Tapi ngobrol dan sebagainya. Disitulah Tuhan akan memulihkan kita. Sehingga akhirnya kita tetap menjadi orang yang memberikan pelukan. Memberikan kedamaian. Bukan memberikan luka dibalas dengan luka. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.

0: bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat janji baptisan kita, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Anugerah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Ini kita akan masuk ke dalam, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ketika saya mengucapkan pokok-pokok doa, Bapak Ibu Saudara bisa dalam hati mengatakan amin. Tuhan kabulkanlah. Mari kita berdiam dan kita berdoa. Dalam kesempatan ini kami mau bersyafaat dan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Puji Tuhan karena Tuhan memelihara bangsa dan negara kami sampai 81 tahun. Dan besok kami akan memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81. Puji Tuhan untuk Indonesia. Puji Tuhan untuk Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa, berkatilah Indonesia. Berkatilah negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak masalah, banyak problem, banyak yang belum tertangani. Tapi berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami supaya dapat menyelesaikan satu persatu dan sangat membawa keberkatan, kemaslahatan, kemajuan menjadi Indonesia adil, makmur, dan berdaulat. Ya Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para menteri. Berikan kesehatan, kesatuan, dan berikan juga sebuah kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Berikan pemerintahan kami integritas, istiqomah. Berikan emunah, aman, kesetiaan, dan betul-betul jabatan ini dilaksanakan dengan penuh integritas sehingga membawa kemaslahatan besar bagi kemajuan Indonesia. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mencintai dan mendoakan negeri kami, Indonesia.

0: komunitas terbesar. Berkati gereja-gereja di kota Cirebon, semuanya satu hati, berperan, ikut ambil bagian bagi keberkatan, kemajuan masyarakat kota Cirebon. Tuhan, kami mau berdoa, semua gereja ambil peranan sehingga kota ini menjadi lebih lagi dalam berkat kemajuan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk jalan santai, fun walk tanggal 25 Agustus. Kiranya kami ikut ambil bagian bersama-sama, berjalan di kota kami, daerah kami, sambil memberkati. Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja Tuhan GKI Pengampun 31, penatua, pendeta, dan semua aktivis dan pengerja. Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, Tuhan. Amin. Terima kasih. Karena pergumulan-pergumulan, tantangan, tidak sedikit orang yang tidak suka dengan kami. Mungkin iri dengan kami. Mungkin berbuat jahat, memfitnah kami. Dan menghancurkan kami. Tapi kami berdoa, semua itu tidak akan pernah kami izinkan untuk menghancurkan integritas iman kami. No, tidak ya Tuhan. Kami melihat itu semuanya bagian dari sebuah izin Tuhan untuk membentuk kami. Reframing. Kami tidak mau berkutat terus di dalam sisi negatif. Tapi kami mau melihat ada banyak sisi positif. Tuhan berkati agar kami inner dialogue. Dan pada akhirnya kami boleh talk terapi. Kami punya sahabat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Dalam keterbatasan waktu dan bahasa, kami tidak sempat mendoakan pokok-pokok doa yang lain. Tapi bukan berarti kami tidak mendoakannya. Kami akan lanjut doakan di rumah kami masing-masing, di dalam doa syafaat pribadi kami, melanjutkan apa yang tidak sempat kami doakan pada kesempatan ini. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri doa syafaat ini bersama-sama dimanapun kami untuk mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Pelayanan persembahan. Jemaat yang terkasih, kasih Allah tidak berhenti saat kita menerimanya. Kasih itu dipanggil untuk terus mengalir melalui hidup kita. Firman Tuhan yang mendasari terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang terus melimpah di sepanjang hidup kita, mari kita membawa persembahan kita dengan hati yang gembira sambil menyanyikan lengkap kidung jemaat 146, bawa persembahanmu.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan pengampunan-Mu yang telah memulihkan luka-luka hati kami. Kami mengagungkan nama-Mu sebab kasih setia-Mu tidak bersudahan di dalam hidup kami. Tiap hari kasih-Mu terus mengalir, memulihkan hati kami yang terluka, serta menopang setiap jengkal langkah hidup kami. Sebagai wujud syukur atas pengampunan dan aliran berkat-Mu yang tidak pernah kami berhenti, saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terimalah persembahan ucapan syukur kali ini ya Tuhan. Kuduskanlah dan pakailah persembahan ini untuk mendukung pelayanan gereja-Mu, menghadirkan damai sejahtera dan merangkul sesama yang sedang terluka, dan menyebabkan kasih pengampunan Kristus di tengah dunia. Berkatilah pula setiap jemaat-Mu yang telah memberi, baik dalam kekurangan maupun kelebihannya, agar kami juga terus hidup dalam kemurahan hati dan menjadi saluran kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Lagu kebangsaan. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kita tanah air Indonesia, dan sebagai bentuk penghargaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama-sama kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna.

0: mohon duduk kembali. Penegasan fakta hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Yang pertama ada donor darah PMI. Majelis jemaat mengundang jemaat dan simpatisan untuk berbagi kehidupan dengan sesama melalui gerakan donor darah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, mulai pukul 9 pagi, bertempat di ruang serbaguna. Yang kedua, pembagian tribako. Bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari atau tribako akan dibagikan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026, pukul 7 pagi, bertempat di samping ruang gereja. Untuk bulan Agustus 2026 diperlukan 91 paket tribako untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi bapak, ibu, saudara yang tergerak untuk mendukung program ini, dapat memberi bahan tribako layak konsumsi dan dengan masa kadaluarsa yang masih lama. Bantuan dapat diberikan melalui tata usaha gereja setiap hari kerja. Atas bantuannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di warta cetak ataupun elektronik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, ibadah akan segera usai. Namun panggilan untuk mengasihi baru saja dimulai. Kita semua adalah orang-orang yang pernah merasakan luka, tetapi di dalam Kristus kita telah menerima pelukan pengampunan. Pergilah ke dalam dunia ini, ke dalam setiap komunitas kita. Ubahlah kepahitan menjadi damai sejahtera, dan jadikan keterlukaan sebagai pintu untuk merangkul sesama dengan kasih dan pengampunan Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyatakan iman percaya dengan menyanyikan PKJ 182, Ku Utus Kau.

jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anda semua satu persatu sangat diberkati oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati dengan kekuatan ilahi dalam menjalani apapun warna kejadian dalam kehidupan saudara-saudara. Allah memberikan anugerah, pengampunan, dan kau juga diberikan kuasa untuk memberikan anugerah pengampunan, pemulihan kepada siapapun juga. Allah tidak pernah meninggalkan kamu semua satu persatu. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Immanuel, beserta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan hari Minggu jam 10 seperti biasa kita akan langsung mendengarkan Idola.
2: Dari bakat luar biasa hingga ide tanpa batas, inilah Idola, wadah edukatif dan kreatif, tempat anak Indonesia bersinar, berprestasi, dan mengekspresikan karya. Menemani hari Minggu adik-adik dari jam 10 hingga jam 11 siang.
1: 94,8 FM, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi Sobat Idola. Kita ketemu lagi di acara Idola ini, tentu saja di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dua orang yang akan kita ngobrol seru sampai nanti kurang lebihnya jam 11. Ada dua orang yang tema kita ya pagi hari ini ataupun siang ini adalah kecil-kecil cabai rawit, berani bermimpi dan berprestasi tanpa batas usia. Ada dua anak yang keren banget pagi hari ini ya. Ada Nyala Kalila Sahi Hamdani. Selamat pagi Nyala.
3: Pagi.
1: Pagi, panggilnya Ala ya?
3: Iya.
1: Oke, Ala ini adalah siswi SD Al Irsyad ya.
3: Iya.
1: Al Islamiyah Kota Cirebon, kelas berapa Ala?
3: Kelas 5.
1: Oke, dan yang satunya lagi adalah Naura Faradiva, siswi SD Wadi Fatima. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Oke, udah siap-siap ya ngobrol ya kita ya soal serunya ngobrol pagi hari ini. Dan juga ada pendamping kita, ada dua bunda yang hebat banget udah pasti. Ada Bunda Selvi Pratiwi, orang tuanya Nyala. Selamat pagi, Bunda. Oke, dan juga ada Bunda Nuansa Adisti Rahayu.
4: Ya, pagi.
1: Pagi. Nanti boleh dekat dengan mic ya, bunda-bunda ya. Oke. Kita mau tanya-tanya dulu deh. Ke Nyala dulu deh. Rian mau tanya. Nyala ini, Ala ini kan hobinya main sepeda.
3: Ya.
1: Terus main bola.
3: Ya.
1: Padahal cewek ya. Nah, tapi kok juaranya malah di taekwondo sih? Gimana sih awalnya tuh, Ala?
3: Ya, pertamanya tuh suka bela diri sama olahraga, terus diajakin sama bunda sama ayah, terus dicoba-coba, akhirnya seru gitu, jadi ikutan taekwondo, terus akhirnya sampai sekarang masih ikut taekwondo dan bisa punya banyak medali.
1: Oh gitu. Nah, Rian sampai lupa nih. Kalau mau disebutin prestasinya Ala ya, Nyala Kalila Sahi Hamdani ini, ada juara satu atau gold medal Kyorgi Pracadet U26 Putri ITN Open se-Jawa Barat di Bandung ya, Bunda ya.
3: Iya,
1: kedua, juara satu juga gold medal kejuaraan Taekwondo Cirebon Open ketiga 2024. Juara satu juga gold medali Kyorugi Pracadet Putri U28 Piala DPR RI Purwokerto tingkat nasional. Oh, di Purwokerto.
3: Iya.
1: Keren ya. Juara satu juga ya. Juara satu gold medal Kyorugi U28 Putri Pop Kota Cirebon 2025. Juara dua silver medal. Terus juga medali perak juga di Super Cadet Putri U24 ITN Open. Ini banyak banget, ada 12. Kalau kita ulik satu-satu kayaknya 2 hari enggak selesai nih ya, Bunda.
3: Iya.
1: dari ini yang ada catatan di sininya nih ya, Ala, ada 12 nih yang juara 1 dan juara 2. Mana yang paling Ala berkesan pas juara, pas di mana? Ada yang masih ingat enggak, Ala?
3: Di Tangerang.
1: Di Tangerang.
3: Iya.
1: Tangerang itu berarti juara
3: kedua.
1: Banyak banget ya, juara 2 ya.
3: Iya.
1: Oke. Itu kenapa? Kok Ala ngerasa itu hal yang paling, juara yang paling keren menurut Ala?
3: Karena lawannya tuh dari Maluku Utara.
1: Oh iya.
3: Jadi itu juga temen juga. Jadi ternyata kamarnya juga depan sendiri. Oh, yes. Di hotelnya.
1: Jadi kayak ngelawan teman sendiri gitu. Iya. Ya.
3: Pak tadi waktu sebelum mau tanding juga itu sempat senyum dulu pas paginya. Iya.
1: Sempat masih bersahabat ya. Iya. Gitu. Tapi kalau karena itu teman dekatnya Ala, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi pas pertandingan Ala ngerasa enggak itu orang ataupun musuh ataupun apa ya, rivalnya Ala yang memang harus dikalahin?
3: Ya bisa juga. Mm-hmm. Bisa di apa ya?
1: Tapi waktu di pertandingan itu Ala juara dua, artinya yang juara satunya yang dari Maluku Utara.
3: Iya.
1: Oke. Kenapa?
4: Karena itu kan
1: berdekat naik Bunda.
4: Oh iya, iya soalnya iya. Itu kan internasional juga sih, ajang internasional karena ikut dari beberapa negara juga.
1: Oh iya.
4: Okay. Karena terus di situ juga kan nanti lawannya itu bisa dari seluruh Indonesia, bahkan bisa dari negara-negara tetangga juga. Cuman kebetulan itu Nyala tuh lawannya itu dari Maluku Utara itu, dan kebetulan satu hotel itu dia. Jadi dari tim Maluku sama tim Kota Cirebon itu kebetulan satu hotel, dan dia tuh ya mungkin karena mungkin kalau anak-anak mungkin karena ini ya, jadi dia say hey atau apa.
1: Iya biasa aja gitu ya, nggak ada rivalitas ya. Oke, keren. Nah, di lomba itu akhirnya yang juara berarti si yang temennya Nyala itu.
4: Iya. Selisih berapa, Pak? 2 poin ya.
1: 2 poin. Kenapa tuh bisa enggak menang Alanya? Kira-kira menurut Ala aja.
3: Karena waktu itu tuh udah nendang kepala kan berkali-kali, tapi poinnya tuh enggak masuk-masuk, malah masuknya ke lawannya. Ke yang dari Maluku. Jadinya ya kalah begitu.
1: Ah gitu. Tapi tetap keren ya Bun ya. Nah, Rian ini awalnya nebaknya nyangkanya Ala ini cowok loh tadinya. Iya. Tapi ternyata pas dibaca oh siswi. Nah, enggak tahu ya. Pola pikir orang tua zaman dulu kan ya kalau cewek harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh perempuan. Nah ini kan agak berbeda nih Bun. Itu bisa ngasih kepercayaan seperti itu, apakah lihat dari bakatnya kah, atau memang ada keinginan dari orang tuanya yang tidak tercapai dan akhirnya diwakilkan pada anaknya Bun untuk kasus Nyala ini?
4: Awalnya sih mungkin karena kitanya sendiri juga suka olahraga. Ayahnya juga mungkin kebetulan suka banget olahraga. Dia mungkin atlet bola yang gak kesampaian kayaknya. Atlet bola yang... Jadi emang awalnya kita emang kenalin berbagai macam olahraga sih intinya. Cuman kebetulan kepikir-pikir, ah gimana kalau kita tawarin apa, kita iniin bela diri, taekwondo, karate atau apalah gitu. Cuman kita kenalinnya ke taekwondo, kebetulan mungkin passionnya dia di situ.
1: Oh iya.
4: Bakatnya juga mungkin dia senangnya di olahraga. Kayaknya saya sendiri kayak nggak sulit gitu loh untuk ngarahin, untuk ngebimbingnya juga. Jadi kalau pada saat dia mau latihan atau apa tuh kayak saya nggak ngerasa kesulitan aja karena dianya juga semangat gitu.
1: Oke, udah passionnya ke situ ya.
4: Gitu.
1: Baik. Baik sekali buat Anda pendengar yang ingin bertanya atau mengapresiasi, Anda boleh gabung di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935 atau bisa telepon langsung di 0231-849-3259 atau bisa lihat juga di YouTube ya. Di YouTube RRI Cirebon, karena kita live juga di situ, Anda bisa live chat, bisa Anda pergunakan untuk tanya-tanya ataupun untuk memberikan apresiasi ya. Nah, sekarang ke Naura. Hobinya lengkap banget ini Naura ya. Renang, taekwondo juga, modeling sampai acting. Nah, ini semuanya digarap nih kayak ini. Mana hobi yang paling Naura seneng dari renang, taekwondo, modeling sampai acting?
3: Aku sih lebih sukanya kerenang ya.
1: Kerenang, kenapa tuh?
3: Kalau renang kan simple, tinggal harus ini doang kan. Siapin diri aja kalau renang kan gak usah ngapa-ngapain lagi.
1: Oke. Nah orang sekarang kan kelas
3: 4.
1: Kelas 4. Belajar renang dari kelas berapa?
3: Belajar renang tuh dari
1: kelas 1?
3: Kelas 1 ya.
4: SD kelas 1.
1: SD kelas 1. Itu Naura yang pengen apa disuruh sama bundanya?
3: Aku yang pengen.
1: Oke. Oke. Kenapa kok pengen renang?
3: Gak apa-apa kayak soalnya kan dulu tuh aku gak bisa renang. Kolam dalam aja tuh aku takut.
1: Oke. Sekarang orang-orang udah berani ya. Dalam tuh berapa meter sih kalau menurut Naura?
3: Dalam tuh ya kayak
1: udah di kolam dewasa ya, Bun?
5: Udah di kolam dewasa.
1: Ih, keren. Dan untuk renang ini juga ada prestasinya enggak, Bun?
5: Ada prestasinya. Mm-hmm. Nah, untuk renang itu kan kebetulan mungkin dari tiap gaya itu mungkin kan ada beberapa, ada banyak ini ya, ada banyak peserta yang akhirnya yang diambil itu perak emas gitu. Dan sedangkan dari situ tuh banyak. Nah, untuk menjadi juara, ke misalnya juara satu di renang itu mungkin Naura belum gitu. Hanya berproses misalnya okay, kita udah sampai finish gitu, kayak gitu aja gitu. Tapi kalau untuk jadi juara misalnya itu belum sih, masih berproses aja.
1: Okay, tapi udah keren loh, Bun, ini ya. Soalnya ikutan juga ke Jurcup, ke Jurcup Aquatic Indonesia.
5: Iya.
1: Ceritain dong, Naura, aquatic itu beda gak sih sama renang sebenarnya? Yang Naura tahu gak perbedaannya renang sama aquatic? Kan Naura pernah ikutan juga nih Aquatic Indonesia. Itu ngapain aja sih di situ?
3: Lomba. Mm-hmm. Itu lomba tuh kan dua gerakan. Mm-hmm. Tapi lo innya tuh lawannya tuh lumayan banyak. Mm-hmm. Jadi kayak agak deg-degan pas awal pengen lomba gitu loh. Soalnya dari pengen berangkat tuh kayak excited, tapi pas udah nyampe kayak deg-degan gitu.
1: Iya. Ya namanya juga kalau kadang nervous, nggak cuma anak kecil juga ya, Bun. Bundanya yang nganter juga pasti nervous ya.
5: Karena baru pertama kali ya.
1: Iya. Nah. Karena kan kalau perlombaan ada pemenang, ada yang tidak menang gitu ya. Kadang kan anak-anak ketika tahu bahwa dia gagal tuh kan suka ya ngambek lah istilahnya. Selama ini bunda-bunda ini gimana kalau misalkan ternyata Naura atau Nyala ternyata nggak, kurang berhasil ya. Maksudnya Rian nggak mau bilang gagal lah, kurang berhasil untuk bisa jadi juara kayak gitu. Apa yang disampaikan bunda-bunda sama anak-anaknya ini? Dari bunda Nyala dulu deh.
4: Kalau untuk
1: deket aja, Bun.
4: Oh ya. Nah, kalau untuk Nyala sendiri, ya mungkin alhamdulillah ya, kan selama dia ikut kejuaraan-kejuaraan kan dia selalu menang.
1: Yeah.
4: Ya paling yang saya tanemin ke Nyalanya itu jangan puas, jangan cepat puas, terus belajar, terus berlatih, karena semua tuh proses, karena Nyala kan perjalanannya masih panjang.
1: Yeah.
4: Karena Nyala kan ini masih bisa dibilang masih pemula ya, karena kan nanti kan ada kelas-kelas laginya kan selanjutnya gitu. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi di arena, apapun hasilnya itu, pokoknya semua dipasrahin aja sama Allah gitu. Ala yang penting bisa kasih yang terbaik buat timnya Ala, buat pelatih Ala, buat orang tua Ala. Lebih ke situnya. Tapi alhamdulillahnya sih Nyalanya juga lebih ke aku nggak apa-apa,
1: santai ya,
4: karena ya mungkin itu ya, karena kalau di setiap pertandingan kan, karena mungkin dia juga kan karena sering lihat video-videonya, jadi kalau di pertandingan itu ada yang kalah, ada yang menang, jadi mungkin itu jadi ini buat dianya kayak iya, mungkin udah biasa kali.
1: Jadi
4: ya,
1: kebunanya juga relax juga ya.
4: Iya.
1: Nah, Bunda Nuansa sendiri gimana kalau misalkan udah mulai ngerengek, misalkan pernah nggak sih misalkan aduh gagal, terus ternyata nangis dan emosinya nggak jadi nggak labil gitu, Bunda?
5: Kalau untuk nangis kayaknya enggak deh, karena saya sendiri setiap akhir pengumuman pemenang mungkin akhirnya saya memotivasi ya ya udah ayo belajar lagi gitu, karena kalau misalnya kita stuck di situ aja mungkin nanti ya udah nggak akan berani lagi untuk terjun lagi gitu. Jadi ya mungkin membangun buat ayo percaya diri lagi untuk mau belajar lagi gitu. Dan kebetulan mungkin kalau Naura karena banyak ya kegiatannya gitu, jadi ya kita nggak stuck di situ aja sih gitu.
1: Tapi pernah nggak sih karena rasa kesel juga akhirnya ditumpahin ke Naura, Bun?
5: Pernah sih gitu ya.
1: Karena kita manusiawi ya.
4: Kadang susah ngatur mood anak. Kadang kalau anak juga kan kadang mungkin bete karena pertandingan itu bisa pagi sampai malam itu. Jadi bete
1: mood. Misalnya tiba-tiba kamu sih dibilangin nyanyi,
5: gitu kan? pasti ada ya gitu. Oh, iya. Karena mungkin naikin mood anak itu, apalagi kalau udah nunggu itu pasti kan moodnya udah hancur ya. Okay. Yang tadinya awalnya semangat, yang akhirnya, aduh kelamaan nih nunggu gitu, yang akhirnya ya udah deh. Pas akhirnya mau mulai, jadi kayak tenaganya, semangatnya kayak udah berkurang gitu,
1: aja, ya, energinya ya.
5: Gitu. Okay. Yang akhirnya ya udah spontan aja gitu.
1: Oke, okay, baik. Nyala kan prosesnya banyak banget nih ya, alatnya kan. Nah, pasti teman-teman di rumah yang nonton YouTube juga pasti pengen tahu nih, prestasinya banyak kayak gini, gimana sih cara bagi waktunya, belajarnya, terus kalau ada PR gimana, terus tiba-tiba harus latihan taekwondo juga. Selama ini Ala gimana ngebagi waktunya?
3: Ya, pagi kan sekolah, pulang jam 4 tuh. Terus habis itu tuh main sebentar, terus habis itu lanjut lanjut latihan kalau ada jam latihan, tapi kalau nggak ada ya belajar atau nggak istirahat.
1: Mainnya apa? Gadget, screen time kayak gitu? Apa nonton TV atau gimana?
3: Main pas sore itu.
1: Iya, iya, kalau ada waktu main kayak gitu.
3: Main di luar.
1: Sama teman-teman?
3: Iya, main bola.
1: Nah, main bola. Sama yang cowok-cowok?
3: Iya.
1: Ih, keren.
3: Temannya kan gak ada yang perempuan. Ada yang paling cuma satu, dua.
1: Oh iya. Nah, Bun, ini Bun, problem di zaman sekarang kayaknya ya adalah anak-anak tidak terlalu pandai untuk bersosialisasi di lingkungannya. Tapi Ala ini malah keluar main bola sama cowok-cowok kayak gitu. Ada kekhawatiran gak sih Bun kayak gitu-gitu?
4: Awalnya ada. Awalnya juga Nyala juga termasuk anak yang rumahan, sama saya gak dilepas gitu. Dia selalu di dalam rumah gitu. Karena kan untuk anak seumurannya itu gak ada gitu kan. Cuman setelah itu dia ngikutin banyak kegiatan, mungkin dia juga di situ kan jadi kenal banyak orang juga. Jadi dia di situ belajar bersosialisasi juga. Terus juga awalnya mungkin Nyala juga kan malu-malu, takut atau apa, tapi kesini saya berusaha untuk yang yakinin aja sih, maksudnya yang ngasih kepercayaan juga, yang ngasih tanggung jawab juga, boleh main, boleh kegiatan, aktivitas apa segala macam, tapi harus tetap belajar, sholat, ngaji, semuanya harus balance gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih ya selama ini sih lancar sih, lancar.
1: Pokoknya anak mah harus sempurna aja ya. Sholatnya harus jangan ditinggal, belajarnya gitu kan. Oke. Nah, sekarang ke Naura. Naura, kalau pulang sekolah jam berapa?
3: Jam 3:30.
1: 3:30, berarti full day school ya?
5: Iya, full day.
1: Oke. Setelah itu biasanya ngapain? Santai dulu atau langsung ada kegiatan apa?
3: Langsung ada kegiatan.
1: Oh iya. Apa tuh?
3: Biasanya kalau Senin tuh kan ngaji, Selasa renang, Rabu ngaji lagi, Kamis modeling, Jumat dance ngaji, Sabtu taekwondo, sama apa tuh menari? Sabtu tuh taekwondo doang ya?
1: Okay.
3: Taekwondo, terus minggunya tuh
1: santai.
3: Nari sama taekwondo.
1: Ini enggak ada santainya, Bun.
5: Enggak ada.
1: Tapi kadang sebagai orang tua ya, bundanya terutama yang lebih dekat mungkin dengan anak-anak. Itu ngerasa enggak sih, Bun? Kadang ada ngerasa kita kasihan nih anak nih terlalu padat banget gitu. Kasih deh waktu yang agak luang kayak gitu. Pernah enggak sih, Bun? Berpikir seperti itu?
5: Gini ya, karena mungkin udah banyak kegiatan, jadi yang mau enggak mau harus dijalanin ya. Karena kalau misalnya kita break, akhirnya mereka mainnya gadget ya, akhirnya lebih baik saya kasih buat yang ke hal yang positif ya, daripada main gadget yang akhirnya mungkin zaman sekarang ya ada TikTok, ada YouTube, dan mungkin kita nggak bisa kontrol tontonan apa aja di situ gitu. Jadi lebih baik, kalau saya lebih baik capek, banyak kegiatan yang positif yang sudah pasti arahnya gitu.
1: Tapi rutinitas kayak gitu, Bun, kadang Nauranya merengek juga gak sih? Aduh, Bun, bosen
5: ada
1: deh,
5: sih,
1: kayak
5: kadang ada. Cuma mungkin karena dia udah punya tanggung jawab.
1: Keren.
5: Yang akhirnya ya sudah dijalanin.
1: Anak keberapa sih, Bun?
5: Anak kedua.
1: Kakaknya juga sepadat ini aktivitasnya gak?
5: Kalau kakaknya gak sih.
1: Santai ya.
5: Kebetulan dari 3 bersaudara mungkin yang paling aktif ini Naura.
1: Nah,
5: gitu.
1: Berarti Bunda percaya gak kalau anak kedua biasanya agak beda dengan yang lainnya?
5: Percaya sih.
1: Oke, ada agak atraktif gitu ya, agak atraktif ada gitu. Lebih ke kreatif juga ya. Oke, keren. Sekali lagi buat Anda pendengar yang pengen, ini banyak banget nih yang merespon nih Bun di live chatnya RRI Cirebon ya. Ada Dava Pamungkas menyala katanya sambil ada apinya 3 tuh. Terus juga ada Randia Agustian Ahmad, wah keren, menyala. Naura juga ada dari Hadi Siswono segala macam, banyak banget. Boleh bertanya juga ya, buat Anda pendengar yang ingin bertanya di live chat kita ataupun di nomor WhatsApp kita atau di telepon kita. Baik, kita masih ngobrolin tentang dua anak yang keren banget nih, pendengar yang prestasinya banyak banget dan rata-rata di bidang olahraga ya. Nah, Naura juga ternyata taekwondo juga. Ini emang Nauranya seneng atau apa alasannya bisa milih taekwondo nih, Naura?
3: Awal-awal tuh adik duluan yang mau ikut taekwondo.
1: Cowok nah, ya adiknya?
3: Cewek.
1: Oh, cewek juga? Oke.
3: Okay. Terus dia tuh kayak capek gitu gerah, jadi dilanjut sama aku.
1: Oh gitu.
3: Terus pas masuk taekwondo, ih seru, terus banyak teman kan, ada teman yang dari sekolah. Jadi kayak udah lumayan kenal di situ.
1: Taekwondo itu kayak pukul-pukulan gitu nggak sih?
3: Aku sih ikutnya pomse, jadi mainnya tuh kayak gerakan.
4: Seni bela diri.
1: Oke.
4: Kalau pomse itu seni bela dirinya. Kalau nyala itu kyu rugi, lebih ke kayak sparring kayak.
1: Sparringnya. Kayak lebih brutal lah ya. Oke.
4: Okay. Nah, cocok girly soalnya.
5: Iya. Dia sempat bilang. Sebenarnya saya sendiri pengennya dia ke kyu rugi ya gitu. Jadi kan lebih seru gitu ya. Gitu cuma. Dia sendiri, aku takut kena hidung, aku takut kena
1: cedera ya
5: gitu.
4: Tapi memang resikonya masya Allah sekali sih.
1: Nah, ini Bun, ini agak bertolak belakang ya, modeling dan taekwondo Bun. Itu gimana?
5: Ya awalnya kayak gitu, makanya dia sebenarnya nggak mau milih kirurgi karena ya itu dia takut gitu.
3: Soalnya itu kayak ngeliat orang-orang lagi ini kirurgi terus ada yang cedera.
5: Yang dia takutin kayak gitu gitu. Jadi ada kayak renang pun sebenarnya bertolak belakang sama dunia modelingnya dia ya. Karena kalau renang, kita kalau udah renang apalagi pas turunnya di jam-jam terik matahari ini lumayan juga gitu.
1: Apalagi nggak pakai sunscreen ya Bun.
5: Iya gitu. Jadi makanya saya ekstra banget nih kalau pas renang sunscreen apa udah berapa kali saya oles-oles gitu. Karena ya mungkin dunianya dia di modeling passion ya nomor satu gitu, penampilan nomor satu gitu.
1: Betul betul betul.
5: Makanya kadang aduh kalau udah renang udah pasti digosong gitu.
1: Apalagi ya matahari Cirebon ya Bun.
5: Iya lumayan.
1: Itu harus benar-benar
4: di atas kepala.
5: Ekstra banget.
1: Oke. Baik. Nah, kalau nyala pernah cedera enggak? Karena kan ini kan benar-benar yang berantem ya, sparring ya. Pernah cedera enggak nyala?
3: Belum sih.
1: Belum
3: pernah.
1: Jangan ya. Oh.
4: Aduh, amit-amit.
1: Oke. Kalau memang disebut enggak parah berarti apa cederanya Bun? Pernah?
4: Ya, badannya itu udah ungu.
1: Oh iya, biru-biru kayak gitu ya.
4: Terus ya bisa seleo. Apa sih kayak ya bukan patah ya, lebih ke kayak apa ya? Apa sih lah ya itu loh. Apa sih?
1: Iya, cedera-cedera ringan kayak gitu ya.
4: Ya salah ini juga, salah urat.
1: Turat, oke. Okay. Tapi nyala pernah bikin cedera lawan enggak?
4: Berdarah pernah ya, Pak? Giginya potong. Giginya potong ya, Pak?
3: Ya pernah.
1: Itu dibanting.
4: Enggak, kalau taekwondo itu kan lebih fokusnya ke tendangan.
1: Tendangan ya, oke.
4: Kalau dia nyerang kepala kan mungkin poinnya lebih besar. Terus kalau kena muka juga ya lumayan sih kalau untuk cedera lawannya, kalau memang pas lagi tenaganya ini bisa giginya bisa rontok juga sih.
1: Oke, nyala Naura, bunda-bunda di sini nanti kita akan lanjutin obrolan kita selepas yang satu ini. Jadi pastikan tetap di Idola.
2: Kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola Radio Republik Indonesia.

0: kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola, Radio Republik Indonesia.
1: Oke, masih di Idola bareng Nyala, bareng Naura, bareng bunda-bunda yang hebat juga di sini. Sekali lagi buat Anda pendengar yang pengen gabung, ingin tanya segala sesuatunya, boleh di nomor WhatsApp-nya Program Satu RRI Cirebon di 0813-2495-1935 atau bisa telepon langsung di nomor 0231-849-3259. Ke Naura dulu. Oke, Naura ini kan seneng renang, taekwondo, modeling, sampai acting. Kalau nih dari empat ini, cita-citanya sebenarnya Naura pengen jadi apa?
2: Cita-cita aku sih nggak mil dari itu cuman bikin kayak prestasi doang.
1: Oke, okay. Pengennya jadi apa berarti?
2: Aku mau jadi artis.
1: Artis. Dan tadi bocoran dari bundanya Naura juga, Naura sekarang lagi nyoba untuk jadi content creator ya, Bun?
3: Iya.
1: Yeah. Boleh diceritain deh, Naura aja dulu dari Naura. Content creator tuh maksudnya ngapain sih Nauranya di situ?
2: Awal-awal tuh kan aku masih kayak malu-malu kan buat bikin konten atau apa. Tapi itu tuh berawal dari situ bisa jadi kayak gini. Kayak aku gimana ya ngomonginnya gitu lah ya.
1: Oke, okay, nah ini Bun. Oke, okay, Bun. Salah satu cita-cita dulu kan, cita-cita kan dokter, presiden, segala macam ya. Sekarang salah satunya di konten kreator juga.
3: Iya.
1: Nah, apakah ini menuju ke arah situ, Bun? Naura ini,
3: iya sih gitu, karena mungkin dia tuh pengennya di dunia entertain, karena di modeling itu sebenarnya sudah pasti nanti kita terjunnya ke dunia acting, kan kayak gitu.
1: Yang entertain gitu ya.
3: Entertain ya, jadi diselingi lah gitu, daripada kita hanya di modeling aja, jadi ya udah sekalian terjun aja gitu. Dan kebetulan Naura juga ada film pendek juga, kita bikin film, gitu. Jadi ya belajar lagi, belajar untuk masukin. Kita kadang casting gitu. Dan Naura lagi belajar mungkin PD-nya di konten kreator dulu ya, berawal dari situ. Jadi dia PD di depan kamera, dia PD kayak pisit-pisit konten ke tempat-tempat gitu, review-review gitu.
4: Oh, iya, review.
3: Gitu. Jadi awalnya mungkin biar ngasah public speaking sama PD-nya aja dulu gitu.
1: Oke. Okay. Naura, film pendeknya judulnya apa?
5: Nyanyian Tengah Malam.
1: Nyanyian Tengah Malam apa tangisan?
2: Nyanyian.
1: Nyanyian ya? Oh, kok di sini tangisan sih?
3: Tangisannya.
1: Ngeri banget kalau tangisan tengah malam tuh horor.
3: Nyanyian. Itu nyanyian.
1: Nyanyian. Ya. Itu ceritanya soal apa, Bun?
3: Ceritanya apa?
2: Oh, ceritanya itu yang orang tuanya.
3: Jadi ceritanya itu orang tuanya itu meninggal, yang akhirnya dia sendiri dan diangkat sama dokter yang ngerawat orang tuanya.
1: Oke, itu tuh film pendek produksi dari?
3: Ya, produksi Cirebon. Dari lokal Cirebon.
1: Ah, ceritanya Naura bisa kepilih di situ? Awalnya?
3: Awalnya karena Naura itu belajar acting juga, sama mungkin PH dari Cirebon juga, yang akhirnya bikin film, mungkin buat kayak portofolionya Naura gitu, buat kayak ngajuin kalau casting-casting kita nggak perlu misalnya kamu acting nangis dong atau apa. Jadi kita hanya kasih file di film itu aja, semuanya sudah ada.
1: Oke, okay. Naura jadi apa sih di film itu, Naura?
2: Aku jadi pemeran pertama.
1: Namanya
2: tuh Luna.
1: Luna itu di situ jadi karakter yang seperti apa?
2: Karakternya tuh yang nurut, terus suka membantu, terus tuh kali itu masih kayak anak kecil juga, kayak masih bocil gitu lah ya.
1: Iya, kayaknya kecil. Oke. Okay.
3: Kebetulan filmnya ngegandeng Rara Kota Cirebon, Cinta Maura sama Aji Saka. Iya.
1: Cinta Maura, oke. Okay. Pernah juga di sini dulu baca puisi kalau nggak salah di RRI ya. Itu ada adegan nangis nggak, Naura?
2: Ada.
1: Susah nggak? Pura-pura harus pura-pura nangis.
2: Lumayan.
1: Ingat-ingat kejadian apa biar bisa nangis?
2: Aku sih ingat nih, soalnya sama gurunya itu kayak diceritain ada harimau, terus kayak pokoknya sedih-sedih diceritain.
1: Ada harimau sedih ya?
2: Pokoknya takut. Okay. Harimau nggak gigit siapa gitu, pokoknya gitu diceritain.
1: Iya, jadi akhirnya nangis gitu ya? Keren emang. Mengarahkan hal-hal seperti ini, Bun, ada trik khususnya gak sih, Bun? Untuk Naura khususnya, acting?
3: Mungkin lebih ke moodnya ya.
1: Oh, gitu. Moodnya dijaga. Okay.
3: Karena kalau misalnya kayak syuting itu kan bisa berhari-hari, mm-hmm. dan bisa seharian, dari pagi sampai malam, capek gitu. Jadi kadang untuk ngejaga moodnya mungkin kayak ada trik lah gitu, trik khusus yang buat kayak udah males, udah kayak udah loyo, yeah. baru trik jitunya itu baru dikasihin dulu deh. Trik jitu kasih lagi, moodnya naik lagi gitu. Lebih ke ngejaga sih gitu, ngejaga moodnya aja sih. Kalau karena kalau moodnya udah hancur, mungkin kita aja berantakan ya? Semua ya. Kita aja udah nggak mood gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dibeliin jajan biasanya. Dibeliin jajan.
1: Itu emang apa trik yang paling sakti gitu. Ya Bun. Oke. Okay. Ah Nyala, emang pengen jadi atlet taekwondo kedepannya? Kalau udah gede. Kalau pisang ternyata tiba-tiba pengen jadi pemain timnas putri, gimana?
2: Ya boleh juga.
1: Boleh juga. Kalau Nyala punya klub favorit nggak bola?
2: Punya.
1: Apa tuh?
2: Persib.
1: Persib. Oke. Okay. Kenapa suka Persib?
2: Karena ya karena suka aja.
1: Suka aja. Okay. Semalam nonton nggak lawan Sabah United? Sabah FC. Berapa?
2: 3-0.
1: Oke, keren. Berarti beneran bobotoh ya. Oke. Tapi kalau misalkan pernah enggak nih Nyala pernah enggak ketemu sama lawan yang lebih besar, lebih gede badannya tapi menang. Kalau yang lawan si Maluku itu kan kalah ya, Bun ya?
3: Iya.
1: Enggak berhasil maksudnya ya.
2: Bela tinggi juga. Kalau sama
1: yang itu Bun. Kalau tinggi itu kan harus disesuaikan enggak sih? Biar sepadan kayak gitu apa enggak?
3: Kita itunya umur sih.
1: Oh, umur. Okay.
2: Sama undernya juga.
3: Iya, maksudnya under itu umur.
1: Oke. Okay.
3: Dia kan berat badan juga. Berat badan dia kan waktu itu under 28, mungkin lawannya juga sama 28 cuman karena mungkin lebih kurus terus tinggi.
1: Iya. Pernah enggak Nyala ngerasa sebelum bertanding udah takut duluan? Pernah enggak?
2: Pernah.
1: Waktu lawan?
2: Ya waktu pas pertama kali tanding aja. Yang waktu di ITE, waktu di Bandung aja.
1: Takutnya sama lawannya apa takut kalah?
2: Enggak, takut karena ya kan baru pertama kali
3: jadi dia grogi. Oh, ya nangis ya, Kak?
2: Iya, waktu itu kan.
1: Oke, nangis ya. Oke.
3: Dia. Nangis. Tapi nangisnya bukan karena takut dia tanding, justru malah dia menang kan di situ. Cuman mungkin nervousnya dia tuh kayak gugup.
1: Deg-degan. Sekarang masih suka deg-degan nggak Nyala? Kalau misalkan mau bertanding nih?
2: Ya kalau udah terbiasa mah enggak.
1: Oh, enggak. Paling deket event apa nih Bun? Nyala mau ikutan apa?
2: Di sini di Bima.
1: Oh di Bima
3: nanti
1: ada.
3: Nanti ada Caruban Open. Terus nanti ada di Banten bulan apa ya? November kalau nggak salah.
1: Okay.
3: Di Banten ada.
1: Oke.
3: Pop Kota nggak tahu tuh, Pop Kota ada nggak?
1: Kalau seminggu berapa kali sih latihannya Nyala?
3: Kalau seminggu bisa 3-4 kali.
1: 3-4 kali.
3: Tapi kalau udah mau deket-deket kejuaraan
1: lebih intens lagi.
3: Setiap hari. Soalnya kalau di pelatihan aja itu dia baru pulang sampai rumah itu setengah 10 malam sih.
1: Oh iya.
3: Setengah 10 malam. Karena kan kalau misalnya sore, karena dia sekolahnya kan sampai sore kan. Jadi kalau kebetulan kalau misalnya kalau lagi nggak ada les ya berarti kan dia main lah, bisa main gitu. Terus kalau itunya abis maghrib di jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Oke. Di sekolah teman-teman gimana lihat Nyala banyak banget prestasinya kayak gini? Biasa-biasa aja atau ada yang nggak suka atau malah tambah banyak temennya atau gimana Nyala?
2: Ya malah pada suka, jadi kelasnya berprestasi, banyak yang berprestasi jadinya sering dipanggil namanya kan, kalau setiap pada kejuaraan menang kan selalu dipanggil ke depan dikasih tahu gitu.
1: Okay.
2: Jadi malah kayak pada ini semua pada seneng-seneng semua.
1: Ngetop ya, populer ya. Oke. Okay. Ada nggak teman cowok yang nakalin Nyala? Udah tahu prestasinya kayak gini?
2: Gak ada sih.

0: bad mood.
1: Capek doang sama males gitu loh.
0: Oh iya.
2: Iya, kalau okay. Kadang suka males ya.
0: Capek. Oke. Okay. Nah, sebagai laki-laki, peran suaminya bunda-bunda itu seberapa persen dalam prestasinya anak-anaknya bunda ini?
3: Kalau saya mungkin 100% ya gitu, karena
0: ayah tuh ya.
3: Karena ayahnya overprotective banget sama kegiatan anak, yeah, dan yeah, mungkin ayahnya yang selalu ngedukung di belakang gitu. Jadi yang kemanapun ya sudah, ayahnya sesibuk apapun sudah pasti harus ada, harus nganter dan harus support ya gitu. Dan kebetulan Naura deket banget sama ayahnya, okay, jadi ya support sistemnya Naura ya.
0: Keren
3: ayahnya
0: ya. Jadi bukan yang cuma butuhnya aja, seperlunya aja enggak ya, Bu? Bunda juga seperti itu?
2: Sama. Kebetulan apalagi mungkin ayahnya mungkin karena senang juga ya. Jadi kayak support banget gitu. Cuman ya mungkin ada satu dua hal, kadang kalau misalnya dia lagi sibuk sama kerjaan atau apa kan bisa giliran lah, bisa gantian gitu.
0: Oke, okay, keren. Jadi tidak ada istilah fatherless, enggak ada ya. Okay. Keren. Nah, sesuai tema kita hari ini, kecil-kecil cabai rawit. Kalau dari Nyala dulu deh, artinya berani bermimpi itu menurut Nyala apa? Punya mimpi nih, ya kan? Terus gimana caranya Nyala untuk bisa, pokoknya aku harus sesuai dengan apa yang aku pengen.
1: Ya fokus aja, fokus untuk pengen yang dituju aja satu, terus harus fokus biar tercapai.
0: Oke, harus fokus ya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau nggak fokus kemana-mana nantinya. Ya. Okay. Kalau Naura,
1: berani bermimpi itu kayak kita pengen bermimpi tujuan kita apa. Nah, tapi kita tuh nggak bisa. Nah, itu tuh kita harus belajar lebih fokus. Ya, jangan main-main dah kalau belajar.
0: Oke, okay, harus serius ya. Bun, kalau di beberapa waktu belakangan ini kan di sekolah itu kan udah gak ada sistem ranking ya?
3: Iya.
0: Di sekolah Naura sama Nyala ada gak?
4: Kalau gak ada.
1: Gak ada.
0: Tapi suka kepo gak, Bun? Keberapa sih sebenarnya kalau memang harus di ranking kayak gitu?
3: Kadang missnya sendiri sih, kalau pas pembagian rapot suka ngasih tahu kadang, Bun ini mungkin peringkatnya nilai terbaiknya sekian.
0: Misalkan berarti Naura ada di peringkat sekian kayak gitu-gitu ya. Nah, pernah nggak, Bun, ya untuk bunda-bunda ini, pernah nggak secara prestasi olahraga ataupun di luar akademik keren, akademiknya pengen keren juga, pernah nggak sih punya apa ambisi seperti itu, Bun?
3: Pasti pengen ya.
0: Dan gitu, kalau ternyata tidak, gimana, Bunda?
3: Ya mungkin belum jalannya ya, belum jalannya ke situ ya, gitu.
2: Karena namanya anak kan pasti punya bintangnya masing-masing, punya keahliannya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Mungkin ada yang di akademik atau di non akademiknya gitu. Tapi sejauh ini sih, alhamdulillahnya kalau misal dinilai-nilai apa ya sekolahnya sih, alhamdulillah sih masih di atas rata-rata. Saya tanya ke ustazahnya juga, gimana untuk Nyala begini, paling lebih ke kayak perilaku atau apa kegiatannya. Kadang ustazahnya juga suka nanya sih, Nyala kegiatannya apa aja, Bun, gini. Soalnya dia kayaknya gak ada capeknya.
0: Oke, memang. Tapi sepenting apa prestasi akademik menurut bunda-bunda ini?
3: Penting banget ya, karena mungkin kita itu emang harus smart ya, nomor satu itu smart dulu gitu. Kalau kita udah pinter pasti kita bisa ngelakuin apapun. Jadi jangan sampai kita hanya punya skill tapi kita nggak punya pemikiran yang smart, itu sama aja bohong gitu.
0: Nah Naura nih, pernah nggak ngerasa bingung habis taekwondo, renang, modeling kayak gitu-gitu? Apa udah terbiasa aktivitasnya setiap hari terbagi kayak gitu? Oke, terbiasa?
1: Iya.
0: Tapi pernah ngerasa capek juga?
1: Pernah.
0: Bilang ke bunda gak? Kalau capek. Dimarahin gak?
1: Enggak, cuma dibilang udah les aja daripada main HP.
0: Itu tuh sebenarnya kata lain dari kamu harus tetap beraktivitas.
3: Karena kegiatannya juga gini, orang tuanya pun kalau saya kebetulan

0: rumah jauh juga, jadi kegiatannya itu full di kota gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang gak dikerjain gitu, percuma kita udah jauh-jauh ke kota gitu. Jadi ya lebih baik ya sudah kerjain aja semuanya gitu.
1: Biar sekalian ya Bun ya,
0: sekalian saya gak capek gitu. Selain anak yang capek, saya yang nganternya pun capek sebenarnya.
1: Harus ada hasilnya ya.
2: Tapi emang luar biasa banget sih, luar biasa kalau namanya mama-mama yang nganter anaknya, antar jemput, kegiatan, les segala macam, kan luar biasa lah pokoknya. Okay.
1: Melatih atlet yang seusia Nyala dan juga Naura ini kan berarti pelatihnya juga harus keren ya Bun ya. Nah Nyala, pelatihnya selama ini gimana ke Nyala biar apa prestasinya tetap oke seperti yang sekarang ini?
3: Ya
1: ramah nggak?
3: Ramah juga, baik juga.
2: Seru ya?
3: Ya seru.
2: Tapi emang kalau
3: bisa lagi diajak bercanda juga.
1: Oh iya. Okay. Cewek cowok sih? Cowok.
3: Cowok.
1: Pelatihnya?
3: Cowok.
1: Oh cowok.
3: Ada yang cewek juga tapi.
1: Oke.
3: Okay.
1: Okay. Dan hubungannya dengan Bunda juga baik?
2: Alhamdulillah baik. Tapi ya memang emang kalau misalnya udah mau mulai kejuaraan itu emang emang harus lebih ekstra ini sih. Kadang latihan itu bisa dari pagi sampai malam itu. Ya lumayan lah.
1: Okay,
2: keras sih, keras juga.
1: Support system itu ya kan, artinya tidak hanya dari keluarga atau dari suami ya, itu termasuk juga dari pelatihnya ini. Bunda bundanya Naura juga itu hubungan baiknya dengan pelatih seperti itu, komunikasinya terus terjaga berarti ya?
0: Komunikasi sih gitu, karena kan kita biar tahu ya sejauh mana nih prestasinya anak, apa bisa nih kita lanjut barangkali ada pertandingan apa atau apa gitu. Kalau saya selalu tanya, sudah memenuhi syarat belum untuk Naura terjun gitu.
1: Kalau ada yang kurang-kurangnya juga pasti dikomunikasikan.
0: Iya, komunikasikan.
1: Okay. Terlebih kalau misalkan ada kurang-kurangnya tapi pelatihnya emang enggak bisa untuk membentuk itu, berarti diserahkan ke bundanya ya.
0: Iya, karena kalau saya sih karena kebenturnya ya itu sebenarnya pelatihnya itu welcome untuk belajar lagi, berlatih lagi. Tapi mungkin waktunya Naura itu yang gak bisa gitu. Karena kalau sejam waktu dirubah aja kayaknya semuanya nanti berantakan gitu, jadwal lainnya gitu.
1: Okay. Kalau tadi saya tanya Naura kan dia lebih senang renang. Nah tapi kalau dari bundanya nih, dari renang, taekwondo, modeling sama acting, mana yang paling sebenarnya pengen kesini aja deh Nauranya, kemana Bun?
0: Mungkin passionnya saya di modeling. Ya.
1: Kenapa Bun? Lebih cocokkah atau lebih menjanjikan kah?
0: Kalau untuk saat ini realistis ya,
1: karena
0: mungkin kayak dunia entertain tuh menjanjikan gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan kita nggak tahu ya rezekinya si anak kemana. Mungkin orang tua hanya bisa mengarahkan aja sih. Balik lagi nanti rezeki.
1: Ya. Tetap anaknya menjalani ya.
0: Iya, Allah yang atur semuanya.
1: Iya, betul. Bun, kalau Nyala tiba-tiba enggak ke taekwondo, kemana kira-kira harus menjadi apa? Kalau dilihat dari bakat.
2: Kalau sejauh ini sih yaitu masih ke olahraga.
1: Olahraga aja dulu ya.
2: Karena emang anaknya benar-benar kayak fashionnya memang ke olahraga gitu. Malah dia tuh sekarang lagi minta masuk sekolah bola.
1: Oke, SSB. Keren.
2: Cuman kan karena umurnya belum masuk kan, karena untuk perempuan tuh di 12 tahun gitu kan.
1: Ya,
2: cuman kayaknya kalau untuk bola kayak nanti dulu ya.
1: Asal jangan dicampur ya Nyala ya. Nanti tiba-tiba lagi sepak bola nih ada yang bikin kesel, dibanting nantinya atau ditendang. Oke, terakhir saya pengen dapat pesan dari Naura dan Nyala buat teman-teman yang pengen berprestasi juga kayak Nyala, kayak Naura. Kan ini keren banget nih. Apa pesannya buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi dengerin Nyala, lagi dengerin Naura juga, atau lagi nonton YouTube? Apa sih resepnya biar bisa berprestasi? Dari Nyala dulu deh.
3: Apa ya?
1: Kata-kata hari ini apa?
2: Pesan buat teman-teman apa biar
1: prestasinya
2: semangat,
1: keren ya, biar semangat kayak Nyala.
3: Terus semangat terus latihannya. Terus harus fokus dan apa ya?
1: Oke, semangat dan fokus mungkin gitu ya.
2: Jangan menyerah.
3: Jangan menyerah.
1: Oke. Naura, buat teman-teman
3: terus semangat, jangan menyerah. ini, ikuti aja prestasi yang kamu mau, tujuannya di mana. Jangan gampang menyerah, pokoknya mah fokus, semangat terus.
1: Oke. Okay, dari bunda-bundanya, karena pasti bunda-bunda yang di rumah juga pengen sekeren bunda-bunda sekarang ya, bisa apa bawa anak-anaknya berprestasi. Dari bundanya Naura dulu deh.
0: Mungkin buat mama-mama di luar sana, mungkin capek-capek dahulu ya sekarang ya gitu, kayak korbankan waktu gitu, antar jemput anak gitu, temenin semua setiap kegiatan anak, dukung setiap kegiatan anak gitu, mengarahkan gitu. Jadi ya mungkin semangat terus buat mama-mama di luar sana, jangan pernah capek buat dampingin anak-anaknya sampai sukses.
1: Oke, ya itu dari Bunda Nuansa Adisti Rahayu. Dan sekarang dari Bunda Selvi Pratiwi, silakan, apa pesannya buat bunda-bunda yang ada di rumah juga yang pengen berprestasi anaknya?
4: Mungkin sama kayak Bunda Naura ya, gak jauh. Pokoknya sih jangan capek-capek, terus semangat, jangan lupa berdoa juga. Ya pokoknya kasih yang terbaik lah buat anak kita gitu. Terus utamanya sih jangan terlalu apa ya, jangan maksain juga gitulah. Yeah. Ikutin aja alurnya, anaknya mau gimana di pokoknya yang penting sih kita harus tetap membersamai gitu loh, bersama okay. Anaknya.
1: Keren. Terima kasih Naura, terima kasih Nyala, bunda-bunda juga terima kasih. Mudah-mudahan idola pagi hari ini, mudah-mudahan saya juga bisa membangkitkan semangat dan juga menginspirasi teman-teman yang lainnya.
2: Amin.
1: Baik. Dan sekaligus saya pamit dari idola untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selesai sudah idola minggu ini. Sampai jumpa hari minggu depan jam 10 pagi ya. Teruslah berani bermimpi dan tunjukkan bakat terbaikmu. Tetap kreatif, tetap berprestasi. Terus dengarkan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
7: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
8: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
7: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
8: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Cinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnstone menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, dirasa Kopi Mai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipi Mai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti

0: data laut koras
1: yang membuat kami harus tetap fokus.
0: Lebih fokus.
1: Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
0: Kita improve video data team.
2: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
2: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yerbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
5: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
6: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
5: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
6: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sajian Cirebon siang ini untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saat ini pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan atau mengikuti azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang tepat akan berkumandang pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online atau ojol menuai sorotan dari komunitas pengemudi ojol di Cirebon. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pembagian hasil antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator kini lebih adil. Menurutnya, pengemudi yang sebelumnya menerima sekitar 80% dari hasil perjalanan, kini mendapatkan hingga 92% setelah adanya rekomendasi pemerintah. Prabowo juga menyampaikan bahwa sejumlah pengemudi melaporkan peningkatan pendapatan secara signifikan, bahkan ada yang mengaku penghasilannya meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Namun, klaim tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dialami pengemudi ojol di daerah termasuk di Cirebon. Ketua Aliansi Online Cirebon, Trias Muhammad Purnawarman mengatakan dan menilai pernyataan mengenai potongan 8% belum cukup untuk menjadi indikator bahwa kesejahteraan pengemudi ojol telah meningkat. Ia juga mempertanyakan dasar regulasi mengenai pembatasan potongan tersebut. Menurutnya, para pengemudi membutuhkan aturan yang secara khusus mengatur keberadaan dan perlindungan ojol, bukan sekadar kebijakan atau rekomendasi. Trias menilai kondisi di lapangan masih jauh dari gambaran kesejahteraan yang disampaikan pemerintah. Dan menurutnya, apabila pendapatan pengemudi benar-benar meningkat hingga 2 atau 3 kali lipat, tidak seharusnya masih banyak pengemudi yang harus bekerja dalam waktu sangat panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Cirebon membentuk satuan tugas Satgas Pemuda Anti LGBT. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan generasi muda. Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana mengatakan pembentukan Satgas ini tidak terlepas dari semangat memperingati momentum sejarah perjuangan dan menjaga nilai-nilai yang diwariskan para tokoh bangsa. Menurutnya, proklamasi ataupun peringatan proklamasi pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi pemuda untuk kembali mengingat perjuangan para tokoh sejarah, termasuk Dr. Sudarsono yang dinilai memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan di Kota Cirebon. Jaka juga mengungkapkan keprihatinannya kepada ataupun terhadap perilaku seksual yang menurutnya semakin terbuka dipertontonkan di ruang publik. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memberikan pengaruh negatif terhadap generasi muda. Jaka menegaskan, gerakan yang dilakukan KNPI tidak diarahkan untuk kepentingan politik. Menurutnya, fokus utama gerakan tersebut adalah edukasi, pencegahan, serta pelindungan terhadap generasi muda.

0: Masa pengenalan sekolah MPLS Sekolah Rakyat menjadi awal dalam pembentukan karakter.
1: MPLS ini merupakan momentum penting dalam mengawali proses pendidikan bagi peserta didik.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon menjadi momentum awal pendidikan peserta didik. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu peserta didik dalam mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, kedisiplinan, serta membangun interaksi positif. Asisten Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. Andes Haji Muhammad Syafrudin, mengatakan MPLS menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran.
1: Kegiatan MPLS ini merupakan momentum penting dalam mengawali proses pendidikan bagi peserta didik. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pengenalan lingkungan sekolah, tetapi merupakan bagian dari proses pembangun kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, mengenal tata tertib, memahami nilai-nilai kedisiplinan, serta membangun interaksi yang positif dengan para pendidik dan peserta didik.
2: Menurutnya, MPLS tidak hanya berfungsi mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik yang baru memulai pendidikan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kesiapan belajar dan interaksi positif bersama pendidik serta teman. Syafrudin menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program tersebut juga memberikan kesempatan dalam memperoleh pendidikan layak, pembinaan karakter, serta lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon gelar puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watu Belah.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar seremoni puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watu Belah Sumber Kabupaten Cirebon pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan ekonomi. Ia berharap peringatan Harkopnas menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi dalam mengembangkan koperasi serta UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon.

0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menekankan keterkaitan erat antara koperasi dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut UMKM dapat menjadi pihak yang mengolah produk, sedangkan koperasi berperan membantu mencari pasar. Ia juga mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga keberlangsungan gerakan koperasi dengan memperkuat regenerasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal penting agar koperasi dapat terus berkembang dan tidak kehilangan penerus.
1: Karena gini, untuk koperasi itu bukan hidup untuk sekarang, dan kita pun bukan melanjutkan, bukan mewariskan, bukan, tapi kita adalah meminjam koperasi masa depan untuk dilaksanakan sekarang. Jadi ketika koperasi pengen hidup di masa depan, jadilah atau bersamailah dengan usia-usia yang akan hidup di masa depan. Ya, itu hanya pesan saya, tetapi itu penting untuk kita lakukan. Saya tidak menginginkan koperasi kita punah dalam beberapa waktu ke depan. Sejarah mengatakan mungkin akan berbeda dengan ke depannya.
0: Rangkaian puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan seremoni. Selain itu ada launching gerai dan mobil operasi desa Kelurahan Merah Putih, fun bike, pengundian hadiah door prize, panggung hiburan, bajar produk koperasi dan UMKM, serta bakti sosial donor darah. Aura Aulia melaporkan.
2: Imunisasi bias diberikan sebagai booster untuk meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit.
3: Salah satunya ya seperti untuk yang bias ini. Kalau misalkan di bulan Agustus kan berarti diberikan MR.
4: Imunisasi menjadi salah satu upaya penting untuk melindungi anak usia sekolah dari berbagai penyakit menular yang dapat dicegah. Pemberian imunisasi lanjutan atau booster diperlukan karena kekebalan tubuh dapat menurun setelah melewati periode tertentu. Dokter spesial anak Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon, Dr. Nanik Rahayu mengatakan, pemberian booster dilakukan untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh anak terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, imunisasi yang diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS memiliki peran penting dalam menjaga perlindungan anak.
3: Imunisasi-imunisasi tertentu itu kenapa dijadwalkan untuk diulang atau diberikan booster? Karena dari hasil penelitiannya sampai pada periode tertentu, kekebalannya akan mulai menurun. Nah, di saat itu diberikan booster. Salah satunya ya seperti untuk yang bias ini. Kalau misalkan di bulan Agustus kan berarti diberikan MR dan juga HPV untuk anak perempuan remaja ya.
4: Dr. Nanik menambahkan, selain vaksin MR, program bias juga memberikan vaksin HPV kepada remaja putri sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Vaksin HPV diberikan untuk membantu mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon dorong pemerintah daerah perkuat pelaksanaan program strategis Presiden tahun 2026.
5: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
6: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
5: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden, tentunya di pusat aja semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
6: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu mendorong semangat gotong royong warga menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
7: Maka dengan pemberdayaan masyarakat desa ini dan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita mendorong bahwa ada upaya kegotong royongan yang dilakukan oleh masyarakat.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Indramayu mendorong semangat gotong royong warga menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut imbauan Bupati Indramayu, Luki Hakim, agar kemeriahan kemerdekaan dirasakan hingga ke tingkat desa, RW, dan RT. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Kadmidi, menyampaikan pihak Pemda menyerahkan kebebasan berkreasi kepada tiap-tiap desa sesuai potensi wilayahnya.
7: Imbauan dari Pak Bupati Indramayu, Pak Luki Hakim, bahwa dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, kita semarakan bersama-sama pelaksanaan hari ulang tahun ini semeriah mungkin, sampai ke desa-desa, sampai ke RT/RW, dan itu sudah disampaikan melalui surat himbauan dan juga ke camat-camat agar menyelenggarakan sesemarak mungkin.
4: Kadmidi menjelaskan, semangat perayaan ini diselaraskan dengan visi-misi Indramayu untuk memperkuat tradisi kebersamaan antar warga. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari maraknya pemasangan umbul-umbul, bendera, serta digelarnya berbagai perlombaan kemasyarakatan hingga pelosok desa. DPMD Indramayu berharap momentum perayaan kemerdekaan ini dapat memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat desa menuju Indonesia Emas 2045. Sabilan Nurul Fadilah melaporkan.
2: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Ryan Chris, selamat siang.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Pro Dangdut untuk edisi hari Minggu ini 16 Agustus 2026 bersama saya Rian Chris hadir menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang ingin request lagu Dangdut dan juga kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang Anda, boleh langsung kirimkan saja ke WhatsApp, nomor WhatsAppnya Programa 1 RRI Cirebon di 08132495 1935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut, Dangdut

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
2: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
3: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
4: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
3: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
5: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Prodangdut.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, diucapkan buat yang sudah request lagu di nomor WhatsAppnya program Satu RRI Cirebon di 08 13 24 95 19 35. Ada Ardiansyah, Orang Suka Hati, Haur Gelis, Indramayu request lagunya Rian pilihkan yang Bendiknu Aduhai. Salamnya buat Rian yang lagi siaran di Pro Dangdut, terima kasih. Dan buat semua kru program Satu RRI Cirebon, salamnya buat yang juga lagi dengarkan RRI Cirebon. Dan salamnya juga buat semua orang Haur Gelis, Indramayu, dan juga buat orang Kuningan. Baiklah, dan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut masih sangat bisa, karena Pro Dangdut akan hadir menemani Anda hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor, vaksin polio NOPF ataupun NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia yang bocor dan dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berita pemanggilan sidang ditujukan kepada saudara Charles Kenyon Barton bin Kenyon Percival Barton. Alamat terakhir di Jalan Kapten Samadikun Utara, Gang Samadikun 1, nomor 30, RT 001, RW 0011, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Dasono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 124/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara gugat cerai gugat antara Ratna Atikah binti Ahmad Surah Atmaja sebagai pemohon melawan Charles Kenyon Barton bin Kenyon Percival Barton sebagai termohon. Pengirim berita Oni Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dikirimin salamnya buat penggemar Prodangdut dan buat Olku, buat yang lagi siaran juga selamat siang dan semangat dan merdeka. Oke, terima kasih buat Mas Ade yang ada di Merdeka. Dan kita masih di Prodangdut tentu saja hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin request lagu, Anda masih bisa request melalui WhatsApp programa 1 RRI Cirebon di 08 13 2495 1935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Adil, sebuah kata sederhana namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
0: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: depan. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

yang ditujukan kepada saudara Charles Kenyon Barton bin Kenyon Percival Barton, alamat terakhir di Jalan Kapten Samadikun Utara, Gang Samadikun 1, nomor 30, RT 001 RW 011, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 124 PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Ratna Atikah binti Ahmad Surah Atmaja sebagai pemohon melawan Charles Kenyon Barton bin Kenyon Percival Barton sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Dan sekaligus Rian juga pamit dari Prodangdut untuk edisi hari Minggu ini 16 Agustus 2026. Terima kasih kepada Anda yang sudah request lagu di Prodangdut kali ini, dan tentu saja Prodangdut akan selalu hadir menemani Anda pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Setelah ini akan ada Nono Kartono yang akan menemani Anda di sajian Cirebon sore ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program Masa Satu Era di Cirebon, kanal informasi.

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya bacakan dulu berita kehilangan STNK motor atas nama Alpiana. Telah hilang satu buah berita kehilangan STNK motor atas nama Alpiana, nomor polisi E6395OH, merek Honda warna merah hitam 2018, dan nomor rangkanya MH1JM311XJK600624, nomor mesin JM31E1604083. Barang tersebut hilang Desa Cikulak Kidul, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Alpiana, alamatnya di Dusun Karanganyar, RT RW 004 005, Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, sedikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
7: Papa, main yuk.
8: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
7: Oh, dia main HP-nya.
9: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
10: Pendengar, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
11: Allah.

0: anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan kabarnya gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat, dan itu ditulis oleh BMKG melalui akun X resminya pada hari ini. BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5,7 magnitudo ini juga menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan 7 ya, mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng juga masih berlangsung. Sebelum gempa 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan itu juga menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Pro 1 masih bersama Anda, dan saatnya saya bacakan kembali berita pemanggilan sidang. Kali ini atas nama Sally Kristi Maria binti Raptigor P. Gultom. Ditujukan kepada saudara Sally Kristi Maria binti Raptigor P. Gultom. Alamat terakhir di Jalan Penamparan nomor 28 RT 002 RW 003 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan, SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara 117/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai talak antara Muhammad Soleh Novida Alam bin Moh Nur Agus Effendi sebagai pemohon melawan Sally Kristi Maria binti Raptigor P. Gultom sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz.

0: akibat. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Melkila Kalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status itu diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan M7 mengguncang wilayah NTT pada hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Dan status tanggap darurat juga berlaku mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305 garis miring HK garis miring 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melki juga menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Ia mengatakan seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Upaya itu juga mencakup pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga penyediaan tempat pengungsian.

Tiga siswa madrasah dari Riau, Banten, dan Sumatera Selatan kabarnya terpilih sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat 2026. Mereka ini kabarnya akan membawa nama daerah dan madrasah dalam peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Salah satunya adalah Rizky Aditya Siregar dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiasia Riau. Ia mencatat sejarah sebagai siswa pertama madrasah tersebut yang berhasil menembus Paskibraka tingkat pusat. Perjalanan Rizky dimulai dari seleksi Paskibraka Provinsi Riau pada 16 sampai dengan 21 Mei 2026 di Pekanbaru. Seleksi meliputi kesehatan, kesamaptaan jasmani, wawasan kebangsaan, psikologi, baris berbaris, kepribadian, kepemimpinan, dan juga kedisiplinan. Rizky berhasil masuk 3 putra terbaik Riau dan melanjutkan proses verifikasi di tingkat pusat. Keberhasilannya menjadi capaian tersendiri bagi Man IC ya, atau Insan Cendekia Siak ya, karena baru pertama kali mengantarkan siswa ke tingkat pusat. Dari Banten ada Azra Khairi Fadian, siswa kelas 11 MAN 1 Kota Serang. Azra dipercaya mewakili Banten setelah melewati rangkaian seleksi Paskibraka secara berjenjang hingga tingkat nasional. Ketertarikan terhadap baris berbaris dan kedisiplinan menjadi salah satu alasan Azra mengikuti seleksi. Proses itu juga menjadi ruang baginya mengasah kesiapan fisik, mental, dan juga wawasan kebangsaan. Sementara itu, Sumatera Selatan diwakili Kaliana Zahira Sandi dari MAN 1 Lubuk Linggau. Kaliana lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat 2026 setelah mengikuti proses seleksi secara berjenjang. Kaliana dikenal aktif ya dalam berbagai kegiatan di madrasah. Selain mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, ia juga terlibat dalam tim jurnalistik Laskar Madrasah dan Improve Art Community. Pengalaman di Paskibraka juga menjadi ruang bagi Kaliana membangun kedisiplinan dan kesiapan mengikuti seleksi. Aktivitasnya di bidang jurnalistik dan seni juga melengkapi pengalaman pengembangan dirinya di madrasah. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi keberhasilan ketiga siswa madrasah tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi kebanggaan Kementerian Agama sekaligus membuktikan potensi siswa madrasah. Menteri Agama berpesan agar ketiganya tetap rendah hati dan menjadikan tugas tersebut sebagai proses menempa karakter kepemimpinan. Menurutnya, mengibarkan merah putih di Istana Merdeka bukan sekedar prosesi, tetapi simbol dedikasi menjaga keutuhan NKRI.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sahabat Bogor Selatan, deteksi dini masalah warga dari Kamtibmas hingga stunting untuk bisa tertangani dengan tepat dan cepat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kamtibmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
3: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, salokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkam Tipnas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
2: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan, Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
4: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM sifatnya, bertindak sebagai akselerator dan pengawal program. Kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtibmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
2: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
1: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, setiap orang memiliki respon berbeda ketika menghadapi masalah. Respon tersebut dapat berupa melawan, menghindar, maupun memilih diam atau freeze. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan lingkungan tempat anak tumbuh.
6: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, enggak pergi, enggak melawan, tapi diam. Disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan.
5: Menurut Anggia, anak yang memilih diam perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Orang tua sebaiknya tidak langsung berasumsi atau menghakimi, tetapi membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan dan dihadapinya.
6: Bingung ngomongnya, gitu kan? Atau takut mama papa begini bla bla bla. Kalau mau ngobrol sama ke psikolog ya nanti mama cariin supaya apa? Supaya anak juga termasuk orang tua tolong untuk tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila. Tapi saya ngerasanya apa kayaknya, tapi saya juga bingung masalahnya apa. Nah, datanglah ke psikolog. Nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Ini apa? Karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Untuk tak bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh, harus cerdas dulu.
5: Anggia menilai konsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu pilihan ketika anak kesulitan mengenali maupun menceritakan masalahnya. Pendampingan tersebut membantu anak memahami persoalan dan mengenali kondisi emosinya sehingga anak tidak harus menghadapi masalah seorang diri.
1: Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kuwu serentak di 139 desa. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
7: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
8: Pelaksanaan pemilihan kuwu serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Katmidi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan bupati. Menurut Katmidi, pelaksanaan digital mendapat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk penyediaan perangkat serta tenaga penyelenggara.
7: Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu ya ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami, khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
8: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus. Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi 4 institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
10: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya mengajukan untuk diadakan 3 langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu.
9: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
11: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan karena pencegahannya juga terus dilakukan. Ya.
9: Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
12: Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Negara hadir, amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan pelayanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki, dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
9: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas layanan.
1: Kebakaran lahan didominasi kejadian kebakaran di Kota Cirebon selama musim kemarau. Laporan reporter Aura Aulia.
13: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Ia menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
13: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering, yaitu 45,3%, sebanyak 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
1: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Pelok. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia laporkan.
14: Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja menghadapi perbedaan generasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
15: Tapi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab, etos kerja, disiplin kerja.
16: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HRD perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
15: Ya, ini juga suatu tantangan nih. Beda generasi memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf nih, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang kebanyakan, oh ini Gen Z ini susah banget nih. Ya kan? Ternyata memang ada kelebihannya. Jadi, untuk Gen Z itu, untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulunya sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu, boleh sharing dong, kemarin waktu kerja tuh seperti apa sih? Apakah cuma skill doang? Kompetensi itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab, etos kerja, disiplin kerja.
16: Vicky menjelaskan kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
14: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Kasamadeva melaporkan.
17: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pujo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredarannya melibatkan bandar.
18: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi dapat bahan mentah dari mana? Dari India kan? Dari mana masuk? Diproduksi, trihek mereka. Disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocornya, lewat apotek. Kita pikir, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang di produksi Cimahi itu tontonan dulu.
17: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
18: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terpantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan dinas kesehatan, dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya dua amplet ya dua amplet aja.
17: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
14: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Bisla menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. yang menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya, diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing sebagai produk unggulan daerah.
20: Terkait pengembangan atau budidaya dari komoditi-komoditi garut yang akan menjadi unggulan. Yang pertama ada komoditi strawberry, yang kedua adalah bawang putih. Itu saja, ini baru wacana. Kita berharap ke depan ada komunikasi komoditas lagi, sehingga apa yang kita harapkan.
19: Ia menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan awal ke depan. Pemkab Garut mendorong komunikasi yang lebih intensif agar kolaborasi teknologi pertanian tersebut dapat segera terrealisasi. Sementara itu, dosen praktisi industri Fakultas Pertanian UNFAD Dr. Chung Kyong Ho menyampaikan pihaknya berencana melakukan uji coba penanaman beberapa komoditas hortikultura di Garut, termasuk bawang putih, kentang, dan stroberi.
21: Kentang, ini stroberinya. Kalau hari ini cukup enak semua, sudah ketemu sama Pak Bupati, nanti ini ke depan juga masih enak-enak aja gitu. Terima kasih, Pak.
19: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi UNPAD, dan praktisi industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
14: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
22: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiar mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
23: Saya bersama Popo Pinda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan, kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti, bagi pohon yang ditebang kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
22: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
14: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu, yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan. Pertahanan bangsa ini harus dikuatkan. Karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara sekita di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatkan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Rosa tuh masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur NTT Manuel Melquiades Lakalena menekankan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap saudara-saudara di Flores yang terdampak bencana gempa bumi. Pesan ini disampaikan saat membuka pameran pembangunan NTT di halaman depan Hotel Harper Kupang pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Melki meminta agar pameran pembangunan NTT tidak hanya menjadi ruang menampilkan capaian pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya pameran dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI itu harus menjadi momentum menunjukkan solidaritas seluruh masyarakat kepada korban bencana. Ia meminta selama pelaksanaan pameran juga disiapkan kotak donasi yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Donasi itu menurutnya dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang maupun barang yang dibutuhkan masyarakat. Melki menegaskan kepedulian masyarakat tidak harus dimulai dengan bantuan dalam jumlah besar, karena setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan. Bahkan beliau juga menyampaikan bentuk donasi paling sederhana yang dapat diberikan masyarakat adalah doa bagi keselamatan dan pemulihan seluruh korban gempa.

Mayuluki Hakim dalam respon persoalan peredaran minuman keras mendapat apresiasi dari Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Indramayu. Sikap tegas pemerintah daerah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif miras. Ketua FPP Kabupaten Indramayu, Azun Mauzun, menilai kebijakan itu menjadi pondasi utama dalam membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan sehat. Menurutnya, langkah Bupati tidak hanya merespon perhatian publik tetapi juga menghadirkan solusi konkret, dan ia menilai juga penegakan aturan itu harus dilakukan secara konsisten agar keberadaan regulasi tidak hanya menjadi aturan tertulis tapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut, pendengar, juga dipandang selaras dengan arah pembangunan daerah yang tengah dijalankan. Menurutnya, persoalan miras perlu ditangani dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga ormas dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi lintas sektor tersebut dibutuhkan agar penertiban dan pengawasan dapat berjalan efektif di lapangan. FPP Indramayu menyatakan komitmen untuk mendukung langkah pemerintah daerah yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan warga. Penanganan peredaran miras diharapkan tidak berhenti pada penertiban fisik semata, tetapi juga dibarengi dengan edukasi mengenai dampak sosialnya. Pro 1 masih terus bersama Anda.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara

0: tidak fair. Bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 sampai 10 yang dikaitkan dengan BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Paften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkatan kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain sebagainya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini dan esok hari dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Bayu Satya.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning 16 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari tanggal 17 Agustus 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kabarnya BNPB menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto juga menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi hari ini. Dan tentu yang kedua adalah posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores di bagian barat dan timur secara terpadu. Kemudian langkah berikutnya adalah BNPB juga membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara cepat. Dan posko ini juga menjadi pusat penerimaan bantuan dari Kementerian Lembaga BUMN. Pro 1 masih terus bersama Anda.

City.

0: yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: sih? Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pro 1 masih bersama Anda. Kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan ayat 22 dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

0: hitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pendengar, kabar gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Labuan Bajo NTT. Guncangan terjadi pada pukul 16.14 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.08 LS dan 120 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami ya, dan diketahui pusat gempa permukaan 61 km timur laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Si pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta memberikan keleluasaan serta fleksibilitas kerja pada pegawai. Pada 18 Agustus 2026, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat merayakan dan memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B17/M/S/TU.00.03/08/2026. Dalam surat edaran itu, pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik hingga perusahaan swasta diminta memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan masing-masing pada 18 Agustus 2026. Meski demikian, fleksibilitas kerja itu juga tidak bersifat mutlak. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi, beban kerja, dan kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Dengan demikian, masing-masing instansi, lembaga publik maupun perusahaan dapat mengatur penerapan fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan. Produktivitas dan keberlangsungan operasional juga tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia kabar mencatat sebanyak 16.913 tiket promo diskon 17% telah terjual kepada masyarakat. Sementara itu total pemesanan tiket periode akhir pekan kemerdekaan itu sudah mencapai angka 706.908 lembar. Perusahaan BUMN tersebut juga merilis pencatatan data perjalanan kereta api pada Minggu 16 Agustus 2026. Tingkat okupansi pemesanan bahkan menembus 107,32% dari total kapasitas 658.671 tempat duduk yang disediakan. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menyampaikan pandangan terkait lonjakan minat bepergian masyarakat libur nasional. Program diskon khusus itu juga berlaku untuk perjalanan kereta api jarak jauh kelas ekonomi komersial. Bobby juga menuturkan bahwa sistem mencatat data pemesanan promo secara terpisah dari transaksi tiket reguler. Masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket promo melalui aplikasi akses by KAI serta kanal resmi. Dan Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba juga membeberkan rincian angka penjualan tiket tiap tanggal. Keberangkatan tanggal 14 Agustus mencatat 190.359 tiket dan tanggal 15 Agustus mencapai 202.326 tiket. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

masih bersama Anda dan sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda dan pendengar nanti berikutnya akan ada rekan saya Popiana sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hada Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih, Mas, bagi orang awam? Jelasin.
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu, tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
17: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
3: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Jung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
4: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
5: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini saya Bian Albansyah ditemani penggarah teknik Bung Maulana akan bersama-sama anda pendengar hingga nanti pukul 24 dalam rangkaian Cirebon malam ini. Cirebon malam ini akan kami awali kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Mimbar Agama Buddha bersama Romo Yanto yang akan bersama-sama anda hingga nanti pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia.

0: Kabar ini mendengar khususnya bagi Anda yang beragama Buddha. Romo Yanto akan bersama Anda dalam tema Kama menurut fungsi dan waktunya berbuah. Sudah tersambung bersama Romo Yanto malam hari ini dan akan bersama-sama Anda, khusus bagi Anda yang beragama Buddha, dalam beragama Buddha, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita langsung ke Romo Yanto yang sudah berada di ujung telepon. Selamat malam Romo.
1: Ya, selamat malam Mas Dian. Ini suaranya kecil, nggak apa-apa Pak Ian, ya?
0: Besar Romo di sini, udah terima dengan baik. Ya. Baik, ya. Romo, silakan Romo untuk para pendengar yang beragama Buddha dalam rangkaian mimbar agama Buddha bersama Romo Yanto. Ya. Silakan Romo.
1: Terima kasih Pak Ian. Selamat malam kepada pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya Cirebon. Ibu, bapak, saudara, saudari, adik-adik sekalian, suci hotu, namo buddhaya, terpujilah sang bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah sang bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah sang bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada hari ini, berkah kemuliaan sudah saya sampaikan. Semoga ibu bapak, saudara saudari, rekan-rekan sedama, pendengar dari Indonesia, khususnya Cirebon, Fabian, sehat selalu. Karena memang kesehatan itu memang luar biasa yang harus kita jalani dengan baik. Nah, tema pada hari ini, kama menurut fungsi dan waktunya. Jadi memang kita tahu kita sudah hal apapun yang wajar mengalami kemunculan, semua hal itu pasti wajar mengalami. Ya, nah, oleh sebab itu kita sungguh berbahagia pada hari ini membahas hukum sebab dan akibat. Karena hukum sebab akibat ini kita harus jalankan. Kenapa kita harus jalankan? Supaya kita bisa terampil berbuat baik. Karena kebaikan ini untuk diri kita. Ya, karena diri kita inilah yang membuat kebaikan ini. Jadi peranan dari cetana ini luar biasa, ya kan, kehendak. Kalau kita baik pasti dapat baik. Ya, intinya kita bisa apa, terampil berbuat baik supaya loba, dosa dan moha bisa kita kikis oleh pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita melalui badan jasmani. Karena hukum karma itu kita tahu itu tidak akan nyasar kemana aja. Karma adalah perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, perbuatan badan jasmani. Nah, karena karma termasuk perbuatan yang baik atau tidak baik itu suatu yang dikatakan karma apabila itu diketahui oleh cetana. Tanpa adanya kehendak, suatu perbuatan bukan disebut karma. Nah, pikiran memang luar biasa. Tapi karma itu dikelompokkan ada beberapa jenis. Jadi ada jenis karma waktunya memberinya hasil hari ini, atau juga jenis karma menurut sifatnya nanti apa kelas kelahiran yang kedua, ya kan, atau jenis karma menurut hasilnya itu ataukah yang kelahiran berikutnya berikutnya juga, atau juga tidak muncul juga atau tenggelam juga kedudukannya, dibantu kan oleh karma baik kita jadi dia tenggelam. Jadi masing-masing ini mempunyai apa, jenis karma itu ya ada empat, ya kan, yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, kita bisa lahir kembali, ya kan, tergantung pas kita itu apa, bagaimana kita meninggal dalam berpikir gitu. Jadi kalau kita pas lagi meninggal, kita harus berpikir yang baik, karena itu nanti yang mendukung kelahiran kita. Jadi perbuatan baik menyebabkan kelahiran kembali di alam bahagia. Tapi kalau yang buruk ya di alam yang menderita. Nah, kita tahu kan bahwa kelahiran itu juga pendengar di Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, kita itu kelahiran itu ada empat. Ya, lahir melalui kandungan. Nah, kita lahir dari kandungan itu sebagai manusia itu benar-benar aduh luar biasa. Dibandingin kita jadi yang lainnya, binatang, kambing, gitu. Tapi ada juga yang lahir melalui telur, telur seperti ayam, ya. Ada juga yang lahir melalui kelembapan. Nah, kelembapan itu ya yang kita kudu pakai apa? Pakaiin apa? Miskoprop gitu kan? Nah, ada juga yang lahir melalui spontan, seperti alam dewa, alam mara, ya kan? Nah, ini kita hari ini juga kita tahu, hari ini kita hari ada hari raya Cengbeng nanti, Cengbeng tanggal 22 di wihara di Luas Asih, tanggal 27 juga di wihara Luas Asih kita Cengbeng. Itu bagaimana kita mendoakan semoga alam-alam yang kurang baik bisa menjadi baik. Nah, itu kita mendoakan karena ada makhluk-makhluk juga yang kurang baik gitu kan. Nah, itu karena karma-karmanya, ya kan, kita doakan juga. Nanti di tanggal 27 Wihara Dewa Sasi mengadakan. Kemarin juga kita mengadakan asada, ya kan? Asada dengan baik, ya kan? Saya mengenai apa? Terakhirnya sangha, ya kan? Terbentuk, ya kan? Jadi komplitlah sudah Buddha, Dhamma dan Sangha. Besok juga kita akan merayakan hari yang benar-benar gembira, yaitu tanggal 17 Agustus kita merayakan hari yang ke-81 kemerdekaan. Nah, puncak semuanya ini sudah kita lakukan, kita jalani dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan dengan terampil yang baik ini membawa karma-karma kita yang baik juga. Jadi karma-karma ini juga karena ada sebab dan akibat gitu. Mungkin sebab akibatnya karena kita tidak tahu awija, bagaikan orang buta, ya kan, buta, ya kan, kadang-kadang kita buta, kadang-kadang tidak tahu, oh ini apa, jadi kita tidak tahu. Nah, karena juga kesadaran kita, ya kan, pada saat itu kita kurang sadar gitu kan. Nah, pada kita saat ada, kita lupa berbuat baik, ya kan, jadi kita nggak sadar. Pas kita susah ke bawah, baru kita ingat kebaikan. Nah, itulah bentuk-bentuk karma itu diibaratkan, yaitu kayak apa, si pembuat apa, keramik atau yang ada yang lurus, ada yang bulat, ya kan. Nah, semua itu juga bagaimana mengenai salaya pama kita, nama dasan indera kita, landasan indera kita bagaimana, kan. Kita dari pikiran, mata, hidung, mulut, kuping, perasaan kita bagaimana supaya terbentuk yang hal yang baik. Bagaimana kita hubungan kita, kontak kita, perasaan kita juga, nafsu kita, tanha yang luar biasa. Dan bagaimana kemelekatan kita, bagaimana dan kita pun nanti akan memproses, ya kan, proses kita. Sejak lahir pasti kita menderita, ya kan? Menderita kita lahir. Karena kalau kita tahu kelahiran pasti ada penderitaan. Nah, maka kita akan mengalami sakit, tua, mati. Nah, itu karena karma kita. Oleh sebab itu, kita seringkali merasa duka, duka, duka, duka, ya kan? Duka inilah. Hal apapun yang wajar mengalami kemunculan, semua hal itu pasti mengalami kepadaman. Oleh sebab itu, duka harus kita kikis, ya kan? Sebabnya duka, ya kan? Lenyapnya duka, cara lenyapnya duka, penderitaan itu bagaimana, ya kan? Ini ajaran Buddha yang pertama kali diajarkan. Nah, jadi semua itu memang gara-garanya yaitu dengan adanya ini, maka ada itu. Dengan timbulnya ini, maka timbulnya itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Dengan padamnya ini maka padamnya itu. Jadi kita harus sadar. Jangan sampai kita sengaja. Kadang-kadang kita punya rezeki, tiba-tiba ada juga jatuh gara-gara apa naik sepeda. Nah, mau nggak mau rezekinya buat ke rumah sakit terobat. Nah itu karma juga ya. Jadi memang ada jangka waktunya karma itu ya kan. Kita nggak tahu kapan ya kan. Ya kan, oleh sebab itu kita harus benar-benar tahu bagaimana bekerja karma tersebut. Ya kan, karena kita tahu tidak tahu bagaimana ada nggak karma-karma yang menopang kita supaya kita yang buruk itu bisa tenggelam gitu. Nah, memang kalau kita lihat yang buruk itu paling besar itu kalau kita membunuh orang tua, membunuh para anggota-anggota sangha, melukai anggota sangha, apalagi memecah belah, itu tidak mungkin. Itu pasti akan apa, kita benar-benar masuk ke alam yang kurang baik. Jadi karma itu harus diingat bahwa kita mempunyai karma ini karena hari ini kita bisa baik, besok kita lusa lahir bisa baik. Bisa-bisa gini gara-gara karma lampau kita. Jadi bagaimanapun karma ini kita harus apa, banyaklah katanya kata Wedi, berterima kasih. Berterima kasih, jangan lupa. Kalau kita lupa berterima kasih, ya kan, itu benar-benar kita tidak apa membalas budi ya. Karena semua itu bisa berjalan kalau kita mau bisa membalas budi ya kan. Oleh sebab itu belenggu-belenggu itu harus kita apa, itu para pendengar Radio Berjalan, harus kita ini, harus kita ya jangan sampai belenggu itu ya ada di diri kita. Kita harus benar-benar mempunyai apa namanya nimita-nimita yang baik-baik gitu kan. Apalagi kita mengenalkan namanya Jalan Mulia Berusaha 8 yang membantu kita, karena dengan hal ini membuat kita jadi apa bisa terkendali. Karena belenggu-belenggu itu ya itu, kita kadang-kadang belenggu-belenggu itu karena kita masih ragu-ragu sama ajaran guru kita. Kita masih percaya ada hal-hal yang lain gitu kan. Makanan nafsu indria kita ya kan. Jadi kadang-kadang batin kita jadi gelisah ya kan. Mungkin tidur pun kadang-kadang kita pun gelisah ya kan. Oleh sebab itu belenggu-belenggu ini harus kita kikis keserakahan. Jangan sampai kita menambah lagi, menambah kebencian-kebencian. Kebencian-kebencian, jangan. Kita harus tetap dhamma itu yang terbaik buat kita. Kita harus sadar. Sadar bahwa ini karma baik. Jadi kita harus lakukan dengan baik juga. Jadi hukum karma itu hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan akan menghasilkan akibat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi sesuai benih yang kita tanam itu yang akan kita petik. Jadi kita harus benar-benar jaga, jangan sampai kita apa mendapat hal-hal, karena semuanya itu yang tidak baik itu harus kita jauhi. Jauhi dengan baik. Oleh sebab itu banyak sekali ya kita harus apa melakukan sila dengan baik ya kan, samadhi yang baik, panya yang baik ya kan, sila samadhi panya, moralitas ya kan, konsentrasi bijaksana ya kan. Ini untuk apa? Kita menanamkan apa kusala-kusala dhamma ya kan, benar sadar ya kan. supaya kita mempunyai apa motif malu untuk berbuat jahat, ya kan? Takut akan akibatnya. Oleh sebab itu, semua itu bisa kita lakukan karena karma ada fungsinya dan ada waktunya gitu. Jadi ada fungsinya, ada waktunya, ya kan? Nah, itu akan berbuah. Oleh sebab itu, jangan kita lakukan hal yang buruk. Jadi di dalam karma juga kita juga ini apa mengetahui, ya para pendengar Revolusi Khusus Cirebon, kita akan terlahir, ya kan, di dalam agama Buddha kita mengetahui adanya tumimba lahir, kan? lahir itu nanti kita nggak tahu lahir kemana, ya kan, ya di 31 alam tersebut, ya kan. Ada yang lahir di neraka, ya kan? Ada yang dalam negeri setan, asura, binatang, itu lahir di alam apa ya? Nah, kalau alam yang lain lagi, alam manusia. Nah, ini yang kita inginkan. Itu yang tadi yang kurang baik ada 4. Nah, ada lagi lahir di alam dewa 6 nih. Iya, Catu Mahalangika, Tawatinsa, Yama, Tusita, Bimanapti, Paranimta, Wasawati, ya kan? Nah, ini alam-alam yang baik lagi. Apalagi kalau nanti lahir lagi di 16 alam Brahma, ya kan? Ada alam yang alam rupa jana, ya kan? Ada juga yang arupa jana juga ada lagi. Empat semuanya itu sudah ada 31. Arupa jana 4, nah, Brahmana 16, alam dewa 6, manusia 1, alam apa ya 4, semua 31. Oleh sebab itu, alam-alam ini yang akan menggetarkan kita, bagaimana kita mempunyai budi pengerti, ya kan, baik untuk diri kita, sila sama ditanya, kita harus lakukanlah dengan baik. Semoga dengan apa yang hal-hal yang baik ini kan tumbuh, ya. Tumbuh, ya kan, karena kita tahu kita harus mencocokkan diri kita, ya, seperti kita tahu di mana kita tinggal, ya kan. Kita harus cocokkan. Karena kalau kita tahu kita di mana, nanti ya semoga kita pun bahagia di sini dan di sana, gitu kan. Ya, sadarlah kita dengan sadar, ya kan. Dengan baik kesadaran ini kita jaga, ya kan. Semoga kesadaran ini yang membawa apa manifestasi fenomena yang terjadi dengan menurut apa kita, seperti kita merawat suatu cinta, gitu ya. Cinta yang luar biasa yang kita dapatkan gitu, ya kita udah cocok gitu, kita tidak menuntut, ya kan, bagaimana kita menemukan rasa cukup dengan kedamaian sejati ini, ya kan, lapangan dada untuk menerima keadaannya, ya kan, cinta itu. Karena yang penting kita ada prakteknya dengan baik, kita mempunyai kualitas, nah, kualitas-kualitas yang apa baik lagi, nah, dengan kualitas yang baik ini menjadi apa terpatri di dalam diri, ya kan, yang membedakan, ya kan, yang menentukan keberhasilan kita, keberhasilan kita baik di sini.

kita jalani, karena kalau kita sudah punya niat yang baik, cetana yang baik, ya kan, nanti kita mempunyai kualitas yang baik, karena kualitas yang baik ini nanti kita lahir di alam yang bahagia, karena kita tahu kita pengen bahagia kan di sini, atau di kehidupan berikutnya, kehidupan yang keduanya, supaya yang jelek tidak berbuah, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu ya kita bijaksanalah menyatakan bahwa belenggu, ya kan, pasti ada. Kita tahu belenggu, ya kan, belenggu-belenggu. Kadang-kadang kalau kita melihat orang penjara gitu kan, jadi belenggu oleh apa, rantai-rantai besi, ya kan, jeruji besi, ya kan. Bagaimana kalau kita di rumah, ya kan, ya kan, ditutupi, tapi belenggu itu masih kalah, kurang kuat katanya, kalau kita misalnya masih mengingatkan ya keluarga kita, ya kan, kita terbelenggu oleh keluarga kita, ya kan, oleh ya anak, istri, mertua, atau mama kita, ya kan, ya kan, itu belenggu yang sangat kuat, ya kan. Kalau besi, kayu, apa yang lainnya masih bisa kita patahkan, tapi kalau belenggu yang buat keluarga ini, nah ini jauh lebih kuat. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar ya carilah yang terbaik, supaya kita tahu bagaimana perbuatan ini bisa baik kita lakukan dengan baik, karena setiap pasti ada ya kan, ada jalannya buat kita, buat kita tidak pas, tidak malas. Nah, kita tahu memang kadang-kadang ada yang karma itu, karena mungkin ada yang sakit-sakitan, ya kan, ada yang malas-malas, ya kan? Mungkin ya itu artinya kurang baik. Tapi guru kita Sang Buddha selama 6 tahun bertapa ya di hutan Luwena, dia berjuang selama 45 tahun, ya kan, terbentuknya sangha, ya kan. Nah, sadar terbentuk. Nah, sekarang kita akan mengalami masuk cengbeng. Kita doakan dengan cinta kasih dan kasih sayang, ya kan. Semoga, ya kan, semua berbahagia, ya kan. Apalagi pada pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang bangsa kita yang luar biasa, ya kan, yang sudah membela negara kita dari titik sampai akhirnya, ya kan. Ini semua sudah harus kita lakukan. Kita ini harus benar-benar sudah harus berjuang, meskipun apa, pasti teknologi semakin canggih, ya kan, tapi kita masih bernapas, kita satu-satukan niat kita, supaya kita sadar, kesadaran ini yang disertai dengan apa, pengetahuan ya kan, yang baik, ya kan, ya kita apa bersama-sama, ya kan, dengan apa ya, dengan apa dorongan sukacita, ya kan, sadaran ketenangan kita dengan pengetahuan kita, ya kan, jadi kita jalani dengan baik karena kesadaran ini membuat kita menjadi manusia yang baik nantinya. Oleh sebab itu, pendengar Radio Republik Indonesia, Dunia Cirebon, ya kita lakukanlah praktek ini dengan baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga berkah kebaikan ada pada kita. Sohatalanda Sukito Ulurah Sasane Arupa Sukitohi Saha Sabi Nabi Sohatalanda Sukito Ulurah Sasane Arupa Sukitohi Saha Sabi Nabi Sohatalanda Sukito Ulurah Sasane Arupa Sukitohi Saha Sabi Nabi.

0: Ras ketahui saya salah sih. Jadi kita semuanya tahu ya, ada karma, ada fungsinya, ada waktunya. Jadi kita renungkan, semoga kebaikan-kebaikan yang kita tanam pada hari ini membawa kebahagiaan buat semuanya. Nah, ya terima kasih para pendengar Indonesia Pujian Cirebon, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman jamaah sedia waktu. Namo Buddhaya, salam merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Mas Pian.
1: Baik, Romo.
0: Ya, Sutioto, Namo Buddhaya, Anumodana. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Romo. Sehat-sehat selalu. Selamat malam, Romo.
0: Ya, terima kasih, Mas Pian. Ya, Anumodana. Ya,
1: merdeka, Romo.
0: Merdeka.
1: Terima kasih Romo. Ya. Semoga minggu depan berjumpa lagi. Ya. Baik, dan pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Romo Yanto dalam rangkaian mimbar agama Buddha malam hari ini, pendengar. Dan kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian program kami selanjutnya, yaitu Lentera Inspirasi Merah Putih yang akan kami hadirkan sesaat lagi, dan tentunya dengan tema Merah Putih di Puncak Gunung Ciremai bersama rekan Denny Arianto dan bersama narasumber Dewa Alam dan Kaldera. Terus bersama kami mendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar dan masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya mendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Lentera Inspirasi Merah Putih yang akan kami hadirkan dalam tema Merah Putih di Puncak Gunung Sirme bersama Denny Arianto dengan narasumber Dewa Alam dan Kaldera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 ya, sekarang kita bakal masuk ke Lentera Inspirasi teman Pro 2. Dan di kali ini Denny udah kedatangan dari komunitas Dewa Alam dan juga Kaldera. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, ada Mas Kodir ya.
2: Ya.
1: Dari Dewa Alam, dan ada Mas Amir dan Mas Fahri ini dari Kaldera. Dan teman Pro 2, buat kamu mungkin yang masih belum tahu mereka mau ngapain teman Pro 2. Jadi mereka ini bakal membentangkan bendera 1 km 1000 meter ya di atas puncak Gunung Ciremai teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin itu teman Pro 2. Dan sekarang Denny bakal ngomong dulu ke Mas Kodir mungkin ya, bakal ngobrol sama Mas Kodir. Ini gimana Mas, awalnya bisa tercetus ide ini untuk membentangkan bendera 1 km ini di puncak Ciremai?
2: Awalnya kita dengar informasi dari rekan-rekan muda GTA Kaldera bahwa mereka akan mengulang kegiatan sukses tahun kemarin yang sudah menyelenggarakan atau memenangkan bendera 500 meter di Gunung Ciremai. Dan tahun ini rekan-rekan muda kita Kaldera akan membentangkan 1000 meter di puncak Ciremai.
1: Oke. Gitu. Berarti ini diinisiasi sama Kaldera ya, Mas Amir dan juga Fahri ya.
2: Iya.
1: Dan berarti Dewa Alam ini mensupport sepenuhnya kegiatan ini ya Mas ya, ya?
2: Mensupport anak muda yang penuh kreativitas.
1: Oke. Ini sebelumnya dari Dewa Alam dulu-dulu udah ngadain kegiatan seperti ini Mas?
2: Kita di Gunung Ciremai
1: atau fokusnya di mana ya?
2: Kita memang kegiatannya di hutan gunung dan keping ya. Kita dulu juga mengadakan kegiatan serupa, tapi bukan kalau di gunung bukan pengibaran bendera gitu. Kita itu bersih sampah gitu.
1: Okay.
2: Jadi setelah banyak pendaki, nah kita nyusurin sampah-sampah yang tertinggal itu udah di Gunung Ciremai dari tahun ke tahun seperti itu.
1: Oke, okay, berarti Dewa Alam ini fokus untuk menjaga lingkungannya.
2: Seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan kalau di tebingnya, di ini kita juga kan eksis di kegiatan tebing, salah satunya di Batu Lawang.
1: Batulah
2: mengibarin bendera raksasa gitu di Batu Lawang.
1: Oke. Okay.
2: Di tebing gitu ya, sebesar 8 x 12 meter.
1: 8 x 12 itu gede banget.
2: Iya, jadi itu juga yang mengibarin sama anak-anak SMA gitu.
1: Oh iya,
2: ya, kita undang SMA-SMA terdekat untuk berpartisipasi merayakan 17.
1: Tapi mereka excited, Mas.
2: Iya, mereka yang melaksanakan mereka gitu.
1: Mereka yang melaksanakan
2: saja.
1: Oke. Okay. Berarti emang apa ya? Semangat jiwa nasionalisme anak muda itu tuh emang gak ada abisnya ya Mas ya?
2: Iya, mereka istilahnya senangnya apalagi kita arahkan, kita kasih masukan gitu. Jadi apalagi jiwa semangatnya tinggi gitu. Jadi mereka tidak takut berlandungan di tebing gitu. Rekan-rekan kita Kaldera juga kan ini di puncak,
1: bibir
2: kawah kan seperti itu. Jadi mereka berani gitu.
1: Berarti nanti ini Kaldera, sebelum kita ngobrol ini lagi, dibentangkan di puncak persis di Ciremai.
3: Persis di puncak Ciremai.
1: Oke, okay.
3: Di kawah.
1: Di kawahnya.
3: Kawah. Di bibir kawah.
1: Muterin kawah. Sepanjang sekilo itu.
3: Iya, tepatnya sepanjang 1000 meter benerannya.
1: Oke. Okay. Nah, ini Denny penasaran, awalnya gimana kalian di Kaldera ini bisa mencetuskan akhirnya oke deh kita biar menunjukkan rasa nasionalisme kita, kita bentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di kawah Ciremai itu. Gimana awalnya, obrolannya gimana?
3: Awalnya mungkin seperti Mas ya, kita pasti sering melihat upacara bendera di
1: betul
3: tiap hari Senin atau 17-an. Dan dari anggota Kaldera itu ingin melakukan upacara bendera yang berbeda.
1: Oke.
3: Karena bagaimana kan karena kita adalah salah satu komunitas minta alam atau generasi minta alam, akhirnya kita mencetuskan ingin mengibarkan atau upacara bendera dengan sepanjang 1000 meter untuk nanti di puncak Gunung Ciremai. Jadi nanti ingin menekankan prosesnya sih.
1: Oke.
3: Bahwa mengibarkan bendera merah itu prosesnya itu tidak mudah.
1: Oke.
3: Jadi kita akan mengajarkan bagi setiap anak muda dan dari komunitas Dewa Laut dan lainnya untuk belajar tentang bahwa perjuangan itu bagaimana.
1: Iya, oke. Nah, ini teman Pro 2 ini jadi Fahri, tadi Mas Amir ya. Mas Amir ini sebagai senior mungkin ya, di Kaldera ini, alumni juga di SMA Negeri 1 Harjo Winangun, dan ini Fahri adalah murid yang masih aktif dan juga aktif juga di Kaldera. Ini gimana Fahri melihat kegiatan ini? Ini berarti keikutsertaan kamu yang pertama atau di tahun sebelumnya kamu ikut, Fahri?
3: Pertama.
1: Ini pertama?
3: Iya, ini pertama.
1: Pengalaman apa aja yang udah sejauh ini kan berarti gak mungkin dong persiapannya cuma sehari dua hari sampai sekarang pasti udah mulai persiapannya. Itu apa aja yang udah kamu dapat dari seniornya Mas Amir, pelajarannya?
2: Pelajarannya sih ya itu tentang bentuk pengibaran di gunung itu gak mudah, pihak prosesnya dan untuk persiapannya juga gak mudah.
1: Oke. Apalagi kan nanti kalau misalkan di Kawang itu kan kita tahu gunung pasti kan datarannya nggak datar. Gimana sih datarannya nggak datar? Apa ya, tanahnya itu nggak datar gitu. Pasti ada yang nggak datar gitu lah pokoknya. Itu terjal. Itu gimana ngatasinya Mas Amir atau Mas Kodir?
2: Ya jadi kebetulan kalau untuk di kita kan jalurnya via Palutungan.
1: Palutungan.
2: Jadi kalau di Palutungan itu memang ada tanah atau di puncaknya itu agak luas gitu. Nah, jadi bisa untuk memanjang itu untuk 1000 meter itu memungkinkan seperti itu. Jadi kita tetap di puncak dan di tempat-tempat yang memang bisa dipijak gitu seperti itu. Ya. Kita nanti kan saling merapatkan barisan gitu untuk dari setiap orang yang ikut partisipasi. Jadi, mungkin pengalaman tahun kemarin kan panitia itu sekian ratus tapi memenangkan 500 meter kan. Sekarang dengan 1000 meter ya kita juga kan makanya untuk panitia ini dipersiapkan ya. Pemerintah mudah untuk mengatasi itu. Yang terlihatnya aja mungkin kalau di foto itu bagus.
1: Bagus
2: ya. Jadi prosesnya itu
1: prosesnya
2: kan untuk mengatur sekian banyak orang supaya berjajar rapi gitu seperti itu. Jadi rekan-rekan muda ini sudah ada Mas Indra juga sama Mas Amir juga kan dipersiapkan mulai dari fisik dan mentalnya juga.
1: Oke, berarti kalau bisa dibilang sampai hari ini persiapannya udah berapa persen?
3: Sekitar mungkin 80%.
1: 80%, tinggal mungkin mental
3: sama mungkin biaya-biaya lainnya.
1: Oke. Yang jadi pertanyaan, benderanya udah siap?
3: Bendera juga sudah siap.
1: Itu yang neon. Itu yang disiapkan dari awal. Oke.
3: Masih bendera dulu.
1: Nah, ini kita kan ngomongin bukan bendera yang kita lihat setiap hari di tiang yang cuma berapa kali berapa itu kan. Ya enteng lah. Ini 1 kilo 1000 meter itu beratnya berapa?
3: Jadi dari Kaldera ini dan ispal lainnya sistem itu bendera ini bagi menjadi 12 gulungan.
1: 12 gulungan.
3: Di setiap gulungnya itu nanti ada 90 meter.
1: 90 meter.
3: Itu per gulungnya 90 meter. Dan dibagi menjadi 12 gulungan nanti.
1: Oke, nanti
3: sampai puncak sambung-sambung jadi satu.
1: Oke, itu disambungnya dengan cara dijahit,
3: dipegang aja.
1: Oke.
2: Ada resleting.
3: Ada resletingnya juga.
1: Oh, ya kenapa dijahit? Kan ada resleting, ada teknologi resleting. Ya. Oke, berarti 12 gulungan di bawah berarti setiap gulungannya kira-kira berapa kilo, Mas Amir?
3: Oh, kilo mungkin
1: 5 kilo ada? Enggak ya?
2: Ada.
1: Oke, lumayan juga berarti ya.
2: Itu satu gulungan satu keril ya, tas keril ya, antara yang 80 liter ya.
3: Tas 80 literan lah.
1: Oke, 80 liter ya masuk ke di tas. Berarti tas itu cuma khusus buat bendera doang.
3: Iya, satu tas satu bendera.
1: Oke. Nah, nanti berarti kegiatan ini bakal dimulai dari tanggal berapa?
3: Tanggal 15 Agustus. Perangkatan upacara benderanya di atas puncak Gunung Ciremainya tanggal 17 Agustus.
1: 17 Agustus. Nanti ada kegiatan lainkah selama dua harian itu? selain pengibaran bendera atau fokusnya di pengibaran?
3: Pengibaran bendera.
1: Oke, nanti di tanggal 15 itu start di Palutungan.
3: Ya, tuh base camp Palutungan.
1: Langsung
2: ke Cigawang.
3: Ada pos
1: 1. Ya. Di situ
3: kita istirahat
1: dulu.
3: Persiapan buat besok.
1: Oke, 16 langsung naik ke puncak.
3: 16 nanti kita masih trekking lagi karena mungkin treknya agak panjang di Palutungan itu kebetulan.
2: Di trek nanti kita camp lagi satu malam lagi, baru persiapan untuk upacara, nanti kita baru naik ke puncak di 7 Agustusnya.
1: Oke, ini seru banget sih, apalagi Denny, teman pro 2 ya, adalah salah satu orang yang sangat tertarik sama dunia hiking, pergunungan gitu lah ya, karena sering lihat apa namanya konten-konten yang ada di YouTube, di media sosial lah, tentang nge-vlog di gunung gitu kan. Tapi sampai sekarang detik ini belum pernah sekalipun naik gunung. Nah, ini mungkin nanti Denny juga pengen nanya-nanya gitu ya, tips-tipsnya gimana buat orang pemula yang pengen naik gunung ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune teman-teman.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Denny masih barengan dengan komunitas Dewa Alam dan juga Kaldera. Ada Mas Kodir, Mas Amir, dan juga Fahri. Masih semangat dong ya guys. Masih dong. Ya, ya. Karena kan mau menghadapi kegiatan yang begitu luar biasa, membentangkan 1000 meter bendera di atas Gunung Ciremai, teman Pro 2, tepatnya di mengelilingi kawah Gunung Ciremai. Yang jadi pertanyaan, kawah Gunung Ciremai itu aktif nggak sih?
1: Aktif.
0: Aktif berarti ada, masih ada apa namanya uap-uap gitu kan?
1: Iya.
0: Belerang-belerang gitu kan?
2: Ya, bau ada belerang.
0: Iya. Tapi
2: istilahnya masih dalam kategori aman.
0: Aman ya, nggak sampai apa namanya ngeracunin gitu nggak ya? Denny awam soalnya soal gunung gitu ya. Berarti aman ya?
2: Aman. Ya kalau belerangnya, makanya kita kan ada aturan di Gunung Ciremai itu nggak boleh terjun turun ke bawah ya, karena itu belerang kan beracun ya. Jadi kita tuh hanya sampai di puncaknya aja, jadi nggak boleh turun ke
0: kawahnya. Jadi inget ini mas, apa namanya berita kemarin yang aduh adik. Ada
2: oh ya DVD ada gambar
0: Ciremai bukan sih mas
2: itu ya Ciremai ada
0: Ciremai ya yang turun ke kawah ya
2: turun kawah makanya itu lagi dicari orang
0: oh belum ketemu sampai sekarang
2: ya maksudnya tuh itu siapa yang begitu gitu.
0: Oh
2: karena nggak boleh karena berbahaya gitu
0: iya berarti bisa iya bisa
2: ya keracunan
0: nggak ada di situ bisa berarti kan ya oke nah itu berarti bisa jadi salah satu ini juga ya apa namanya halangan atau tantangan ya buat pengibaran bendera ini. Nah sejauh ini persiapan kalian Kaldera dan Dewa Alam persiapan apa yang paling susah dilakuin di kegiatan kali ini
3: dari sejauh ini sih, dari dimulai dari fisik dan mental mungkin dari perlengkapan juga
0: itu yang agak tricky gitu ya buat mempersiapkannya. Nah kalau Fahri ini kan kamu kan masih sekolah gitu ya masih berkegiatan belajar setiap harinya gitu kan. Nah ini nanti gimana tuh persiapan kegiatan ini sama belajar kamu keganggu kah atau aman?
3: Sejauh ini sih aman soalnya kan ngambilnya hari Jumat.
0: Oke.
3: Pulang sekolah.
0: Oke.
3: Terus Sabtu Minggu libur.
0: Oke. Orang tua tapi ini kan setuju kan, setuju. Mendukung kan. Ya. Oh, oke. Okay. Nggak takutnya colong-colongan gitu kan? Aman berarti ya. Oke. Okay. Nah berarti kamu masuk Kaldera ini dari tahun berapa? Dari kelas berapa?
3: Kelas 10.
0: Iya. 2025. Oke. Okay. Nah balik lagi ke persiapan. Ini Mas Amir. Balik lagi ada kesusahan nggak sih dalam mengorganisir pasti banyak dong personel yang dibutuhin ya, kan nggak cuma 10-20 orang ini bakal ratusan mungkin ya itu gimana caranya mas maksudnya mengkoordinir semuanya apalagi ya kalau kita di sini mah ya aman lah ya maksudnya dengan keadaan normal ini kan keadaan di gunung gitu ya fisik capek mental capek pasti kan itu gimana mas
4: tentu pasti persiapannya sangat susah mas ya karena banyaknya orang banyaknya pikiran juga kan makanya kita salah satunya menggait beberapa komunitas alam salah satunya di alam dan beberapa dari sispa lain dari sispa lain itu kita membentuk seleksi untuk menjadi tim pengibar di kegiatan
0: ada seleksinya
4: seleksinya salah satunya itu ada seleksi fisik dan seleksi wawancara pengetahuan tentang pendakian gunung
0: oke fisiknya apa aja biasanya yang di
4: itu udah mungkin lari kayak untuk kardio dan untuk ketahanan tubuh kayak fisik kaki kayak squat mungkin plank itu aja sekali
0: oke okay. Nah dan dari pengetahuannya mungkin ya seberapa dia taunya ya si naik gunung ini karena kan yang dia dengar kalau naik gunung itu prioritasnya bukan puncak tapi pulang lagi ke rumah. Nah ke Mas Kodir, Mas sejauh mana sih Mas keterlibatan Dewa Alam Mas dalam mempersiapkan kegiatan ini Mas?
2: Kalau kita Dewa Alam itu istilahnya support ya, kita lebih mengarahkan adapun dalam pelaksanaan segala sesuatu kita serahkan kepada Kaldera.
0: Kaldera.
2: Jadi kita tidak ada intervensi harus begini harus begitu. Tapi kalau mereka bertanya kita kasih jawaban atau gimana yang solusinya begini gitu. Jadi kita lebih prioritaskan kepercayaan pada mereka untuk mengelola gitu. Kalau ada kendala baru kita atasi bareng-bareng. Jadi kita ngasih spirit lah ide seperti itu ya.
0: Oke. Oke, jadi pensupport utama di kegiatan ini ya Mas ya. Dan kita ngomongin Ciremai. Ciremai ini berapa lama sih mendakinya tuh dari bawah sampai ke puncak?
2: Mungkin relatif berbeda setiap orang. Jadi tergantung kemampuan dan ketahanan fisik ya. Kalau kita yang baru atau apa sih, ya mungkin lama Mas ya. Jadi antara 10 sampai 12 jam itu bisa. Tapi kalau udah
0: 12 jam?
2: Ya tetap ada istirahat kan itu posisinya. Treknya seperti itu. Kalau udah yang udah biasa sih lebih cepat, mungkin di antara 8 jam atau 7 juga bisa.
0: Ya,
2: tapi kondisi lagi kan kondisi fisik orang berbeda. Dan di sini kalau kita di komunitas kita kan ada edukasi seperti itu bahwa kita tuh jangan memaksakan puncak.
0: Ya,
2: puncak adalah bonus. Yang utama itu tim itu selamat kembali dengan aman. Jadi salah satu kelebihan komunitas atau organisasi siswa atau mapala itu kan ada edukasi terlebih dahulu sebelum usia. Misalnya tadi seperti kan ada persiapan fisik, lari segala macam. Jadi mereka nggak asal semangat saja gitu sebenarnya.
4: Karena di setiap organisasi itu mungkin pelatihan setiap hari sekolah itu ada pembelajaran tentang manajemen risiko pendakian, terus manajemen logistik, terus banyak.
0: Oke, berarti nanti juga untuk apa kegiatan ini ada orang misalkan awam kayak Denny pengen ikutan ya mungkin gak jadi personil gitu ya, gak jadi personil, kita ya pengen menyaksikan aja gimana hebatnya kegiatan ini, itu bisa gak?
4: Itu bisa.
0: Awam
4: bisa.
0: Tapi tanggung jawab diri sendiri berarti dong ya.
4: Kalau mungkin konfirmasi bisa ikut bareng.
0: Oh gitu.
4: Mungkin dari teman-teman Pro 2 bisa.
0: Oke. Nah, jadi sering pertanyaan pribadi gitu ya. Untuk pemula kayak Denny gitu yang pengen naik gunung yang belum pernah hal pertama apa yang harus disiapin selain fisik gitu ya?
2: Salah satu selain fisik itu juga mental ya. Jadi memang kalau di gunung itu banyakkan orang itu akan tahu karakteristiknya itu dari seorang tersebut.
0: Karena
2: mental di sana juga akan terbentuk. Wah ternyata orang ini egois ya, ternyata orang ini perhatian. Karena kalau kitanya saling membantu, itu akan lebih aman, lebih mudah, tidak mementingkan diri sendiri itu. Tapi kalau kitanya bersifat subjektif pribadi, itu akan sengsara di sana itu.
0: Oke. Dan ini juga sering dengar statement itu, kalau kamu pengen tahu kepribadian orang kayak gimana, ajak naik gunung. Itu berarti beneran ya?
2: Iya, itu beneran. Karena di situ nanti kita kan sudah terbiasa hidup enak. Pasti saya itu jalan capek, ada yang hanya bisa mengeluh, ada yang menyalahkan gitu. Ada yang tipikal orang yang melindungi gitu. Di situ tuh ada gitu. Jadi akan terlihat biasa pengetahuan pengalaman kami seperti itu. Memang kata-kata itu tidak salah gitu.
4: Atau mungkin kayak seperti orang tuh bakal kelihatan simpatisnya kalau lagi susah.
0: Oh iya. Masuk. Iya. Jadi penasaran. Penasaran gue pengen naik gunung. Cuma kalau ditanya Mas, gunung apa yang sangat direkomendasiin buat pemula?
4: Gunung. Mungkin kalau
0: Ciremai?
4: Di Cirebon bisa ke bukit-bukit dulu.
0: Bukit-bukit dulu ya. Lembah Cilenggrang itu termasuk buat latihan bisa
2: kaki Gunung Ciremai ya. Lembah Cilenggrang itu bagus untuk trekking.
0: Oke.
2: Jadi kalau apa yang direkomendasikan mungkin kan beda-beda ya. Tapi kalau misalnya dari Ciremai, jalur mana yang direkomendasikan untuk pemula gitu? Mungkin itu akan bisa jalur ini, jalur itu. Karena misalnya satunya mungkin untuk pemula itu lebih mudah dari jalur Palutungan atau Apui kan itu.
0: Apui.
2: Nah, kalau jalur Ciremai yang legendaris itu Linggarjati.
0: Linggarjati. Itu susah.
2: Jalur legendaris lah khususnya di situ.
4: Jadi kan susah mungkin
2: susah. Susah karena banyak pendaki luar Jabar atau apa juga. Wah. Karena kalau udah nakukin banyak gunung tapi pas gunung dari jalur Linggarjati itu beda gitu sebenarnya. Itu istilahnya omongan-omongan para pendaki seperti itu.
0: Oke, udah jadi omongan gitu ya. Kalau Ciremai lewat Linggarjati berarti kamu hebat gitu ya.
2: Bisa dibilang begitulah.
0: Oke, apa sih ada apa di Linggarjati ini, jalur Linggarjati ada yang harus naik tali atau apa gitu?
2: Ya treknya lebih
0: curam.
2: Curam.
0: Oke, lebih lama juga?
2: ya jadinya lebih lama gitu, banyak istirahat.
0: Oh iya.
3: Sama istirahat.
0: Oh iya. Seru banget kalau ngomongin gunung.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: 97,5 Kabupaten Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan Denny masih kedatangan dari komunitas Dewa Alam dan juga Kaldera, teman Pro 2 ya. Masih ada Mas Kodir, Mas Amir dan juga Fahri. Dan kalau ngomongin komunitas pasti kegiatannya gak cuma naik gunung dong di Dewa Alam dan juga Kaldera. Ini boleh jelasin gak Mas, Dewa Alam ini kegiatannya apa aja, fokusnya di mana, ada kemungkinan membuka member, pendaftaran member baru atau gimana Mas?
1: Ya, untuk Dewa Alam sendiri memang kegiatannya tidak hanya kegiatan mendaki gunungnya, memang identiknya seperti itu. Nah, untuk kita di proyek gunung kita juga rutin ngadain kegiatan untuk anggota ya. Terus yang kedua kita juga kegiatannya ada panjat tebing ya, tebing alam, itu latihan di tebing alam, salah satunya di tebing Batu Lawang Cupang ya. Nah, itu juga kan pernah digunakan untuk jambore nasional panjat tebing itu di Batu Lawang itu. Dan kita juga kegiatan lainnya itu kegiatan peduli lingkungan ya, tentang gimana kita ikut membantu mengatasi sampah. Itu juga ada kegiatan sosial untuk santunan ke anak-anak yatim yang membutuhkan ya. Memang program itu setiap tahun berbeda gitu, seperti tapi memang identiknya kita ini komunitasnya pegiat alam terbuka ya, di lingkungan gitu, di alam.
0: Oke, seperti itu. Oke, setiap tahunnya berbeda. Nah, fokus di tahun ini apa Mas?
1: Untuk tahun ini kita akan coba nanti akan bekerja sama dengan KSDA ya, untuk tentang lingkungan itu, karena dilihatnya kita permasalahan Cirebon salah satunya tuh sampah.
0: Sampah, betul. Gimana, seperti itu. Apalagi di Cirebon Timur, Mas. Saya kan orang Cirebon Timur nih ya. Lumayan banyak sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang tuh. Jadi apa ya? Ya, jadi permasalahan juga si sampah itu. Nah, tadi Mas, si Dewa Alam ini tuh terbuka untuk siapapun atau gimana Mas? Ada pendaftaran baru?
1: Oh ya, kita anggota yang terbuka untuk umum ya, baik yang masih sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah gitu. Jadi memang kita anggotanya dari orang-orang yang hobi kegiatan di alam, ya kita satukan, kita ada wadahnya itu Dewa Alam. Jadi Dewa Alam itu klub pendaki gunung dan pemanjat tebing gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang untuk kegiatan lingkungannya.
0: Oke. Okay. Nah, ini si Dewa Alam ini komunitasnya setiap hari apa namanya perkumpulannya gitu.
1: Kalau kita kan organisasi di luar lingkungan pendidikannya, makanya kita memang enggak kayak yang di sekolah ada rutin tiap seminggu berapa kali ketemu. Paling kita nanti itu ada kita pas mau ada kegiatan event kita kumpul untuk mempersiapkan seperti itunya. Jadi baik bisa sebulan dua kali, bisa tiap bulan atau misal dua bulan sekali. Memang kita tidak mengikat, seperti beda dengan yang masih ada di lingkungan pendidikan.
0: Gitu. Oke, berarti bisa ya buat teman Pro 2 yang pengen gabung gitu ya, pengen kayak Denny ini pengen naik gunung tapi belum tahu harus ngapain, kan harus belajar dulu sama yang jagonya gitu kan. Bisa ya berarti gabung ke Dewa Alam ya?
1: Kita bisa belajar bareng-bareng.
0: Oke.
1: Supaya kita mendaki gunung itu bukan mendaki yang konyol, tapi ya penuh persiapan.
0: Iya, iya betul. Dan ke Kaldera, ke Mas Amir dan juga Fahri, selain kegiatan ini ada apa aja kegiatan di Kaldera ini?
2: Untuk Kaldera ini tentu nggak beda jauh sih, karena sama-sama kegiatan alam kan.
3: Di Kaldera ada berapa, ada dua divisi, itu panjat tebing juga dan gunung uta. Panjat tebing difokuskan kebetulan si Fahri ini atlet panjat tebing di Kaldera juga.
0: Atlet?
3: Ya. Dan kemarin baru juara O2SN tingkat Kabupaten Cirebon.
0: Gokil. Berarti nanti bakal mewakili ya. Cirebon?
3: Sudah.
0: Oh, udah.
3: Iya.
0: Oh, ke provinsi.
4: Oh, enggak apa-apa.
0: Nanti bisa ikut lagi.
4: Enggak apa-apa.
0: Siapa tahu nanti menangnya di SEA Games, Asian Games,
3: sudah selesai kan? Di saksi di Porda sekarang.
0: Oke. Panjat tebing.
4: Panjat tebing ya.
0: Oke, kalau aja gak bisa panjang tuh mereka.
3: Kan belajar.
0: Oke. Okay. Berarti paling cepat ini naik tebing, panjat tebing ya.
3: Mungkin Kabupaten Cirebon sekarang ini nomor satu lah.
0: Oke. Okay.
3: Untuk pelajar SMA pajar ya.
0: Di SMA. Oke. Okay. Ya tetap aja. SMA kan banyak. Berarti kegairan kalau dia naik gunungnya cepat anjir ya.
3: Kalau fisiknya ya.
0: Nah tadi ada kegiatan apa lagi?
3: Untuk divisi gunung hutan tuh mungkin tentang tetap lingkungan hidup, penanaman pohon, dan mungkin kalau ada yang support setelah penyebaran 1000 meter bendera ini bisa aja kalau 1000 pohon mungkin atau 500 pohon.
0: Oke. Okay. Masih banyak proyek-proyek lainnya dan semoga nanti kedepannya bisa terwujud gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal pementangan atau pengibaran bendera 1 km 1000 meter ini di Gunung Ciremai, makna apa atau pesan apa yang pengen Kaldera sama Dewa Alam sampaikan ke masyarakat terutama teman Pro 2 gitu dari kegiatan ini?
1: Jadi mungkin salah satunya itu bahwa kita kan di puncak itu dari berbagai macam wilayah ya. Tapi nanti pada saat kita melakukan pembendangan, kita ini akan menggerumpul menjadi satu gitu Bapak. Kita ini dari berbagai wilayah juga jadinya bersatu. Mau ikut mengibarkan semua seperti itu. Enggak seperti yang sudah-sudah memang jadinya yang kita jadinya enggak kenal apa, jadi ya akhirnya kenal, dia nanti ngobrol apa ya, seperti itu. Jadi mempererat persatuan dan kesatuan.
0: Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dari Kaldera mungkin.
2: Yang jelas utama memperingati 17 Agustus ya.
4: Betul.
2: Merdeka.
4: Betul.
2: Kegiatan utama mungkin itu. Dan sama mungkin ya, tentu gak bisa jauh juga ingin menyatukan semua komunitas pinta alam, cispala yang lain juga ingin menjadi satu bersatu mengikuti kegiatan ini. Mungkin dari teman-teman perdua yang lain bisa ikut juga nanti.
0: Oke.
2: Harusnya ikut sih.
0: Oke. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan pasti banyak teman-teman Pro 2 mungkin ya yang masih awam gitu. Nanti berarti bakal dipandu. Betul, gitu.
2: Dikasihnya ada.
0: Oke. Okay. Nah, tuh boleh tuh teman Pro 2 ya. Berarti ketemuan di mana?
2: Basecamp.
0: Basecamp Altungan bisa langsung ke sana ya.
2: Bisa.
0: Ya. Oke, okay, ketemu langsung sama Mas Fahri. Mas yang Mas Mahari atau Mas Amir boleh. Atau enggak Mas Kodir.
2: Atau mungkin bisa hubungi di Instagram.
0: Nah, boleh. Kaldera Instagramnya di mana?
2: Di Instagram ada
0: di mana Instagramnya
2: namanya official Kaldera
0: @officialkaldera gitu ya. Oke. Okay. Nah, Mas Kodir Dewa Alam
1: ya,
0: di Instagramnya atau di mana media sosialnya?
1: Di Instagram ada @dewaalam_.
0: Oke, okay. Nah bisa di situ ya, berarti kalau misalkan pengen ikutan kegiatan ini ya, berarti terbuka buat umum ya teman Pro 2 ya. Dan terakhir deh, closing statement dari masing-masing Mas Kodir tentang kegiatan ini dan mungkin seluruh pendaki di Indonesia, terutama buat memperingati 17-an ini.
1: Ya, jadi untuk rekan-rekan muda yang ingin mengekspresikan dirinya ya, untuk kita memperingati HUT RI secara beda ya. Biasanya kita ada di wilayah masing-masing atau di tempat tinggal kita. Kalau kita ingin yang berada di ketinggian atau atap Jawa Barat, kita istilahnya undang bareng-bareng di sana untuk mengibarkan merah putih. Mari kita bersatu memenangkan sang saka merah putih.
0: Oke, semoga lancar nanti ya Mas Kodir. Dari Mas Amir,
2: mungkin untuk teman-teman perdua yang ingin menjadi bagian dari sejarah, tentunya kami terbuka untuk menerima kalian.
0: Oke, dari Fahri, mungkin adik-adik kelasnya yang masih bingung mau ikutan ekskul kan berarti ini hitungannya ya.
2: Benar.
0: Nah ya, boleh.
1: Ya boleh untuk semua anak SMA atau pelajar ikut kegiatan ekspedisi pengibaran bendera 1000 meter di Gunung Ciremai. Ini terbuka untuk umum.
0: Oke, terima kasih semuanya, Kaldera, Mas Amir, Fahri, dan juga Mas Kodir udah menyempatkan datang ke Pro 2 gitu ya. Semoga nanti kegiatannya berjalan lancar, gak ada halangan apa-apa. Pokoknya selamat sampai pulang lagi ke rumah pokoknya. Intinya itu ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Kodir, Mas Amir, dan juga Fahri dan teman Pro 2. Denny masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus ya.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Santoso setunggal tahun menikungi kemerdekaan Republik Indonesia menikungi ingkang kula tersani sesarengan sami-sami nresnani menikungi perjuangan poro pepunden poro pahlawan kemerdekaan menikungi ingkang sampun apa ya sampun ngorban ke segala nih menikungi setoyo ini pun menikungi ngorban akan menika kagem kemerdekaan Republik Indonesia kawitan tahun 19 kawantoso gangsal menika nggih. Mugi-mugi menika dados motivasi kagem piyambak-piyambak menika nggih ingkang ngakunipun menika warga negara Republik Indonesia menika nggih. Monggo sesarengan ngurmati ngargai menika nggih poro pepunden ingkang sampun berjuang kagem kemerdekaan Republik Indonesia. Dah kita sedaya menikah namung nggadahi tugas ngelanjutaken perjuangan ipun poro pepunden poro pahlawan ingkang sampun korban sedaya nipun menikah nggih. Lan mugi-mugi menika arwahipun para pahlawan menika nggih saged seneng menika nggih ingkang mirsani para warga bangsa Indonesia menika nggih saged ngisi kemerdekaan kanthi sae menika nggih kanthi saged ngujudaken gemari pahlaw jinawi toto titi tentrem. Banyak tentu ya. Mugi-mugi mengatakan para kata saya menikah okay? Sampun miliki program lomba punopo para kata saya menikah okay? Sama menikah okay? Menaik kula menikah sampun miliki lomba jalan santai tingkat RW menikah okay? Nah menikah okay? Sampun lalu tidak akan menikah nge. Lomba catur karambol lan ugi apa mas lomba catur karambol lan sana-sana saya pun menikah nge. Kangge merehakan dinten kemerdekaan RI kaping 18 setunggal menikah nge. Lan mugi-mugi nge poro kata setia menikah nge saged milet menikah nge. Ampun buatan milet di lomba-lomba ingkang diadakan RT RW ini pun saat lingkungan ini pun menikah nge. Sama nge katus lan dados napa nge mempererat ngraketaken menika nggih pasadherekan ngraketaken semangat guyub rukun menika nggih sak lingkunganipun menika nggih. Nah saestu menika nggih kula pas jalan santai menika sampun ten Perumnas menika sampun pinten taun nggih kali dos kali ewu gangsal sak menika pun selikur tahun menika nggih. Nembe kemutan niki ibu sinten niki bapak sinten niki adik sinten niki putrane sinten niki putrine sinten saestu menika. Ah maklum wong penyiar iki sibuk ya. Ala ing tesih wonten kegiatan menika nggih 8 jam saking kalih kalih dosa sekawan jam menika nggih 8 jam menika kangge napa nggih berbaur dan lingkungan menika nggih. Wolung jame pun kangge ibadah menika nggih. Wolung jame mleh kangge napa nggih? Kangge para-para kangge kesayan menika nggih. Lan mugi-mugi menika nggih sedayane pun dalu menika sami sehat menika nggih. Lan mugi benjang Senin menika saged antut runtut ten mileti upacara pitulasan menika nggih. Wah, sameneika bapak-bapak polisi, tentara menika nggih. Wah, sekadosipun nglebur sak menika. Saestu. Wah, menika ten bapak polisi ket saking Danramil, saking Koramil, langang lajeng Kodim Korem menika nggih. Wah, saestu menika nggih. Sibuk-sibuke menika nggih. Menawi ten RR nggih sibuke Agustus kali September kali sasi saestu menika nggih. Wow, menika Mas Nono mlebet menika ketelasan kertas saking ketak-ketike kadah menika nggih. Ki bisa sehat sedoyo pun para kados sedoyo lan mugi-mugi saged midhangetaken kiyer ngarep sampeyan pusrai saged jambi saya menika nggih.

Ten dalu menika kanthi parupuna tabuh 11. Oh, tabuh sedasa ngapunten menika nggih. Tabuh sedasa mawon menika nggih. Lan monggo ingkang badhe ngersakaken gending, monggo menika nggih. Oh nggih, ngapunten radi telat menika nggih. Mboten radi telat. Wonten program acara Aspirasi Merah Putih menika nggih. Lan mugi-mugi menika nggih. Aspirasi Merah Putih ke ugim sakit numbuhakan sakit ngerembokakan jiwa nasionalisme nika nge monggo perkataan sedaya kanti baru-baru mangke sarangan program Mas Tuyari Cirebon midah katakan kiran larasam campur sari.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

terus sampun kagem ingkang sampun nyawiji dari Cirebon. Menawisipun ing giaran laras sampun sehari kalu menika nggih. Menawisipun kagem keluarga Agung Ibu Sari ngawonten kedawung. Dos pundi Ibu sampun milih 17-an lomba punapa menang mboten? Mugi-mugi menang menika nggih. Namun mboten ngilari menangi pun madosi menangi pun menika nggih. Nanging madosi semangat 17-an pun nggih semangat nggih. Sederekane pun semangat nggih kereketan nggih keluarga ten lingkungan menika nggih. Ya sesipun ten 17-an menika nggih. Ya mrih dados napa nggih? Tambah raket malih menikangi pesederaan ya seduluran pun menikangi kendali Ibu suka midhangetaken matur sembadu mangke kedingi pun sak sampun pun pamundut pun menikah ingkang sampun WA dalam menikah saking Brebes menikangi kendali menikah kagem Putra Cingcing menikangi Mbah Sukar menikangi kendali Mbah suka midhangetaken menikangi kagum setuju, wamiya soya Richard pun suku mida katakan ketika dia pun Mbah Sukar Putra Cingcing Giling Gunung Kidul menikah nge. Siap menikah gendingi pun menikah nge Mbah Mbah Suwartono kok Mbah Suwartono nge. Monggo Mbah menikah gendingi pun menikah nge. Yang wamiya soya setuju menikah nge. Oh saya menikah tau nge. Saking Randusari menikah nge RT Setunggal RW Gangsal Losari Brebes menikah nge. Nyun geningi pun swargi Pak Diman. Pak Diman itu kenapa? Pak Di Didi Kempot bebas. Oh nggih. Ah, mantas sama Didi Kempot. Kula sampun siapakan Didi Kempot kagem Mbah Suwartono Putra Cingcing Giling Gunung Kidul ing wonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal Sari Brebes menika nggih.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: instansi pemerintah dan swasta mereka ni tidak akan upacara bendera pitulasan mereka ni. Sama mereka artosi pun mereka ni kata siap-siap mereka ni. Napa mele wanten napa ni? Wanten sing beten biasa tan upacara ni pun mereka ni. Nanti kan ibu dan Nerari Cir pun wanten ngangge ikat belangkon lah. Ikat nih, ingatan nih, mustoko nih kan nih. Kau kini nambah ganteng ulang nih, kau kini ingatan nih kan nih. Dan mungkin nih kan nih, sami pinaring sehat nih kan nih. Sakit kata tidak akan upacara bendera pitulasan nih kan nih. Ngurmati poro pepunden pahlawan bangsa dan negara menika nggih ingkang sampun berjuang mboten wonten itunganipun menika nggih wonten itunganipun sing penting nujunipun Indonesia merdeka sampun merdeka ibu sampun menika nggih negaranipun sampun merdeka nanging menawi masyarakat yang ngendika kathah yang ngendika wah kula dereng merdeka Mas ten apa dereng merdeka wah kata utang damelane piyambak menika nggih sing penting sami sehat menika nggih sing penting menika sami guyub rukun menika nggih saged ndadosaken nggih menika nggih ten lingkunganipun mboten wonten sak wasang kaking mboten-mboten menika nggih lurus-lurus kemawon menika nggih nggih ngaten to ya. Dan monggo ingkang dalu menika nyawis siaran Cirebon badhe ngersakaken gending nggih monggo kula tengen ten 081 324 951 935 nggih ingkang sampun menika pun WA menika nggih Mas Jai ngonten luwon terus bahanun sangat Mas Jai seneng menika nggih midhangetan Cirebon iki sampun di translate menika nggih. Ya mungkin-mungkin Mas Jai nggih sakit mirsani sakit midhangetaken era di Cirebon ganti baru-baru mangke ingkir yang lari untuk bercari gendingnya pun awan-awan menikah nggih Mas sih gendingnya apa saja sing penting sakit ngerencangi saya kata menemani Mas Jai ingat nonton Blumbon napa nembe siap-siap dados panitia lomba napa mboten Mas yogi sampun tetes panitia lomba tuh ya sinter malah menikah naik buatan tiang nem menikah nih kang tetes motivator kang sampun sepo-sepo nih mung numawan menikah nih mirsa limawan menikah nih wih kok mantep bel wah nih mau ke tempuh di nih beliten 74 apa 74 tersebut nih monggo. Assalamualaikum, Gendalu, monggo.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu, Mas Tia.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ikil nilir napa?
1: Wonten.
0: Oh, napa nembe nunggu?
1: Wonten niki ning Indah, ning Indah
0: Poli. Oh, ning Indah pun radugi unik nggih.
1: Liburan.
0: Oh, nggih.
1: Long weekend.
0: Wis nggih long weekend sampai long weekend apa sampai Senin benjang nggih. Enggak nggih sampai Senin nggih. Oh, nggih. Sehat anu
1: ning Indah pun teh. Sehat nggih. Ali Bayu.
0: Pangestunipun sehat.
1: Upami dereng ngantuk ya.
0: Sampun pinten sasi? Bobotipun? Eh? Mbak anu teh sampun pinten sasi bobotipun Mbak Indah?
1: Nama dereng.
0: Oh, dereng to. Oh, mugi-mugi
1: sam.
0: Oh, nggih, mugi-mugi enggal pikantuk anu nggih.
1: Amin.
0: Wayahipun menika anu amri teh citrane pun sakit momong
1: mungkin
0: sampai mungkin. Oh nggih. Nggih betul apa sing penting anu semangat mawon nggih.
1: Semangat
0: sehat-sehat mawon. Monggo. Napa gendinge pun nika? Teh. Gendinge pun.
1: Gendinge wajib.
0: Wajib iki wis sapa? Ah, siap.
1: Wonten Kang Taken niki pun apa artos e pun apa tiyang Sunda nggih.
0: Oh, nggih betul napa-napa sami warga. Nggih. Siap iki wis apa
1: Tang Lele ya sinten Mas
0: Pak Haji Asrori nggih Pak Haji Asrori ngoten Lele ya Pak Ponijo ikam wonten bilang
1: Pak Ponijo
0: sampun
1: niku Mas
0: ten bilang
1: Tampilangge.
0: Tampilangge.
1: Papuji ugi.
0: Oh, Papuji nggih. Wis
1: ngetaken ya saya ngatan. Papuji wonten Kesambi.
0: Nggih, menika nggih.
1: Nggih.
0: Teh jauh mboten ten mriku teh. Jauh mboten hujan mboten ten mriku. Oh, ten mriki ampun grimis lho teh.
1: Oh nggih. Oh, eca adem.
0: Ah, nggih menika.
1: Mugi-mugi saged nyeger akan sedanten
0: boten
1: panas pisan.
0: Nggih, ngaten.
1: Teng mriki wau sonten kados-kados grimis.
0: Oh, ngaten.
1: Tapi boten rupine boten
0: sios nggih.
1: Nggih. Tapi neng Bu hujan kayaknya. Niki saking GST kula Mas.
0: Oh, saya GST. Oh, nembe. Oh, iya GST.
1: Wonten cucu ponakan telepon mawon.
0: Soale libur kok nggih.
1: Nggih libur.
0: Liburan nggih. Nggih, nggih.
1: Tapi benjing sih wonten kan kedah melebet
0: upacara. Oh, upacara lah nggih. Kula nggih mlebet iki upacara jam 7.
1: Upacara 17-an.
0: Heeh.
1: Wonten belajar. Niku mawon.
0: Upacara mawon.
1: Pengenalan
0: kangge
1: murid enggal nggih.
0: Oh nggih.
1: Kami kagem sedang tema won tampil beda ngacamata Tampusari.
0: Nggih.
1: Pian kalau sinten Mas?
0: Kali Mas Maulana.
1: Oh, Mas Maulana nggih. Nggih,
0: Mas Maulana.
1: Tugang ae tugas nanti paripurna
0: mungkin.
1: Nggih. Mas Pian sehat selalu nggih Mas.
0: Siap, insyaallah.
1: Sinten salam mawon kagem Mbak Ayu.
0: Monggo.
1: Kali Neng.
0: Siap.
1: Atau nuwun Mas
0: kok. Sami-sami monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun sangga menika Teh Citra nika nggih lan Eneng Dian pun mendiah nggih. Monggo kalajengaken gending-gending matur suwun nuwun nggih Teh nggih. Salam kagung dhumateng keluarga menika nggih. Ingkang telu menika nyawi Cirebon geng midhangetaken. Saestu menika wow nggih, grimis, radi grimis. Ana ing mboten siyos kados sebut grimisipun mung sekedhik. Nggih, matur sampun nuwun nika mangga gandingipun menika utawi anunipun menika nggih. Iki WE sapa saking Niken Salindri.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Berkata sedoyo menika cekap rumin kiar ngelaras campur sari lumantar dari Cirebon program tunggal dalam menika berkata sedoyo mugi-mugi gini-gini ngelaras campur sari menika sampun ingkang sampun kabar sakit atau ditampi sakit datus ronone penggali sedoyo ini pun ingkang dalu menika nyawi ciri Cirebon ing sasana dalu menika nggih sakjane jawa pun mboten sios menika nggih amar kenapa mesake sing lebih sadian ten mulutan kesepuan apa nggih nanging mugi-mugi nggih sami laris to yo ingkang sadian ten mulutan kesepuan menika nggih laris martabake pun laris petise pun wah jos tenan anak ten Cirebon wonten mulutan menika nggih rame pun rame saged ngibur terus saged napa nggih madosi camilan nggih gampang wonten martabak wonten onde-onde favorit kula nika nggih terus tahu petis wah jos tenan matur suwun mereka para kang sedaya kabrumin kirang larasam jomur sari ada Cirebon dalam menika mugi-mugi sakit tapi nangi minggu ngajeng nih dan mugi-mugi sakit to tansah nyengkuyung ing kirang larasam jomur sari dan tansah nih sakit ngerembok akan butuyo-butuyo ingkang buatan-buatan apa nih kantosipun mereka yang butuyo-butuyo ingkang nih napa sami kedah dilestarekaken menika nggih kula pengen langsung nyun pamit rumiyin sugeng dalu sugeng istirahat lan merdeka.

masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita akan tuntaskan rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda akan menyimak rangkaian ragam musik dan informasi dan juga jazz music sampai pukul 24 nanti pendengar, dan pada pukul 10 ataupun pukul 22 saat ini Anda akan menyimak mini drama radio produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan. Sesaat lagi.

0: lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur.

0: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin. Tuh, adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah bu.
0: Iya nak, semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
3: Iya ya, wah alhamdulillah.
4: Adik, bangun nak, ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Banyak sekali ya bu tidurnya adik.
4: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya bu? Adik, bangun nak, ayo kita makan.
4: Kalau gak salah sih udah dari jam 3 sore ya. Ya karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
2: Loh,
4: bangun nak.
2: Adik,
4: adik.
2: Bangun nak. Bu, aduh. Sepertinya adik.
3: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
2: Bu, tenang, adik. Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
3: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Sosial Bergara masih bersama saya Pian Alwansa dan Bidu Bagara Teknik Bung Maulana dan juga rekan-rekan yang di Pemancar Weru, ada di Pemancar Kuningan dan rekan yang ada di Pemancar Dombiong dan juga Haur Gelis Indramayu sana. Tentunya juga akan menghadirkan rekan lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan seperti halnya pendengar ini terkait nanti esok ya pendengar ya, upacara 17 Agustusan yang sakral. Saya bercita-cita jadi pengibar bendera, cuman karena beberapa hal jadi tidak termasuk pengibar bendera. Ya paling enggak zaman SD sampai SMA itu baca doa. Padahal ngajinya gak fasih gitu ya, ataupun gak bisa sekali ngajinya gitu ya. Tapi dipercaya ya, akhirnya saya dari mulai SD, SMP, dan SMA mungkin ya harus banyak belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Sombongnya gitu ya pendengar ya. Ya dan benar ini juga terkait dengan pengibaran bendera merah putih nanti pada tanggal 17 esok ya pendengar ya. Tiga siswa madrasah dari Riau, Banten, dan Sumatera Selatan terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra tingkat pusat di tahun 2026 ini. Mereka akan membawa nama daerah sekaligus madrasah dalam rangka rangkaian peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan ketiga mahasiswa itu adalah Rizky Aditya Siregar dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendikia Siak Riau, kemudian Khairi Fadian dari MAN 1 Kota Serang, Banten, serta Kaliana Zahira Sandi dari MAN 1 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi prestasi ketiga siswa madrasah ini yang berhasil melewati proses seleksi berjenjang hingga dipercaya menjadi bagian dari Paskibra tingkat pusat tahun ini. Dan menurutnya, prestasi mereka menjadi kebanggaan bagi Kementerian Agama dan mungkin juga sekaligus bagi kebanggaan kita semuanya berkarya. Yang muda yang berprestasi dengan berbagai ya prestasi-prestasi mereka yang ditorehkan di masa muda menjadi bekal untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sekitar ke-17-an Agustusan ya, pendengar. Pernikahan Harry sudah ke-81 tahun, namun saat ini masih ada duka yang menyelimuti saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT. Dan semoga saja saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT selalu sabar dalam menerima cobaan dari Yang Maha Kuasa ini. Dan dari rri.co.id tentunya pendengar, pemerintah memastikan bahwa bergerak cepat untuk mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT. Posko tersebut mempercepat penanganan dampak gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rangka koordinasi sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivasi posko itu nantinya akan membuat mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinasi. Semoga saja terdengar sekali lagi saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT selalu diberikan kesabaran dan tentunya semuanya bisa dilalui dengan rasa yang tentu juga tidak begitu mudah. Namun kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air, kita wajib mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT tersebut.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Anda yang bernama Agus. Ini kalau di Bogor ya pendengar ya. Kalau warga Bogor, Una Agus ini bisa bikin SIM gratis. Wah, asik ya. Apa nama saya diganti Agus Popiana gitu ya. Biar bikin SIM-nya gratis nanti di bulan Oktober. Satlantas Polresta Bogor Kota menghadirkan layanan pembuatan SIM gratis untuk menyemarakan HUT RI ke-81. Dan program ini khusus bagi warga bernama Agus yang lahir pada tanggal 17 Agustus. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram Satlantas Polresta Bogor Kota pada hari Minggu ini pendengar. Dan program tersebut dapat dimanfaatkan pada Senin 17 Agustus 2026. Dan meski pembiayaan pembuatannya digratiskan, pemohon tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan penerbitan SIM. Mereka juga harus dinyatakan lulus ujian teori dan praktek sesuai dengan ketentuan. Ah, ya udah deh, buat Mas Agus saja yang lahir 17 Agustus ya. Karena harus lulus ujian teori dan lain sebagainya. Ah, oke lah kalau begitu ya. Cukup buat Mas Agus saja. Pro 1 masih bersama Anda pendengar dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi pada pukul 23 nanti sebagai rangkaian terakhir saya menemani Anda. Anda akan menyimak Jazz Music.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: KBR, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

ya. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani Sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu kelihatan capek sekali," ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. "Raka," katanya lembut, "utang bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi, berdiskusi dengan keluarga, menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak mudah, tapi nyata. Ia belajar satu hal penting, bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal, dan keputusan yang tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian, hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan suara hati. Karena ketenangan di malam hari adalah kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selamat beristirahat. Semoga malam membawa damai, bukan beban.

Dan berikan hanya sampai di sini saya Bian Alwansa ditemani pengarah teknik Bung Maulana harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Sampai berjumpa di minggu ataupun di hari dan di gelombang yang sama untuk pendengar. Pro 1 akan bersama Anda pendengar untuk setiap harinya mulai pukul 5 hingga nanti pukul 24 waktu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit.

Sudah mendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, kita akan mengikuti mutiara pagi untuk setiap pagi ya. Dan nanti Anda bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau di 0231-489-3259. Dan pendengar, nanti kita akan mengikuti mutiara pagi bersama Kiai Haji Aminuddin yang akan membawakan tema metode peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai syariat.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk seperti kikir, dusta, dengki dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim. Usaplah mukanya dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi." Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Dawud.

0: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.
1: RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya di Cirebon pagi ini, dan kami masih menunggu sambungan telepon Bapak Kiai Haji Aminuddin yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Dan masih bersama saya tentunya di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah taala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama saya di Cirebon Pagi ini. Dan kini kita ikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin yang akan membahas mengenai metode peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai dengan syariat.

0: bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin melalui sambungan telepon yang akan menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum. Ya, pendengar, masih kita mencoba untuk menyambungkan kembali dengan Bapak Kiai Haji Aminuddin.
1: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
0: Ya, sudah terhubung kembali pendengar bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan gimana kabarnya Pak Kiai? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena nanti sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi ya Pak Kiai ya. Silakan Pak Kiai.
2: Siap.
0: Silakan Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Para pendengar, siapapun di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya bisa menyampaikan kembali mutiara pagi, dan insyaallah pada kali ini akan membawakan judul tentang metode peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariah. Bahwasanya pada saat ini kita sebagai umat Islam sudah dihadapkan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bulan Maulud. Di mana bulan Maulud adalah bulan yang mulia bagi umat Islam karena terjadi atau karena telah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelahiran Nabi Muhammad adalah membawa pengaruh besar bagi dunia, terutama dunia tentang akhlak atau karakter manusia yang perlu dirubah gitu ya. Karena pada waktu itu disebutnya zaman jahiliyah. Zaman yang tidak berketuhanan gitu ya. Lebih dari zaman apa istilahnya, yang saling bunuh gitu ya. Kemudian siapa yang kuat itu yang berkuasa. Oleh karena itu dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia merasa punya harga diri gitu ya. Punya harga diri sebagai manusia, umat yang beragama, umat yang toleran dan umat yang berperadaban. Oleh karena itu kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu anugerah bagi dunia, anugerah bagi umat manusia, agar umat manusia menjadi manusia umat yang bermartabat atau makhluk yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, begitu datang bulan Maulud, umat Islam bergembira ya dengan berbagai macam peringatan. Ada yang dengan marhabanan gitu ya, solawatan, ada juga dengan membaca Al-Quran, ya itu boleh-boleh saja itu ya. Begitu juga marhabanan, solawatan gitu ya, dengan masak-masak gitu ya, masak-masak memberikan sedekah kepada seluruh yang hadir gitu ya, para kiai itu diperbolehkan. Yang penting tidak berlebihan gitu ya. Artinya tidak sampai ngutang gitu ya, saking pengen menghormati kanji Nabi ngutang-ngutang, nah, itu nggak boleh juga ya. Jadi peringatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan gitu ya, mampunya, beli berkatnya harga 100.000 ya udah kita keluarkan 100.000 gitu ya. Nah, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau berlebihan gitu ya. Oleh karena itu, yang saat ini berlangsung umat Islam secara kafah, ya, secara umum, itu memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan membaca solawat. Solawat dalam hal ini solawat-solawat yang sudah terkenal, yaitu solawat yang ada di dalam berjanji, yaitu jadi solawat itu sebenarnya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, tetapi di manage sedemikian rupa di dalam kita berjanji agar umat Islam tidak bosan gitu ya, dalam membaca solawat itu tidak bosan gitu ya. Jadi sehingga modifikasi dengan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, kemudian Ya Rasulullah salamun alik, Ya Rafi'an syani wa daraji, Atfatan ya jiratal alami, Ya uhailal juhdi wal karami. Itu semua sebenarnya intinya baca solawat ya. Artinya mendoakan kepada Nabi Muhammad, menyanjung sifat-sifat kebaikannya, ya itu dalam kategori membaca solawat, dan itu diperintah dalam agama Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dalam ayat Al-Qurannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat memberikan solawat kepada Nabi, maka berselawatlah kepadanya. Nah itu, jadi bagaimana caranya menjadi selawat? Di zaman sekarang ini lebih apa istilahnya, bagus ya, sehingga kita tidak bosan dalam berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, cara memperingati Maulid Nabi untuk saat ini umat Islam itu sudah tepat sekali gitu ya. Baca selawat, mengundang jamaah bersama-sama, kemudian pulang membawa berkat gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh juga membaca Al-Quran atau semaan Al-Quran gitu ya. Karena ketika ditanya, Al-Quran itu ya akhlak Nabi gitu ya, akhlak Nabi. Sehingga ketika Al-Quran dibaca, Nabi Muhammad juga senang gitu ya. Oleh karena itu, boleh juga gitu ya, semaan Al-Quran gitu ya. Semaan Al-Quran 30 juz gitu ya, dari mulai pagi sampai pagi lagi gitu. Itu yang memperingati Maulid Nabi. Boleh juga dengan apa? Mendatangkan para kiai, para ustadz untuk ceramah. Dengarkan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai diutus ya, sampai menjadi rasul, sampai turun Al-Quran, dan itu dikupas secara tuntas sehingga kita sebagai pendengar itu bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad ketika masih kecil, bagaimana Nabi Muhammad ketika menikah, itu juga sejarah, itu merupakan satu barometer untuk kita sebagai umat Islam meniru akhlak kanjeng Nabi gitu ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad masih umur 12 tahun, 8 tahun, Nabi Muhammad nikah umur berapa, itu sebagai contoh teladan ya. Karena di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Karena di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik gitu ya. Contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Terus selanjutnya bisa juga dengan apa? Santunan anak yatim gitu ya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu juga senang anak yatim, santunan anak yatim, kemudian janda-janda tua gitu ya. Kemudian apalagi banyak juga menyantuni anak-anak kecil. Ya pokoknya gitulah. Apa yang disukai oleh Nabi Muhammad kita laksanakan. Menyenangkan Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad itu walaupun sudah meninggal tapi ruhnya masih hidup gitu. Artinya apa? Masih satu saat bisa datang ke tempat-tempat kita. Bahkan ketika kita membaca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai, itu Rasul Nabi Muhammad itu datang gitu ya. Cahayanya itu datang. Sehingga umat Islam begitu baca marhaban ya nurul aini, itu dia berdiri gitu ya. Dengan bayangan Kanjeng Nabi Muhammad itu datang. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Mutiara Pagi kali ini bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui telepon di 0813-1849-3259. Sudah ada yang bergabung, Pak Kiai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dengan Ibu di Brebes.
0: Ibu apa?
3: Ibu Dini di Brebes.
0: Ibu Dini, silakan Ibu Dini.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Ya. Ini mau nanya ya begini. Ini kan alhamdulillah bulan kelahiran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maaf ya, dengan kebenturan HUT RI. Jadi biasanya kan 12 hari kuliah ngajinya itu apa berjanji ya. Tapi ya Allah ini jadi orang ini nih. Biasanya 20 orang jadi 11 orang, 10 orang sampai malam 6 orang. Jadi di ini orangnya pada belajar karaoke itu gimana Pak? Ya Allah. Jadi ya maaf aja itu juga apa RI juga butuh juga ya. Tapi kata saya kan sebelum ada RI juga maknya hut. Tapi kan udah ada kan, ini kelahiran Kanjeng Nabi. Kata saya gitu kan. Orangnya kebanyakannya jadi ke situ Pak Yai. Itu gimana ya ini? Udah itu aja ya.
0: Siap Ibu Dini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yai. Ya, Pak Kiai.
2: Ya, halo, halo.
0: Ya, Pak Kiai, tadi Ibu Dini bertanya. Kita angkat telepon dulu mungkin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Khairul Anwar.
0: Waalaikumsalam
4: yang
0: Ibu.
4: Yang berjenggot dan berbaju biru muda. Asik. Agak enggak bunder nih. Terima kasih.
0: Selamat Ibu
4: Heru Anwar. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, sekarang peringatan hari kemerdekaan ya Pak Kiai. Iya. Nah, tadi melihat kesibukan Bung Arul, saya jadi teringat almarhum Pak Kiai Haji Mahfud Said, almarhum dia. Ya. Waktu istri beliau meninggal dan kemudian menikah lagi, itu seperti tadi sama dengan Pak Kiai Haji juga. Kiai Haji Aminuddin agak sulit dihubungi. Wah, saya jadi berpikir-pikir, waduh, ini pengantin baru nih, rupanya agak sulit untuk dihubungi lagi, apa, berbulan madu. Nah, kebetulan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Kita juga konon kalau meniru satu saja sunnah dari Nabi Muhammad tapi dilakukan istiqomah, itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya jadi bertanya juga, apakah Kiai Haji Aminuddin juga maksudnya ingin mengikuti salah satu sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya. Walau maaf pertanyaan saya agak nyeleneh ya. Terima kasih. Terima kasih Bung Arul.
0: Sama-sama Ibu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak King, pertanyaan dari Ibu Dini di Brebes terkait dengan bertepatannya Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan perayaan Hari Kemerdekaan, membuat jamaah marhabanan itu tidak sama seperti tahun lalu yang tadinya rame malah tambah berkurang gitu, karena jamaahnya ini sibuk dengan kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan gitu Pak Kiai. Ini menurut Pak Kiai seperti apa nih Pak Kiai?
2: Ya waktunya diatur aja lah.
0: Iya.
2: Waktunya kan banyak gitu. Kalau marhabanan kan bisa malam hari gitu ya. Kemudian 17 Agustus semua kan pagi hari ya. Pokoknya siang hari lah kita atur aja gitu. Atau juga habis asar bisa marhabanan.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Enggak, semuanya juga harus kita laksanakan dengan baik lah. Kita sebagai warga Indonesia ya patut juga untuk menghormati kemerdekaan, ya kan? Karena di dalam Islam juga hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu sebagian daripada iman, ya. Kita laksanakan lah. Kemudian yang namanya marhabanan itu kan tidak ada waktu, kapanpun bisa gitu. Kapanpun bisa. Yang penting kita bisa atur waktu lah. Di daerah saya itu di Benda Kerep dan sekitarnya nggak pengaruh loh. Yang 17-an ya oke, 17-an. Yang sholawatan ya tambah banyak gitu jamaahnya. Setiap kali ada yang marhaban itu yang datang 300, 500 gitu ya. Terus terkenal juga berkatnya besar-besar gitu ya. Nah, itu di daerah saya itu, di daerah istri Benda dan sekitarnya itu, kalau yang namanya Muludin itu udah pesta besar-besaran itu. Pengusaha-pengusaha yang dari Jakarta itu baru datang itu bawa berkat tanggal 2 truk gitu. Kalau sudah mulai tanggal 12 itu, tanggal 11 sampai 12 itu. Dan itu kan berjalan baik. Yang 17 Agustus ya lancar gitu ya. Merkabaran lancar ya, bareng-bareng aja lah. Karena semuanya penting juga bagi bangsa Indonesia. Oke, itu aja lah, sebuah manfaat.
0: Ya Pak Kiai, pertanyaan dari Ibu Indra terkait dengan apakah Pak Kiai ini mengikuti sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu Pak Kiai?
2: Oh iya, saya mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan pernah ditanya amalan yang paling senang disukai Nabi itu apa gitu ya. Dan Nabi menjawab 4 perkara. 1, sholat dalam pas waktu. Yang kedua pakai minyak wangi. Yang ketiga nikah. Nah itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu senang sholat. Makanya sholat kalau malam itu berapa rakaat sampai, cuman sholatnya itu kan lama karena bacaannya Al-Quran gitu ya. Satu surat, tiga surat, empat surat, lima surat sekali sholat, terus satu rakaat lima surat. Nah itu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad senang minyak wangi. Makanya orang-orang Arab itu jarang mandi gitu ya, pakainya minyak wangi. Dan sekitar Arab, sekitar Mekah itu banyak toko-toko minyak wangi ya. Nah itu memang karena sunnah Nabi. Maka kita juga ya, para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, ya jangan sampai kita juga baunya bau apek gitu ya, ketemu dengan orang, ya pakai minyak wangi lah. Terutama kalau mau sholat Jumat itu sangat disunahkan lagi. Disunahkan banget gitu ya. Kemudian yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad senang menikah. Nah ya, ya kita umatnya ya harus lebih senang gitu ya. Kenapa? Apa yang disukai oleh Nabi kita juga harus suka gitu. Mm-hmm. Makanya sekarang banyak juga orang-orang yang bertentangan dengan keinginan manusia itu sendiri. Mm-hmm. Contoh seperti yang terjadi gitu ya saat ini, istrinya sudah meninggal, ya sudah bapaknya suruh nikah lagi. Kenapa? Ya Nabi Muhammad saja seperti itu, begitu Siti Khadijah meninggal, mm-hmm. Nabi Muhammad nikah lagi gitu. Mm-hmm. Bahkan nikahnya nggak tanggung-tanggung dengan Siti Aisyah masih gadis gitu ya. Dicaudah waktu itu sampai 3 kali langsung gitu ya. Jadi kadang kita itu hidup itu diaturnya oleh perasaan, perasaan sugesti gitu ya, atau tradisi yang tidak jelas itu. Contoh kalau sudah ada orang meninggal, itu yang sibuk itu kan tahlilan 7 hari 40 hari, padahal yang wajib itu bukan itunya. Apa si mayit ini punya hutang atau tidak gitu, yang harus diperhatikan kan itu. Kemudian anak-anaknya harus membantu nih, bapaknya juga harus nikah lagi. Kenapa? Karena yang namanya manusia ya, yang masih normal, masih sehat ya, harus punya istri cepat gitu. Karena apa? Karena itu kewajiban untuk mengurusi bapaknya. Itu kan ributnya, bagaimana nih caranya membuat berkat yang besar gitu ya. Ya boleh-boleh lah seperti itu, tetapi kewajiban yang ditinggalkan ya, sunah-sunah atau mustahab yang dionjolkan gitu ya. Oke, kita lihat dulu, semoga bermanfaat.
0: Ya Pak G, menambahkan dari pertanyaan dari Ibu Dini tadi, dikatakan para jamaahnya ini sibuk berlatih karaoke untuk lomba karaoke di peringatan 17. Nah ini apakah ini seperti apa nih menurut Pak Kay ini?
2: Ya itu tadi bahwa ya diatur waktu aja lah. Kita nggak usah hal yang kecil dibesar-besarkan. Okay. Mau karaoke, mau panjat pinang, mau makan kerupuk, ya itu tradisi kita, ya kan? Nggak usah kita hubungan dengan marhabanan. Marhaban sesuatu yang suci gitu ya, sesuatu yang sakral. Kerjakan aja kalau yang mau. Kalau yang tidak udah, itu bukan kewajiban gitu ya. Itu hanya sekedar lampiasan kita senang nih Kanjeng Nabi gitu aja bahasanya. Ketika kita itu dihadapkan dengan beberapa hal, ya kita atur aja waktunya lah. Nggak usah dibesar-besarkan. Hal-hal yang kecil itu. Okay. Mau berajal karaoke, mau panjat pinang, silakan aja. Yang penting tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Oke, itu aja. Dan peringatan Nabi Muhammad SAW itu kan artinya Nabi tidak mengharapkan sebenarnya dibesar-besarkan, tapi umatnya saja gitu ya. Umatnya saja saking senangnya gitu ya. Dia membesarkan daripada pengeringatan Maulid Nabi itu, ya tidak salah juga gitu ya. Kita sebagai umatnya merasa senang gitu ya. Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaatnya.
0: Ya, kalau saya tadi terkait dengan dikatakan oleh Pak Giai tadi ya, peringatan yang sebenarnya Kanjeng Nabi sendiri tidak menyuruh atau bahkan tidak sama sekali menginginkan hari kelahirannya ini dibesar-besarkan. Nah, ini bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara ulama mengenai hukum perayaan Maulid Nabi ini agar kita tetap bisa saling menghormati di masyarakat ini, Pak Kiai?
2: Ya, jadi ada 2 hal yang membuat umat Islam ini semangat dalam bermaulid Nabi. Ya, ada perintah tersembunyi gitu ya. Perintahnya tersembunyi, tidak karena hadis Nabi kan ada kauli, ada fi'li, ada takrir gitulah. Nah, yang ketiga ini Nabi Muhammad itu kan pernah ditanya, kenapa ya Rasulullah kalau hari Senin itu berpuasa gitu loh. Maka Nabi menjawab, wulid li annahu wulidtu fihi. Karena saya dilahirkan di dalam pada hari Senin itu. Nah, itu kan berarti Kanjeng Nabi Muhammad sendiri menghormati kelahirannya gitu. Nah, dari situlah ada hadis yang mengatakan fi'li, namanya ini kan hadis fi'li, Nabi tidak bicara ayo pada memperingati Maulid Nabi, cuma Nabi sendiri melaksanakan gitu. Itu namanya hadis fi'li. Kemudian ada juga hadis qauli yang mengatakan Abu Lahab itu ya tidak disiksa kalau hari Senin. Kenapa? Karena pernah senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Itu juga jadi dalil penting itu. Artinya orang kafir saja ketika Nabi kita senang kelahirannya Nabi Muhammad, dia dibebaskan dari neraka gitu. Apalagi orang yang beriman gitu. Apalagi orang yang beriman yang betul-betul ya mahabbah banget gitu loh. Intinya ya luar biasa gitu loh. Oke, itu aja dulu, semua ada manfaatnya.
0: Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni di Cirebon katanya. Di tempat kami sering ada acara makan bersama-sama dan dibagi-bagi berkah makanan saat Maulid Nabi. Apakah ini bentuk sedekah seperti yang diutamakan dalam Islam gitu Pak Kiai?
2: Ya Islam kan menganjurkan salam, waalaikumsalam gitu kan. Hmm. Berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebarkan salam gitu ya. Kalau selawat perintahnya bukan Nabi Muhammad, tapi Gusti Allah langsung yang mengatakan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Gitu loh. Ya kan? Jadi walaupun Nabi Maulid Nabi tidak ada perintah secara khusus, tapi secara makna daripada hadis atau cerita-cerita yang tadi itu dianjurkan juga gitu kan, agar umat Nabi Muhammad mengenang bagaimana kehidupan beliau, kita tiru kan gitu. Kita teladani, itu yang paling terpenting, bukan berkatnya gitu. Tapi kadang kan kalau kita mauludan itu kan yang penting ya banyak incernya berkatnya itu loh. Ya kan? Padahal bukan itu yang diincer. Bagaimana cinta kita kepada Nabi gitu ya, lebih dalam lagi gitu. Cinta yang tidak bertepi, rindu yang tidak bertepi, yaitu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang lain. Ya,
0: Pak Kiai. Dikatakan bahwa Rasul sendiri tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dan juga bersikap mubazir gitu, Pak Kiai. Sedangkan dalam beberapa kasus gitu ya, ini banyak sekali makanan yang banyak gitu saat perayaan Maulid Nabi hingga akhirnya banyak makanan yang terbuang gitu. Nah ini bagaimana menyikapinya Pak Kiai?
2: Ya bukan terbuang, kan ada ayam, berikan ke ayam lah. Ayam juga ke makhluk Nabi Muhammad, apa istilahnya, makhluk Allah. Jadi ayam juga perlu berkat gitu loh. Ya nggak usah dibuang lah, berikan ke ayam atau juga ke apa istilahnya, kolam ikan gitu kan. Ya makanya saya tadi katakan kalau memperingati Maulid Nabi itu berkatnya nggak usah diada-adakan gitu kan, nggak usah berlebihan. Ya biasa aja lah kira-kira yang bisa dimakan oleh jamaah gitu loh, yang enak. Dan berkat itu kan isinya 4 sehat 5 sempurna itu. Ya ada nasinya, ada dagingnya, ada urabnya, ada sesinnya, ada apa itu, buah-buahan. Ya udah, pokoknya berkat itu 4 sehat 5 sempurna gitu. Ya harus kita syukuri juga lah. Saat ini kan di daerah, satu daerah sampai tidak masak gitu ya. Di daerah Cikalhang saja, daerah saya sendiri itu, jam 6 itu sudah ada itu Maulid Nabi itu menuhabanan. Jadi gak masak lagi, sudah sarapan lah itu ya. Nanti jam 8 tuh ibu-ibu gitu loh, ramai lagi tuh ibu-ibu merhabanan gitu ya, jamiahan. Nanti sore abis asar tuh ada lagi merhabanan tuh. Jadi sehari tuh 3 kali. Jam 6 pagi, jam 1 siang, kemudian sore abis asar gitu. Itu tradisi di Cikalahang gitu ya. Nah sekarang di Benda itu lebih-lebih lagi tuh ya. Itu sampai kalau nanti ya, pada hari haknya itu tanggal 12 itu ribuan itu yang masuk ke Benda itu. Orang-orang pada merhabanan, pada sholawatan. Dan itu kan sebagai sebuah pertanyaan besar, ada apa kok? Oh, magnetnya besar sekali gitu ya. Di Makbara Sunan Gunung Jati, di Keraton Kesepuan, Keraton Kanoman, itu kan diserbu gitu ya oleh orang-orang yang mau mengadakan Maulid Nabi. Dan di tempat itu yang paling aneh itu, sebenarnya kita di sana melihat apa? Ya kan? Tetapi kok masyarakat berbondong-bondong ke Benda sampai ribuan, ada magnet apa di situ? Nah itulah, mungkin ada keberkahan dari buminya, ada keberkahan apa istilahnya daripada sejarahnya Benda itu. Memang sejarahnya itu kan apa istilahnya, masih ada keturunan daripada Sunan Gunung Jati gitu. Oke ya. Itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Ya Pak Kiai, ini pertanyaan dari Ibu Yuli. Metode perayaan seperti apa Pak Kiai yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk memperingati kelahirannya?
2: Ya kalau saya sendiri itu sebenarnya saat ini yang terjadi sama umat Islam terutama orang-orang Hindu itu sudah sesuai syariah lah. Artinya mereka sudah membaca sholawat dengan berbagai macam lagu, dengan bermaju cara supaya tidak bosan. Itu juga sudah sesuai syariah gitu ya. Hanya disempurnakan saja, apa istilahnya, berkatnya nggak usah diada-adakan besar-besaran. Ya cukup aja semampunya apa, mampunya nyembelih sapi ya nyembelih sapi, nyembelih kambing ya nyembelih kambing gitu loh ya. Dan yang paling tepat kalau menurut saya itu bagusnya itu berkatnya itu ada uangnya gitu. Satu berkat ada 500 ribu, itu seneng lagi gitu para jamaah itu. Jangan. Kemudian yang kedua supaya berbobot lagi, memperingati Maulid Nabi dengan semaan Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran dengan Nabi kan nggak bisa dipisahkan. Ya. Khuluqun Nabi, akhlak Nabi Al-Quran itu gitu. Kemudian selanjutnya diiringi juga dengan santunan anak yatim, karena itu juga wasiat Nabi kan itu. Anak yatim, janda tua diberi santunan gitu ya. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
0: Oke. Ya, Pak Kiai, mungkin untuk menutup sesi kali ini bisa disimpulkan apa yang kita bicarakan kali ini, Pak Kiai. Silakan.
2: Ya, kita sebagai Islam harus bahagia, senantiasa bisa memperingati Maulid Nabi gitu ya. Karena kita sebagai umatnya harus setia gitu ya dengan beliau. Dan yang paling terpenting adalah mengikuti daripada sunah-sunahnya gitu ya, dan mengikuti daripada jejaknya. Dan kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan Allah yang melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu aja, semoga ada manfaat.
0: Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Aminuddin atas tausiahnya di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga saya ucapkan selamat beraktivitas kembali Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, demikian Mutiara Pagi kali ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti berita daerah pagi untuk edisi hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Karena kita sedang menggembar-gemborkan pengolahan sampah, jadi permasalahan lingkungan pun dilibatkan dalam kegiatan hari ini, kegiatan 17-an.
2: Sebagai sekolah berasrama atau boarding school, kami tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, tetapi juga terhadap proses pembentukan karakter.
0: Sari berita, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Jayawijaya, Kabupaten Cirebon mengangkat tema kemandirian dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon memperkuat pendidikan karakter melalui sistem asrama. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Stadion Utama Bima dan sekitarnya saat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus tahun 2026. Pengaturan dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama rangkaian upacara berlangsung. Dikutip dari Instagram resmi Pemerintah Kota Cirebon, rekayasa lalu lintas mencakup pengaturan jalur masuk dan keluar serta kantong parkir. Kendaraan dapat memasuki kawasan melalui Jalan Bypass sisi utara dekat DPUTR, Jalan Bypass sisi selatan atau jalur alternatif Jalan Kalikowa melalui Pos 3. Sementara itu, akses keluar diarahkan melalui jalur utama menuju Jalan Bypass dan jalur khusus dekat Pos 1 menuju Fakultas Kedokteran UGJ. Kantong parkir disediakan di sisi barat dan timur serta selatan Stadion Utama Bima dengan pengaturan khusus bagi kendaraan dinas dan Forkompinda. Petugas gabungan disiagakan selama rangkaian kegiatan termasuk saat pengibaran bendera pukul 7 waktu Indonesia Barat dan penurunan bendera pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas dan tidak menerobos jalur yang ditutup. Peringatan HUT ke-81 RI di Desa Jayawijaya Kabupaten Cirebon mengangkat tema kemandirian dan kepedulian terhadap lingkungan.
1: Kita juga melaksanakan ada kegiatan ramba resik sekolah dan mandiri sampah. Itu penilaiannya ke sekolah masing-masing.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Jayawijaya, Kecamatan Bubar, Kabupaten Cirebon mengangkat tema Jayawijaya Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Indonesia Maju dengan memasukkan isu pengolahan sampah dalam kegiatan perayaan tersebut. Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Desa Jayawijaya AF Saifur Rahman mengatakan tema tersebut disesuaikan dengan kondisi desa yang sedang mendorong pengelolaan sampah sehingga persoalan lingkungan turut menjadi bagian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
1: Karena kita sedang menggembar-gemborkan pengelolaan sampah, jadi permasalahan lingkungan pun dilibatkan dalam kegiatan hari ini, kegiatan 17-an. Di antaranya ada penilaian yang khusus untuk kepedulian tentang lingkungan, tentang pengelolaan sampah, itu di kegiatan hari pertama kemarin. Kita juga melaksanakan ada kegiatan ramba resik sekolah dan mandiri sampah. Itu penilaiannya ke sekolah masing-masing.
3: Ia menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan melalui lomba sekolah resik dan mandiri sampah yang digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 dan diikuti oleh

0: 13 lembaga pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, MTs, SMK hingga pondok pesantren. AF mengatakan penilaian mencakup kondisi sekolah, peralatan kebersihan, sanitasi, toilet, kebersihan kelas, dan tempat cuci tangan. Sedangkan upaya menjaga kebersihan juga dilanjutkan dengan kerja bakti bersama setelah seluruh rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di wilayah Ciawi Gajah selesai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Lomba kreasi anyaman bambu digelar di Kompleks Rumah Bambu Desa Waragati, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka untuk melestarikan kerajinan tradisional sekaligus mendorong pengembangan UMKM. Kegiatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut diikuti 35 peserta dari sejumlah desa di Kabupaten Majalengka. Peserta menunjukkan kreativitas mengolah bambu menjadi berbagai karya anyaman dengan penilaian yang dilakukan oleh 3 dewan juri dari unsur UMKM dan pelaku seni. Ketua Panitia Hasan Muhammad menyampaikan terima kasih kepada Rumah Jakat, dewan juri, serta para insan kreatif yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap semakin banyak pihak yang memberikan perhatian dan apresiasi kepada para pengrajin anyaman bambu agar kerajinan tradisional tersebut tidak hilang dan punah akibat perubahan zaman. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon memperkuat pendidikan karakter melalui sistem asrama.
2: Tetapi juga terhadap proses pembentukan karakter.
3: Tinggal bersama dalam lingkungan asrama menjadi bagian dari proses pendidikan 540 peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Pola tersebut dimanfaatkan sekolah untuk membangun kemandirian, kedisiplinan, karakter, serta kemampuan siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan tanggung jawab sekolah mencakup pembinaan peserta didik selama berada di asrama.
2: Sebagai sekolah berasrama atau boarding school, kami tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, tetapi juga terhadap proses pembentukan karakter, pembiasaan hidup mandiri, penguatan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, kesehatan, serta pengembangan potensi setiap peserta didik.
3: Menurut Mimin, sistem pendidikan berasrama memungkinkan sekolah memberikan pendampingan secara lebih menyeluruh kepada peserta didik. Pembinaan tersebut mencakup penguatan nilai kebangsaan, kedisiplinan, kesehatan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap anak. Sekolah juga dimulai mendampingi peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru. Proses tersebut menjadi bagian awal pembentukan kemampuan bersosialisasi serta membangun rasa percaya diri peserta didik. Rena Safira melaporkan.
1: Warga mengapresiasi pembersihan eceng gondok yang memenuhi kawasan Waduk Bojongsari, Kabupaten Indramayu. Pengangkatan dilakukan menggunakan 2 alat berat termasuk ekskavator amfibi karena eceng gondok sebelumnya mengganggu aliran air, ekosistem, dan menjadi tempat berkembangnya biang nyamuk. Warga Kelurahan Kepandean, Kecamatan Indramayu, Jumadi mengatakan pembersihan tersebut mendapat respon positif masyarakat karena membuat kawasan wisata Bojongsari lebih tertata. Menurutnya, pengangkatan eceng gondok juga diharapkan dapat mengatasi keluhan warga terkait kondisi perairan. Sementara itu, Bupati Indramayu Luki Hakim mengatakan pembersihan eceng gondok dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran pembuangan agar aliran air lebih optimal. Ia berharap eceng gondok yang telah diangkat tidak menjadi limbah, tetapi diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Kejaksaan Negeri dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengadaan dan konstruksi untuk mengantisipasi persoalan sejak dini.
4: Jadi nantinya permohonan itu kami mengadakan ekspos biasanya.
5: Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat meminta pendampingan hukum kepada kejaksaan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Pendampingan dilakukan untuk mencegah potensi persoalan hukum sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Rizdi Ardiansyah, mengatakan pendampingan diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah. Pendampingan tersebut antara lain mencakup kegiatan pengadaan, konstruksi, hingga proyek strategis pemerintah.
4: Biasanya pemerintah kabupaten ini memohon ke kami terkait pendampingan pengadaan atau konstruksi atau apapun di daerah Kabupaten Cirebon untuk didampingin. Jadi nantinya permohonan itu kami mengadakan ekspos biasanya. Dari pemerintah itu sendiri memaparkan apa kegiatannya yang akan dilaksanakan. Nanti kami memberi petunjuk atau saran yang akan dilaksanakan ke depannya. Nanti mungkin di tata kelola yang pemerintah yang baik supaya dari sistem kontraknya atau apapun masalahnya ke depan kita bisa atasi atau kita cegah lebih dini.
5: Rizdi menegaskan pertimbangan hukum yang diberikan jaksa pengacara negara tidak bersifat mengikat bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat hukum yang diberikan oleh kejaksaan. Ia menambahkan waktu permohonan menjadi salah satu faktor dalam menentukan sejauh mana kejaksaan dapat memberikan pendampingan. Semakin awal permohonan disampaikan, semakin memungkinkan bagi jaksa pengacara negara memberikan masukan dan melakukan mitigasi terhadap potensi persoalan hukum. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Unit Reskrim Polsek Kepetakan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan mengamankan seorang pelaku berinisial MR beserta sepeda motor hasil kejahatan di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan korban terkait keberadaan pelaku sepeda motor Honda GL Pro 160 milik korban sebelumnya hilang dari sebuah kontrakan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 13 Agustus 2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan ciri-ciri pelaku hingga mengarah kepada MR, warga Suranenggala Kidul. Petugas mengamankan pelaku bersama satu unit Honda GL Pro 160 tahun 2004 warna hitam bernomor polisi N4591MH. Korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 13 juta rupiah akibat pencurian tersebut. Setelah penangkapan, Polsek Kepetakan berkoordinasi dengan Polsek Cikarang Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kementerian Sosial mendorong orang tua, guru, dan pendamping kawal siswa hingga lulus pendidikan di sekolah rakyat.
6: Jadi penuhi kasih sayangnya, penuhi pengasuhannya dengan baik.
7: Kementerian Sosial meminta orang tua, guru, dan pendamping untuk mendukung anak-anak yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon hingga lulus. Orang tua diminta tidak menarik anak pulang sebelum menyelesaikan pendidikan. Hal tersebut dijelaskan tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Virgo Sulianto Gohardi, yang mengatakan bahwa orang tua perlu mengikhlaskan anak mengikuti pendidikan meski harus tinggal jauh dari keluarga. Menurutnya, kesempatan mendapatkan pendidikan dan fasilitas tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Ia juga meminta guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan wali asrama berperan sebagai pengganti orang tua selama siswa berada di sekolah. Mereka diminta untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang kepada seluruh siswa. Menurut Virgo, seluruh siswa harus mendapatkan perlakuan dan pengasuhan yang sama.
6: Kepala sekolah, para guru, para tendik, wali asuh, wali asrama, tugas Anda semua adalah menyayangi, mendidik, dan merawat anak-anak ini semua bagaikan anak-anak kita sendiri. Jangan disakiti, jangan dibuat nangis, atau jangan sampai kemudian anak-anak ini merasa sedih, merasa diperasi, merasa tidak dirawat. Tapi sayangi mereka semua seperti anak-anak kita sendiri. Kepala sekolah, guru, pendidik adalah pengganti di orang tua ini ketika anak-anak ini berada di sekolah. Jadi penuhi kasih sayangnya, penuhi pengasuhannya dengan baik.
7: Ia berharap kerjasama pemerintah, siswa, orang tua, dan tenaga pendidik dapat membantu siswa menyelesaikan pendidikan dan memperbaiki kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Aura Aulia,
8: melaporkan.
1: Basnas Kabupaten Kuningan menyalurkan bantuan pinjaman tanpa bunga senilai 200 juta rupiah melalui program Basnas Ultramikro Masjid atau Bumi Masjid pada 96 pelaku UMKM. Penyaluran dilakukan di Masjid Jami Baitur Rahman Desa Kadugede pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui 2 DKM yakni DKM Masjid Jami Baitur Rahman Kadugede dan desa dan DKM Masjid Al-Kausar Paninggaran masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan program tersebut menjadi alternatif permodalan bagi masyarakat sekaligus membantu mencegah warga terjerat pinjaman ilegal. Ia berharap masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara Ketua Basnas Kuningan Yusron Holid mengatakan bantuan menyasar 62 pelaku UMKM di Kadugede dan 34 pelaku UMKM di Paninggaran dengan pinjaman maksimal 3 juta rupiah per penerima. Program tersebut diharapkan membantu penerima mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

RRI Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Dapur Umum Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Kuningan mulai beroperasi penuh sekitar TPSA Ciniru Kecamatan Jalaksana. Fasilitas ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman serta berbagai macam kebutuhan lainnya. Untuk 200 personil gabungan yang sedang memadamkan kebakaran, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana mengatakan, dapur umum tersebut difungsikan sebagai pusat pelayanan konsumsi bagi seluruh personil yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, pendirian dapur lapangan sebenarnya telah direncanakan sejak awal penanganan kebakaran, namun operasionalnya baru dapat dimaksimalkan pada Jumat setelah dilakukan penyesuaian penataan dan pembagian personil di lapangan. Masih bersama saya di Cirebon pagi ini.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon pagi ini. Dan pendengar saya, nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini, edisi hari ini pendengar, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dan untuk Anda yang masih bersama kami, tentunya masih saya menemani Anda di Cirebon pagi ini.